0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Aduh, halo sobat budaya dimanapun Anda berada. Dilalipata untuk program obrolan Pak Kuni akan hadir sesaat lagi. Menanti kesiapan Pak Kuni bersama Maudo Ayu di pagi ini, Anda bisa menyaksikan program obrolan Pak Kuni melalui live streaming di YouTube ya, Facebook RRI Gorontalo, bisa dengarkan juga di streaming RRI Digital dan RRI.co.id serta frekuensi 95,1 MHz. Tetaplah bersama kami.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengota tuwa mengodula atahi dungo heto siaran to perempat RRI Gorontalo. Lama tak jumpa Pak Kuni ya, bersama Mak Udo Ayu.
1: Lama tak jumpa.
0: Saya lagi ditutupi oleh kabut ya Pak Kuni ya, makanya sama baru muncul.
1: Itu. Saya olopi kemarin ini di kantor, hampir setidak dapat jalan apa. Atuh dulu mah itu nih, sudah pilih deng polo.
0: Hari ini kita pakaiannya outfit kita yeah, black ya Pak Kuni ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Hmm. Tapi bukan lagi sementara sedih ya. jangan sampai orang berpikir orang pakai itu Pak Kuni.
1: Dina.
0: lagi sedih ya. Padahal lagi ceria yeah, ini ya.
1: Itu.
0: Dinas kita setiap hari Kamis yaitu brown and black.
1: Iya. Yeah. Biasanya pasangan black or
0: black
1: white.
0: Black or white ya. Yeah. Yeah. Sekarang brown and black ya.
1: Yeah.
0: Pak Kuni, torang mau baca cerita. Kalau kemarin kan soal kabut ya. Yeah. Masih olo kabut olo ini. Tapi yang torang mau baca cerita ini Pak Kuni tentang pengawasan distribusi BBM. Antisipasi antrian panjang poli di SPBU. Nah nanti ini yang terang mau baca cerita akan.
1: Nanti ini saya dapat lihat ini bolo antrian.
0: Iya Pak Kuni. Kapan akan berakhir ini Pak Kuni antrian begini Pak Kuni? Pak Kuni, ya. Sungguh mati mau hampir 2 jam mau ba antri.
1: Iya. Pernah saya ada coba maudo. Wow panas matahari. Lihat kesan saya so hitam sekali.
0: Pak Kuni mesti baninja Pak Kuni ya. Ini pakai masker Pak Kuni ya. Apalagi antrian panjang. Memang berlipat-lipat yang torang rasakan ini Pak Kuni ya.
1: Pesabari duhe.
0: Itu
1: antrian panjang. Berjam-jam tunggu. Banapas deng polo. Belum abu. Isa dicik ehu-ehu. Saya ini ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri lo ehu-ehu.
0: Iya Pak Kuni uti ya.
1: Saya ini bukan ehu-ehu lan.
0: Apa Pak Kuni?
1: Sering bak goroba. Saya ini mak di goroba mak udo. Mandi di goroba saya punya ini mak kontainer.
0: Pak Kuni ya. Memang sekarang ini torang waskat.
1: Ya. Pengawasan melekat.
0: Iya. Nah, apalagi ini pengawasan distribusi BBM kemarin itu Pak Kuni itu ditindaklanjuti oleh Satgas SPBU. Yang nakal. Itu Pak Kuni. Ada itu kemarin beroperasi kemarin Satgas Pak Kuni.
1: Iya. Cuman gitu. Dua itu?
0: Ya.
1: Masa Allah, bawa dua?
0: Baru Allah Pak Kuni, persoalan antrian panjang ini. Orang-orang berpikir begini Pak Kuni, dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Baru distribusi Allah belum merata. Belum lagi, banyak sekarang Pak Kuni kan, lagi orang-orang ini sudah berpikir, ini loh hilongola, kiapa ini, so kiapa ini, kiapa ini.
1: Orang bertanya-tanya. Ya kan jadi begini tiar pasti orang bertanya-tanya. Tapi dari semua orang baisi tingkat keluhan notato oto lain. Keluhan yang di bentor lain, keluhan yang di motor, yang di otopodi keluhannya barcode. Itu. Ya pokoknya gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini belum apa ini agak-agak mungkin dapat dengar tahu ya.
0: Iya.
1: Ini di muka studio ini ada TK.
0: TK dari mana Pak Kuni?
1: Bustanul Atfal Barapa ini Nana.
0: Ini rame sekali ya. Di depan studio.
1: Regenerasi dapet Nana.
0: Saya.
1: Ya itu. Jadi boleh harap malu kalau ada yang mau batari ya. Mau tembus.
0: Pak Kuni. Saya olok kemarin Pak Kuni. Itu satuan tugas kemarin Pak Kuni itu ada memberikan ultimatum olok kepada pihak satuan pengisian bahan bakar umum SPBU. Nah, ini untuk tidak melayani pengisian jerigen. Jadi kalau SPBU nakal itu akan diberi sanksi berupa penghentian sementara operasional.
1: Iya, Indo. Padahal juga itu. Entah gimana ya,
0: saya.
1: Yang di jirgen olo itu, dorang juga bisa membantu. Mm-mm. Apabila yeah. jauh dari Pertamina, itu satu.
0: Saya, Pak
1: keduanya Kuni. Itu juga jadi sampingan usaha.
0: Yeah.
1: Itu jadi sampingan usaha. Jadi kalau dilarang gimana ya? Itu karena saya lihat ada yang dia memang usahanya di situ karena dia sudah tidak mampu bekerja,
0: ya.
1: Sehingga dia usaha dia itu menjual itu yang botol-botolan itu.
0: Ya, ya.
1: Nah itu, jadi kalau baru dia mau beli proyek kan, nah itu ya, tidak tahu kah bagaimana. Ya mudah-mudahan dia itu dia yang sementara jual itu dimodali dengan yang lain.
0: Ya.
1: Ya. Supaya tidak menyalahi aturan.
0: Iya Pak Kuni.
1: Ya betul, padahal betul. Kalau mau pikir semua salah menyalahi aturan.
0: Saya Pak Kuni. mudah-mudahan ada juga sahabat budaya yang lagi monitor di luar iya. daerah Gorontalo. Saya juga itu Pak Kuni butuh pendapat juga dari luar daerah. Bagaimana kondisi distribusi BBM di wilayah mereka?
1: Di Pak Mursid.
0: Itu
1: Kalimantan Barat.
0: Iya Pak Kuni.
1: Di sana itu ada pengoboran minyak sana.
0: Ya, itu
1: di sana di Kalimantan biar memantiakan itu minyak ada.
0: Iya Pak Kuni, itu perlu sekali Pak Kuni informasinya di luar daerah. Apakah dorang juga masih sering terjadi antrian panjang
1: ya.
0: Macam torang di Gorontalo? Nah ini supaya juga perlu dibenahi Pak Kuni ya, agar distribusi BBM ini lebih tertib dan juga lebih tepat sasaran.
1: Bo dia mau jaga kemari, ini BBM aman-aman, bo asap ini yang. Jangan kan orang di Indonesia, Malaysia pun sudah kebagian.
0: Iya Pak Kuni. Pak Kuni, pokoknya mau balia sekarang ini Pak Kuni. Tanto somo kiamat somo dekat ini.
1: Tanda-tanda.
0: Iya Pak Kuni, ya Allah saya itu jaga berdoa mudah-mudahan orang semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, ini tanda-tanda karena sudah banyak perbuatan yang memang bertentangan.
0: Iya, iya.
1: Nah itu kalau itu penyampaian dari Prof. Salim Said.
0: Saya.
1: Itu negara ini takut sama negara ini. Negara ini takut sama negara itu.
0: Saya.
1: Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti.
0: Ya.
1: Jangan tanya di mana berbagai macam cobaan yang kita dapat.
0: Iya, Pak Kuni.
1: Itu karena memang sedangkan Tuhan tidak ditakuti.
0: Iya.
1: Itu. Di bukti memang Indonesia ini dekat Pak.
0: Belum dorang mau dapat rasa Pak Kuni ya.
1: Iya.
0: Ya. Insya Allah Pak Kuni ya. Kapan akan berakhir Pak Kuni? Memang lagi kritis sekali sekarang.
1: Kalau Tima Udo bertanya kapan akan berakhir, jawabannya kus plus Maudo.
0: Apa itu Pak Kuni?
1: Kapan
0: kita berjumpa lagi. Betul Pak Kuni. Pak Kuni. Kita sapa-sapa dulu Pak Kuni. Sudah ada Pak Mustang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni mau udo ayu.
1: Yo.
0: Selamat beraktivitas. Torang di sini tetap semangat menjalani aktivitas walaupun kabut asap masih menyelimuti Cakrawala Gorontalo Utara.
1: Ya.
0: Tapi tetap pakai masker serta jaga mata, jaga jarak. Jaga anak-anak dan jaga hati dari Gorut.
1: Nah itu jaga hati Pak.
0: Iya, jaga hati. Betul.
1: Nah itu. Itu betul lo aja jaga hati itu.
0: Iya.
1: Karena apa? Anak petaman ini tika itu nyonyo. Selama ini tidak pakai kacamata.
0: Iya.
1: Dengan alasan asap ti Allah so pakai kacamata.
0: Baru aku.
1: Baru sebilang anak tahu ente ini ada pakai kacamata hitam.
0: Mm-mm.
1: Woi. Palo, ada dia bilang, bahasa bilang begini, bilang mau dong. Untung ada alasan asap. Kalau tidak, siapa? Siapa? Dia semua so main-main tu tina. Anak tahu ente pakai kacamata hitam, bukan nak ingin melihat cewek-cewek muka. Boleh dia buang kacamatanya. Kacamata dia kau dibagi kerja dia buang.
0: Aduh, Pak Kuni, semua orang mau manfaatkan poli ini cuaca bagi ini Pak Kuni ya. Tak salah balia uti. Bomalali. Pak Kuni. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita di RRI Digital Pak Kuni. Saya lagi buka aplikasi RRI Digital. Dari Santoso.
1: Santoso.
0: Ya. Ya. Ini terkait dengan antrian panjang Pak Kuni. Nanti bisa disebutkan alamatnya di mana Pak Santoso ya. Ya. Supaya saya bisa catat pertanyaan dari Pak Santoso.
1: Ya, itu.
0: Ini Pak Kuni di Pak Santoso menanggapi terkait dengan masyarakat yang sering mengeluhkan ya, antrian panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM. Memang Pak Kuni, ini Pak Santoso bilang menyita sekali waktu, mengganggu sekali aktivitas masyarakat, terutama saya yang harus bekerja setiap hari. Nah, pertanyaannya saya untuk Pak Kuni dan Ma Udo, apa sebenarnya penyebab utama antrian panjang BBM ini? Saya juga lagi mikir-mikir, itu bagaimana langkah konkret pemerintah dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Bagaimana juga memastikan distribusi BBM ini berjalan lancar agar masyarakat tidak perlu mengantri terlalu lama.
1: Itu.
0: Iya Pak Kuni, betul. Buang-buang waktu
1: itu.
0: Terhambat semua.
1: Nah, itu. Ya gimana gitu ya.
0: Mudah-mudahan ada yang dari pemerintah juga ya, mendengarkan kita berdua Pak Kuni ya, di obrolan Pak Kuni pagi ini.
1: Pokoknya kuncinya Pak Santoso,
0: saya
1: ya kembali ke kita
0: ya.
1: Yang namanya rakyat itu, yang namanya rakyat bersabar ya, cuman itu. Ya bersabar ya, itu kuncinya
0: ya.
1: Pokoknya segala sesuatunya apa yang terjadi, bersabar ya, terakhir dari kunci kesabaran itu di rakyat
0: ya. Betul.
1: Cuman itu jawaban saya pasang ya.
0: Ya. Sabar, tinggal elus-elus dada Pak Kuni. Tapi karena memang menghambat semua Pak Kuni Uti.
1: Ya, pasti ini begini, pasti distribusinya begini, pasti begini, begini, begitu, ini begini ya. Itu pasti itu. Nah, itu. Ya, kalau mau tanya bagaimana begini, pasti ini, pasti itu, ini begini. Ya, kalau kembali ke kita, kuncinya yang paling rakyat yang bersabar.
0: Ya. Itu. Bersabar, banyak berdoa orang Pak Kuni ya. Insya Allah akan berakhir ya. Pak Kuni, tadi ada Pak Mustang, ada Pak Santoso. Kita sapa dari Kota Raja. Rifanto Sa'u ya. Halo Kuni, mau doa yuk, lama tak jumpa.
1: Lama.
0: Ya, Kota Raja, Bakabut Kuni Maudo, mau bilang kasana Wambulo. Tapi bukan Wambulo. Itu komentar Leri Fanto.
1: Nah itu karena biasanya pagi-pagi itu Wambulo.
0: Iya.
1: Embun di pagi hari memang kabutnya itu. Nah itu. Tapi Budi mau keluar kemari, biasanya kalau Wambulo itu dingin. Ini kok panas amat.
0: Iya Pak Kuni tidak merasakan keringat yang luar biasa kemarin?
1: Memang panas.
0: Saya tua. Itu menanti apakah ini akan hujan deras, dan ternyata tidak, ya. Dan ternyata tidak, ya.
1: Ya.
0: Merintik-rintik am.
1: Ya itu di wilayah saya itu hujan lepas maghrib. Semua langsung heboh di media sosial. Alhamdulillah. Ya, itu begitu dapat dengar. Memang sore-sore itu sudah merasa ini satu biji.
0: Iya.
1: Jadi orang pada berdoa, insya Allah semua turun, insya Allah semua turun. Saya. Dia habis maghrib dia siram kemari, ya bau abu yang sekedar menghilangkan abu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kalau pas saya Pak Kuni, cuman rintik-rintik sekali.
1: Nah itu.
0: Tapi DP bau tanah, masya itu. Allah.
1: Nah itu bau tanah itu kalau masih zaman dulu, kalau pertama hujan dari panas baru pertama hujan, dia tidak mau kasih mau keluar. Itu dulu pemahaman orang pemahaman tua kita. Itu karena uapan tanah itu bikin penyakit. Utamanya influenza.
0: Itu.
1: Jadi batuk-batuk, baringus dan lain-lain sebagainya. Itu. Tapi obatnya orang tua dulu itu berminyak tanah.
0: Berminyak tanah pas baru lagi mau bikin bagaimana itu Pak Kuni?
1: Mau gosok di belakang dan di dada. Panas. Panas. Ini badan ini soho semolo singo sekali demi.
0: Eh tapi itu jangan salah Pak Kuni, obat paling ampuh itu.
1: Ya? Ini semua tidur ini bawa minyak tanah.
0: So tidak satu kamar yang tipe itu ada yang tim ya. Atau tipe itu yang ada pakai minyak tanah.
1: Nah ini pokoknya dia ini tanpa tidur ini bawa minyak tanah. baru biasa membangun pagi pulang kamari kan ya. semua tidur siang toh.
0: Ya, ya.
1: Masih ada bau minyak tanah di tempat tidur apa? Baru kalau mengeluh ya. Tindanya mau marah. Ini kan mau tidur ke sana. Jing. Wah. Apalagi kalau ini DP cucu ini bah Melayu.
0: Iya.
1: Yeah. Baru tinene tidak tahu Melayu. Sebenarnya memang talim burang apa.
0: Aduh, ya. Pak Kuni, setelah Rifanto, ada di Pak Mustang.
1: Yo.
0: Pak Mustang, komentarnya ini, pokoknya ini Karhutla
1: ya.
0: Dengan Carlota.
1: Oh, yo, kakak ada.
0: Cuma beda-beda tipis. Kalau Karhutla, DP Api menjalar ke mana-mana. Kalau Poli Carlota, DP Mulu merembet ke mana-mana. Baru kalau Karhutla, mau bekeng sesak napas dengan saki mata. Kalau Carlota, bekeng bangka dada dengan lala mulu. Saya setuju.
1: Tipe
0: Mustang dapat perbedaan apa? Karhutla dengan Carlota.
1: Ya. Tapi yang paling kejam itu Carlota.
0: Iya Pak Kuni.
1: Kalau Karhutla masih bisa dipadamkan.
0: Iya masih bisa.
1: Tapi Carlota biar seujang dia.
0: Itu bangka dada masih tetap. Melekat ya.
1: Iya.
0: Tidak mau hilang ya. Pak Kuni, habis di Pak Mustang
1: apa?
0: Ada di saya satu-satu dulu. Uci RL ya, nama Facebooknya Uci RL. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kuni, Maudo Ayu. Kuni, Maudo. Hari Sabtu kemarin saya dari Bolmut,
1: ya.
0: Saya lewat Pertamina bagian Bolmut, tidak antri. Terus bensin eceran yang di botol, harganya normal, hanya Rp13.000 per botol. Bahkan tidak susah cari bensin yang di depot. Nah informasi itu. Begini yang saya perlukan Pak Kun.
1: Iya, itu.
0: Terima kasih ya, Uci RL.
1: Itu di Bolmut,
0: saya.
1: Kenapa orang jadi begini ya?
0: Iya. Saya juga itu.
1: Iya.
0: Bingung. Iya. Ada apa ini?
1: Waduh.
0: Ya. Ada apa? Kenapa bisa antrian panjang sekali Pak Kuni Muhammad ya Rasulullah? Iya.
1: Ada apa?
0: Iya.
1: Jawaban sementara Maudo di samping sabar. Ada apa? Ada api deng, ada asap.
0: Obat betul Pak Kuni am. Di samping sabar, ada api dan ada asap. Senang sekali kalau yang ada di Bolmut itu
1: Iya. Siapa ya? Ibu Uci tidak bawa borong kemarin aku
0: Allah. Pak Kuni, kita ke komentar berikutnya. Sabar satu-satu ya, sahabat budaya. Dari Ibu Yati Bambang. Ibu Yati Bambang komentarnya.
1: Apa?
0: Selamat pagi Pak Kuni, Mak Udo. Assalamualaikum.
1: Sugeng pagi, sugeng.
0: Pripun kabare?
1: Yo api-api yo.
0: Api-api wae. Cuaca di Bandung Rejo berkabut. Selamat beraktivitas. Semoga Pak Kuni, Mak Udo, Ayu sehat-sehat selalu. Amin.
1: Matur nuwun ya, Mbak.
0: Matur nuwun, Mbak. Kemudian Rifanto Sa'u. Harapan saya Pak Kuni, Mak Udo, untuk para petugas SPBU ketika antrian panjang, jika melihat mobil pick up yang ada penumpang yang lagi sakit atau ada tamuat kursi roda, mohon itu diprioritaskan hati.
1: Itu.
0: Karena baru-baru ini saya ada kakota pas basinggah di SPBU di wilayah Kabupaten Gorontalo. Ada itu Atiolo, pasien yang buru-buru mau berobat, bo masih tak lama ba antri.
1: Jo. itu langsung itu hati. Kalau karena pakai hukum perasaan, seandainya orang yang begitu, tidak ada Allah manusia yang tidak mau, Pak.
0: Iya, Pak Kuni. Ini
1: itu, kalau di belakang di belakang. Tapi ini boleh hukum perasaan yang mau pakai, Pak.
0: Iya,
1: itu yang butuh perlu kita tolong. Itu, walau biarlah medis yang akan menolong dia dengan penyakitnya, tapi kita menolong dia secepatnya dia ke.
0: Secepatnya di hati Allahmu berobat hati Pak Kuni.
1: Ada yang dia rasakan hati.
0: Biar cuma hati Allah. Pak Kuni.
1: Itu.
0: Hati Allah hati.
1: Begitulah.
0: Pak Kuni. Dari Pak Mursyid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Kuni, mau doa yuk. Kalbar berkabut. Semua.

0: Nah, dia bertiju. Ya, pokoknya bersabarlah, itu dia be kunci.
1: Iya, Pak Kuni Uti. Sabar, yeah. sabar.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Kuni?
0: Yeah.
1: Ada komentar lagi dari Uci.
0: Yeah.
1: Uci RL.
0: Yo.
1: Saya sempat tambah bensin oto sama isi lagi gelong 5 liter.
0: Yeah.
1: Untuk resep bertolak ke kota.
0: Oh, iya, iya, iya. Itu. Ini itu persiapan
1: mengantisipasi hati. Ya, jangan itu. Sampai di kota semua habis.
0: Ya itu.
1: Baru mau antri lama, mau balik ulang ke Bolmut, aduh.
0: Oh, iya. Iya.
1: Hati Olo ya.
0: Iya, tapi mudah-mudahan Pak Tuhan ini.
1: Iya, Pak Kuni.
0: Katanya so ada kapal. Bokatanya.
1: Katanya.
0: Iya. Nah, biasa kalau walau kata canda dulu.
1: Iya.
0: Bagaimana dulu baru terai katanya apa?
1: Itu Pak Kuni ah.
0: Katanya apa?
1: Iya. Itu dia.
0: Iya. Dan kau lo komentar mau?
1: Masih ada Pak Kuni? Pak Kuni, ini ada yang masuk di layanan WA.
0: Iya.
1: Salam kenal.
0: Kenal balik.
1: Pak Kuni dan Maudo Ayu. Saya Vivi.
0: Vivi.
1: Iya, dari Kota Gorontalo, pendatang baru.
0: Vivi di mana?
1: Vivi di Kota Gorontalo pendatang baru Pak Kuni.
0: Iya.
1: Ini dia bertanya,
0: apakah
1: terkait dengan apa jaminan bahwa pengawasan distribusi BBM ini tidak hanya dilakukan ketika muncul keluhan masyarakat. Baru yang kedua, berikan informasi mengenai kuota dan realisasi penyaluran BBM di setiap wilayah.
0: Jangan.
1: Biar orang tahu.
0: Jangan
1: ya.
0: Dong.
1: Iya, kami bukan narasumber ya.
0: Nanti dah, kalau saya jangan dong. Semua tak buka tuh orang rahasia.
1: Itu dia Pak Kuni. Pak Kuni, baru DP terakhir. Pengawasan terhadap dugaan praktik pembelian berulang. Penjual dan penjualan kembali BBM bersubsidi. Pak Kuni, itu kemarin juga itu dilarang juga mau beli ulang BBM. Karena sekarang so ada barcode. Jadi ada barcode itu dari My Pertamina. Itu.
0: Ya. Tapi ini barcode keluhan dari seorang sopir.
1: Saya.
0: Dia barcode, dia ngisi sekian.
1: Ya.
0: Di Gorontalo.
1: Ya.
0: Dia menuju Manado, sedi Inobonto, dia mau ngisi lagi. Ternyata sudah tidak mencukupi lagi barcode-nya untuk jatahnya. Padahal dia hanya mengisi sekian supaya dia masih bisa menambah. Tapi begitu mau nambah, begitu cek, setidak ada katanya kurang Rp45. Apa itu DP maksud itu?
1: Saya
0: ya, jadi ini permainan barcode Allah ini ada. Ternyata itu keluhan seorang sopir.
1: Iya.
0: Bos saya tidak pernah isi begitu itu sopir dia. Ada orang yang lebih tahu.
1: Iya.
0: Itu. Ya tentu lengo ini ya Satya-tya itu.
1: Nah itu yang perlu diberantas Pak Kuni.
0: Iya itu. Bagaimana mau berantasnya sedangkan contoh-contoh di atas sangat nyata.
1: Iya.
0: Itu kan susah memberantas.
1: Iya.
0: Ya kenapa berantasnya ke rakyat sedangkan di atas tak terberantas?
1: Betul.
0: Itu yang akan jadi pertanyaan.
1: Iya.
0: Nih itu makanya jangan dulu berikanlah contoh yang baik di atas sehingga di bawah akan ikutan. Tapi gimana gitu?
1: Susah sekali sekarang Pak Kuni Ame. Susah itu. Sekali. Apa orang-orangnya kan? Juga tidak peka juga. Bagaimana ya? Pak Kuni, saya mau menyapa dulu.
0: Siapa?
1: Yang barusan bergabung ada Ibu Irmawati Suleman.
0: Eko.
1: Kemudian ada Ibu Lydia.
0: Eko.
1: Lagi nonton
0: Eko.
1: Kami berdua di pagi ini ya.
0: Irmawati Suleman.
1: Iya.
0: Apa datang baru stok lama itu apa?
1: Stok lama ya.
0: Stok lama. Pendatang baru stok lama itu.
1: Aduh. Pak Kuni, ada komentar lagi yang masuk dari Pak Mursid Said. Torang minyak di sini ada. Bo jangan sampai bocor itu tangki minyak.
0: Di sini itu gilang minyak di sana. Memang kalau itu bocor Maudo.
1: Saya.
0: Kira-kira satu Kalimantan itu mau terbakar. Kan di pinggir-pinggir laut.
1: Iya.
0: Opi babasar itu nana DP balanga itu babasar sekali.
1: Saya.
0: Ini itu.

0: Unenua, penjagaan memang ketat.
1: Iya Pak Kuni.
0: Bilang Unenua memang tak bakar satu Kalimantan ini kalau dia mau.
1: Pak Kuni, saya Allah tidak bisa bayangkan itu Pak Kuni ya. Apalagi ada berkabut begini Pak Kuni. Jangan sampai ya Allah. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Amin, amin.
0: Baru di Kalimantan itu, ya kahutlah paling banyak.
1: Iya.
0: Itu, orang kaya dengan asap sekarang.
1: Iya.
0: Jadi hati setiga hati orang panas matahari,
1: saya
0: panas batu bara,
1: saya
0: tambah asam.
1: Memang Pak Kuni sabar.
0: Pokoknya DP sabar itu DPA itu bukan karena 1000 biji.
1: Iya Pak Kuni. Ya Allah, Pak Kuni, kita ke komentar berikutnya. Ada tadi Pak Mursid, kemudian ada Uci RL. Tadi Uci RL sudah ya. Saya sempat tambah bensin. Oh iya sudah. Mana tadi? So sampai di mana? Saking banyaknya ini Pak Kuni. Pak Mustang, Pak Mustang, kalau dulu masih masa-masa corona, masyarakat diberikan petunjuk bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Sekarang polis sok kabut asap, masyarakat dianjurkan agar tutup mulut, pakai masker dan jaga mata.
0: Jaga mata.
1: Iya.
0: Jangan polis pakai kacamata, oh mata liar.
1: Betul itu Pak Kuni ya. Pak Kuni, kita ke komentar berikutnya. Rifanto Sao, sampai kapan ini Mbak Antri Bagini Kuni Maudo Uti? Jawab kamari dulu. Anggap tipe Kuni itu tipe Bahlil. Yang tahu segalanya tentang SPBU. Pak Kuni, semua orang Uti, jangankan tipe Kuni, tipe Udo Olo ada bertanya-tanya ini kayak apa Mbak Antri Mbak gini terus orang Uti.
0: Mbak diberikan contoh. Tidur tahu ya Uti dan mati Pak Bahlil itu Uti. Masa tidak ada yang lain Uti? Nah.
1: Rifanto ini memang segalanya dia tahu Am ya.
0: Tidak setuju anak. Anak tidak terima komentar itu. Kalau mau benda ini barang, anak semua buang di tangki.
1: So itu Pak Kuni Uti. La ilaha illallah. Torang mau next ya?
0: Jangan-jangan ada yang mau komentar kemari. Iyo, kalau tipe Kuni itu Bahlul. Mati lo potala Ote. Lo ngelapa Allah Uti malam ini.
1: Pak Kuni torang mau next ya? Dari tipe Mursid. Tapi cuma yang mentah. Kalau di balik papan, DP tanpa baola akan itu yang somasa. Kalau di balik papan,
0: itu baru itu ada lewat di situ, udah berasa khawatir Maudo. Rasa khawatir. Kesecepat ke sana, orang kan ada pakai auto pribadi.
1: Iya.
0: Orang ke sana itu ada taman, ada petaman, ya artinya sudah sukses di sana. Dia kasih auto satu orang. Pokoknya napa auto kalau so habis minyak bilang kemarin. Dia suruh entah yang auto orang. Jadi semua kontingen itu buat orang Gorontalo kalau yang pakai auto pribadi, bukan pakai auto lo panitia. Pada lo tak kaya. Nah itu baru lewat di situ.
1: Saya.
0: Di Pertamina itu, wih. Nek lu cepat ke sana, ilo ngono belum mau utumi, uti mau mati di sini toh.
1: Pak Kuni memang sekarang ini Pak Kuni waspada terus ya. Bye-bye juga ya sementara Mbak Antri baru ada kan biasa orang Pak Kuni kan solala Mbak Antri. Sementara Mbak Antri baru ada Baroko tiba-tiba. Itu ya mohon ya, mohon jangan sampai ya.
0: Itu.
1: Ati Allah solala Pak Kuni to, so aus, so dulu lama kita ini. Dulu mau bawa rokok dulu, kong ada di SPBU.
0: Itu satu Maudo. Yang kedua,
1: saya.
0: Dia bawa maki dia Maul bun Maudo itu dia bawa maki.
1: Kenapa Pak Kuni?
0: Dia ini so 2 jam bawa antri. Begitu pe sampai dia yang semua isi, so habis ini BBM.
1: Bapak ini.
0: Dia pe muka, dia pe muka semua ciri di sana. Pokoknya ini dia pemakaian, ini dia pemakaian, dia bikin rupa orang menyanyi.
1: La ilaha illallah. Pak Kudi memang suka batar ya kuat.
0: Rasa-rasa itu pompa lo SPBU dia mau makan apa?
1: Nanawau, ati olo. Ati olo ati Pak Kuni, ati.
0: Pak ini supanas matahari tiba sembah iswa
1: sedina. Iyo Pak Kuni, Pak Kuni. Iyo am rasa-rasa som talang itu lepe itu Pak Kuni am.
0: Rasa-rasa itu salang lo pompa itu dia mau talang apa?
1: Pak Kuni, ada komentar berikutnya dari Ibu Elnu. Nama Facebooknya Ibu Elnu.
0: Ibu Elnu
1: ya. Pak Kuni, mau doayu, so mahal poli masker ini.
0: Nanti?
1: Ya. Betul. Ya. Kemarin banyak sekali orang Pak Kuni beli masker.
0: Iya. Itu karena banyak yang membutuhkan.
1: Salah satunya saya.
0: Iya.
1: Ya, banyak sekali
0: itu,
1: orang beli.
0: Iya, memang ya pergulatan ekonomi lah.
1: Iya.
0: Semakin sesuatu barang semakin banyak yang membutuhkan, maka barang itu akan naik.
1: Iya.
0: Melalui odi beti pergulatannya.
1: Iya.
0: Iya. Untuk itu, karena banyak yang butuh.
1: Mm-mm.
0: Tadinya tidak ada yang butuh, hanya orang per orang bosat satu orang.
1: Iya.
0: Nah sekarang semuanya yang butuh. Nah itu daripada ini barang serta taruh lama tidak mau dapat akan untung, makanya dinaikkan.
1: Iya.
0: Ya begitu pergulatan ekonomi juga.
1: Iya,
0: pokoknya kuncinya bersabarlah rakyat.
1: Bersabar, ya.
0: Ya.
1: Selamat pagi untuk Ibu Yati Angio, sudah nonton juga obrolan kami pagi ini.
0: Ya.
1: Ada Ibu Rosmiati Amana, selamat bergabung ya, Ibu Rosmiati Amana. Aku ini ada komentar dari Pak Mus. Selama masih ada ini konsumen bayangan. Polemik masalah BBM tak akan selesai. Ini konsumen bayangan mau baisi bensin dengan oto, bodo orang mau timbun itu BBM, baru orang mau jual ulang di kios dan depot-depot.
0: Itu dijual di depot-depot itu.
1: Bagian tayangan ya.
0: Iya. Itu banyak yang begitu.
1: Ya betul.
0: Sekarang ini banyak yang begitu.
1: Iya Pak Kuni.
0: Yang bayangan-bayangan begitu itu.
1: Bayangan.
0: Iya. Nah itu Pak Ali. Gimana gitu ya?
1: Iya Pak Kuni.
0: Ya.
1: Nah ini mungkin pendengar kita sahabat budaya lagi mendengarkan anak-anak di luar studio ini. Ya.
0: Jadi saya atur posisi saya melihat keluar dulu.
1: Iya.
0: Di samping baca cerita, mau bahagia TK dulu.
1: Pak Kuni, tipe mursid. Ya. Makanya di Kalimantan Barat ada larangan merokok. Jadi moda palia, puntung rokok. Jadi bomo dapalia puntung rokok tidak dapalia. Ada kabut kan?
0: Iya. Ya. Berarti tidak sembarang orang membuang puntung rokok. Medel sampai teman. Woi. Ini banyak sekali yang kiring uti. Jangan sembarang buang puntung rokok. Iki apa? Lebih talan saja itu puntung rokok uti daripada lebih kan apa puru yang mau angus daripada ini.
1: Pak Kuni.
0: Iya.
1: Ada komentar dari layanan WA.
0: Yo,
1: dari Haris F. Haris F.
0: Ya.
1: Watia Mamodudua.
0: Mamodudua, ya.
1: Woli Kuni.
0: Yo.
1: Mamosabari.
0: Dari
1: Pak Haris F, Pak Kuni.
0: Iya. Bolo itu Pak Haris undili yo. Pasti bo maili mai ode, pasti bo pulih tau itu. Ya, bersabar dulu. Bersabar dulu menanti ini menanti. Bolo itu, Pak.
1: Iya, Pak Kuni.
0: Tapi setahu-tahu akan ada kekurangan tanpa tidak terpikirkan lebih awal. Itu apalagi dengan gangguan-gangguan alam itu kan Mbak ombak umpamanya kapal diperhitungkan mesannya itu dengan ombak itu supaya tiba pada waktunya akan dibutuhkan. Tapi ya begitulah, bersabar itu kuncinya.
1: Sabar kuncinya. Ya, tapi sabar juga ada batasnya, Pak Kuni.
0: Ya, itu sudah bergejolak ke pusat.
1: Ada Pak Kuni, Pak Kuni saya ada antri toh. Nanawau sabar, sabar. baru ada yang bantari ya. Sabar ada batas oloko. So tatawa-tatawa ada Mbak Antri Pak Kuni.
0: Iya, ini ya. Soba Antri.
1: Iya.
0: Semua jadi hitam. Saya kok senyum-senyum. Cuman tiba Kuni itu bodi ada senyum makan tuh orang uti.
1: Iya.
0: Tinggal ngoni uti, tinggal sosi cilakan ngoni. Kita ini biar bajomur,
1: ya.
0: Biar mau jadi hitam bagaimana, tetap orang mau pakai Pak Kuni. Tidak ada orang mau pakai kamar Kaita, tidak ada. Dia bawa Pak Kuni. Ih, untung nama anak abah. Boleh dibilang pemakai apa Pak Kuni.
1: Pak Kuni, dorang bilang soal bakabut, BBM langka, belum lagi bahan-bahan
0: mahal
1: semua, rica mahale,
0: posabarin nunu, bolo itu.
1: Itu dia Pak Kuni.
0: Ya. Pulih dulu mau huadingnya bodoh, posabarin nunu.
1: Pak Kuni, saya cek lagi di layanan digital, ada yang mengatakan, terkait dengan pengawasan distribusi, dia cuma berharap ya dari Ibu Sarita.
0: Ibu Sarita.
1: Saya Ibu Sarita dari Makassar.
0: Oh Makassar.
1: Baji-baji nih.
0: Ibu
1: Sarita ini mengharapkan Pak Kuni distribusi BBM ini bisa berjalan, berjalan transparan, berjalan tertib, tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, potensi penyalahgunaan ini juga dapat dicegah, itu harapannya.
0: Iya, memang selamanya jawaban itu bahwa BBM ini bisa mencukupi.
1: Iya.
0: Ya selamanya begitu, itu kan sekedar menyenangkan telinga.
1: Iya. Ibu Sarita di Makassar nih.
0: Makassar.
1: Saya juga di Makassar ini, Pak Kuni dan Mak Udo.
0: Iya.
1: Panjang juga antrian di sini.
0: Itu Makassar.
1: Iya Makassar nih.
0: Nah itu. Kan Makassar ini banyak antrian.
1: Iya.
0: Itu berarti sama ya?
1: Iya sama.
0: Ya bersabarlah. Ya, bersabarlah. Ya,
1: kapan kita akan bahagia?
0: Ya kus plus.
1: Semoga Pak Kuni ya yang nonton, yang lagi mendengarkan, ya mungkin ada. Para kepentingan penting-penting yang ada di My Pertamina, ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan, itu harapan kita orang semua, insyaallah. Iya.
0: Dan mudah-mudahan ini asap Allah semua ujang kemarin dan semua hilang kesana ini asap nana.
1: Iya betul betul. Tetap jaga hati, jangan terprovokasi, Pak Kuni ya.
0: Itu.
1: Ya. Dengan keadaan lagi darurat-darurat begini, jaga hati, jaga hati, jaga hati supaya tetap dingin, Pak Kuni ya. ada Pak Andri itu kan memang hati panas-panas ya.
0: Memang palato nyawa mau.
1: Hati orang Soba Antri baru hilo abis bensin.
0: Lo abis bensin.
1: Pak Kuni. Soba isi di mana kita ini?
0: Dia pemuka semua ciri di tanah.
1: Pak Kuni saya tidak bisa bayangkan itu hati Olo.
0: Kira-kira itu tidak boleh orang sesama diam. Karena sama-sama merasakan ini lama banget.
1: Iya Pak Kuni ati Olo.
0: Apalagi so ini sedangkan ini so dia yang mau baisi, baru tidak ada bahuna noa.
1: Iya Pak Kuni. Pak Kuni, kita lihat waktu sudah di jam 8:57. Ya, ada komentar lagi Pak Kuni dari Pak Mustang. Kasih pantun dulu. Maksud hati mengambil keranjang. Jadikan tempat si bunga kembang. Maksud hati bercerita panjang, tetapi waktu sudah diambang. Makanya saya udah bilang, saya lihat waktu dulu. Tipa Mustang kasih pantun.
0: Tanda kutip itu mau dong. Dia tidak ketika main tanda kutip.
1: Tidak ada.
0: Nih, tanda kutip itu di situ. Woi, kontrol. Woi, kontrol waktu.
1: Seboleh mau jadi satgas litorang am, Tipa Mus ini am ya.
0: Pujangga.
1: Pujangga.
0: Pujangga logo rutini.
1: Baik. Pak Kuni, ada komentar dari Pak Mursid. Masker di Kalimantan Barat. Mahale. 10.000. Cepat sekali molaku Maudo Pak Kuni. Pak Kuni.
0: Nah, itu malah 10.000. Ya mudah-mudahan dekeng Haji Padia itu
1: Iyo. Ilah ilah Iyo. Satu masker 10.000.
0: Ya mama oh haji itu
1: Pak Kuni
0: Depe untung malah itu.
1: Apalagi ini kabut panjang. Orang tidak tahu ini kapan akan berakhir ya.
0: Itu ya alhamdulillah sudah ada tanda-tanda hujan. Itu walau berintik-rintik.
1: Tik-tik-tik bunyi hujan.
0: Itu yang anak-anak di sebelah rumah kan masih baru lulus TK atau SD. Kun dia dapat dengar hujan, depe mama alhamdulillah sehujan. Kun dia menyanyi akan tik-tik-tik bunyi hujan di atasnya. Boleh mah tioti. Memang sebab itu dia punya. Kalau ente cuma alhamdulillah, dia rasa senang itu betul tik tik tik bunyi hujan itu. Rasa dia senang itu.
1: Dia ada apaan? Pak Kuni. Ada yang barusan bergabung.
0: Siapa?
1: Dari nama Facebooknya Nur Kamah Jabir.
0: Siapa itu? Ibu, pendatang baru.
1: Ibu Nur Kamah Jabir. Sehat selalu Pak Kuni dan Maudo Ayu. Salam buat teman-teman.
0: Salam balik dan salam kenal dan salam sayang selalu.
1: Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Pak Kuni terakhir komentar dari Pak Mustang.
0: Terima kasih Ibu Nurkama, salam kenal Bali.
1: Ibu Nurkama Jabir ya. Pak Mustang, ternyata dampak kabut asap ini bukan cuma di mata, di mulut dan di hidung, tapi di kepala, pundak, lutut, kaki juga. Kena dampaknya ya. Betul itu ya. Pak Kuni, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki dampak semua Pak Kuni ya.
0: Itu betul.
1: Ya, betul.
0: Kepala, pundak, lutut, kaki. Dia dapat poli
1: dia dapat. Terakhir komentar dari Pak Haris F. Kuni, Maudo, Odu Olo. Pak Haris. Tidak ada parasa Pak Kuni. Mau suka baca cerita panjang. Buat cuma waktu. Di jam 9. Tipa Mursid Ati. Wanu moleleangi dilalipata ami hulondalo lipu.
0: Anak bisa lepas dari daerah kelahirannya, tapi daerah kelahirannya tidak akan lepas dari anak itu. Itu aja.
1: Gagai TV itu
0: Memang.
1: Wanu mamu leleangi dilalipata
0: ami. Jika hendak merantau, jangan lupa kami. Wah main lo pulih tuh aku tuh tiali.
1: Iya Pak Kuni.
0: Ya sudah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sabar.
0: Wassalam. Kalau dalam aku cuma ngotot sama aku latu di mawa aku tuh umai mau mutu mawa aku tuh lo umai mau bubur lo hati-hati Pak Kuni.
1: Hati-hati Maudo Ayu.
0: Inde pok di topo amiatia mahintu pok.
1: Wassalam.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tiansi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
3: FM 95,1 MHz.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lau tu mulo ito ea. Tunggu lau tak tuto ea. Molo ni odu filo mulo toli kukotia. Uang maju mulo to. Tuang lo ito mulo ito ea. Ito ea, ma ito mulo ito mulo ana.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Halo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, yang terus masih bersama kami di Pro4 RRI Gorontalo. Kami masih dengan updatean informasi berikutnya Sobat Budaya di deretan resep kuliner khas Nusantara ya. Kali ini di Depuhu ya, daun pisang yang telah lama digunakan masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan. Nah, kebiasaan itu juga ya Sobat Budaya diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian identitas kuliner di berbagai daerah Nusantara. Biasanya ya, makanan yang dibungkus daun pisang itu antara lain ada pepes ikan, kemudian ada lontong, ada lemper ya, kemudian ada arem-arem, ada nagasari, dan juga nasi bakar. Jadi hidangan lain seperti di wilayah Jawa ya Sobat Budaya, ada botok, ada garang asem juga. Kemudian beberapa olahan ketan juga itu memakai daun pisang. Nah, dilansir dari berbagai sumber, salah satu keunggulan daun pisang itu adalah aroma alaminya Sobat Budaya, yang muncul saat ini terkena panas ya. Jadi aroma tersebut memberi karakter khas yang sulit diperoleh dari pembungkus yang berbahan sintetis. Jadi daun pisang juga ini berfungsi sekali sebagai lapisan pelindung makanan dari uap panas atau bara api, dan fungsi ini juga menjadi kelembapan bahan makanan dan membantu proses pemasakan berlangsung lebih merata. Dilansir dari laman rri.co.id, permukaan daun pisang juga Sobat Budaya memiliki lapisan lilin alami yang mencegah makanan menempel. Jadi karakteristik ini Sobat Budaya bisa membuat makanan lebih mudah dibawa, lebih mudah disimpan dan disajikannya dengan rapi. Jadi selain ramah lingkungan, daun pisang juga Sobat Budaya bisa membuat makanan lebih tahan lama ya. Apalagi aroma alami dari daun pisang. Dan dalam pengolahan pepes serta daun pisang ini sebagai pembungkus ikan atau tahu atau jamur bersama racikan bumbu sebelum dikukus maupun dipanggang. Nah, daun pisang juga ini berperan dalam menjaga bahan dan bumbu pepes itu tetap menyatu. Jadi untuk Anda Sobat Budaya, daun pisang yang sangat memiliki keunggulan di lingkungan kita ini juga bisa terurai secara alami setelah dibuang. Berbeda dari sejumlah kemasan sintesis ya, penggunaannya ini bisa membantu mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik setelah sekali pakai. Selengkapnya untuk informasi tersebut Anda bisa update melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di program untuk musik dan informasi deretan resep kuliner khas Nusantara. Masih banyak updatean untuk Anda semua.

0: ketika perbedaan menjadi satu dalam bingkai NKRI.
1: Saya masih Kit dari Jawa.
2: Eren, kita Keke dari Minahasa.
3: Horas, saya Ucok dari Medan.
4: Kalau saya Nou dari Gorontalo.
5: Saya Abdur dari Madura, Daya.
6: Abdi Teneng dari Sunda.
7: Iya, saya Daeng, Makassar Kisaya.
8: Saya Uni Wazria dari Padang.
9: Kami bangga jadi anak Indonesia. Kami satu Indonesia.
0: Satu Nusa. Bersama dalam keberagaman untuk satu Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri yang lahir pada 21 April 1879. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Tahukah Anda, perjalanan R.A. Kartini untuk melanjutkan sekolah di Belanda banyak mengalami hambatan. Pada tahun 1902, Kartini kedatangan tamu seorang penting dari Parlemen Kerajaan Belanda bernama Henry Hubertus van Kol. Perjalanan van Kol ke Jawa pada saat itu sebenarnya merupakan perjalanan dinas. Meski demikian, dia tetap meluangkan waktu pergi ke Jepara untuk menemui Kartini. Dari sinilah van Kol mendengar sendiri dari Kartini bahwa gadis itu berhasrat melanjutkan sekolah. Tetapi kurangnya biaya dan restu dari orang-orang sekitarnya. Perjalanan van Kol ke Jepara pada 20-21 April 1902 sempat diliput oleh wartawan The Lokomotif bernama Stol. Melalui laporan berjudul Met van Kol op Reis atau mengikuti perjalanan van Kol, Stol menceritakan panjang lebar mengenai janji van Kol memperjuangkan cita-cita seorang putri bupati Jepara yang sedang gigih merintis jalan bersekolah ke negara Belanda. Namun, rencana Kartini sekolah ke Belanda nyatanya juga tidak mendapat sambutan baik dari orang-orang sekitar dan sebagian kawan-kawan Eropanya. Salah seorang rekannya yang awalnya mendukung menjadi berbalik arah, yakni Rosa Abedanon. Dia khawatir sekembalinya Kartini dan Rukmini dari Belanda, mereka bakal disambut oleh sikap antipati pembesar-pembesar pribumi lantaran belajar atas subsidi kerajaan Belanda. Kepergian Kartini ke Belanda justru dikhawatirkan dapat mendorong kelahiran kaum proletariat kerah putih pribumi yang suka menunjuk keburukan sosial di Hindia Belanda.
11: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu.
2: Organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan kemajuan bangsa melalui semangat persatuan dan kesadaran nasional adalah Budi Utomo, sekaligus menandai awal pergerakan nasional Indonesia, yaitu transisi dari perlawanan fisik bersifat lokal menjadi perjuangan yang lebih terorganisir dan berbasis intelektual. Tapi tahukah Anda, salah satu momen yang jarang diketahui tentang berdirinya Budi Utomo adalah bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering dianggap sebagai penggagas utama bukanlah pendiri langsung organisasi ini. Ia memang menginspirasi para pelajar Stovia untuk bergerak, tetapi pendiri resmi Budi Utomo adalah para mahasiswa muda termasuk Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Menariknya, pertemuan pertama yang membahas pendirian organisasi ini berlangsung di ruang anatomi kampus Stovia, bukan di tempat resmi atau formal. Pada awalnya, Budi Utomo hanya ditujukan untuk kalangan priayi Jawa, sebelum akhirnya berkembang menjadi organisasi kebangsaan yang lebih inklusif.

Aduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang terus masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, masih dengan updatean deretan resep kuliner khas Nusantara. Untuk info terakhir kita ya sahabat budaya, tren jajanan yang kekinian ini tidak pernah surut ya, apalagi untuk memikat selera masyarakat budaya. Salah satu yang kini tengah menjadi primadona yang ada di daerah Aceh Singkil adalah olahan dimsum dengan saus mentainya yang gurih dan lumer di mulut. Apalagi sahabat budaya, perpaduan dari olahan daging ayam udang lembut ini dengan baluran saus mentai yang dibakar, ini memberikan aroma dan sensasi rasanya yang khas ya. Cemilan yang bertekstur lembut dan sukses merebut perhatian warga dari berbagai kalangan. Salah satu warga Gunung Meriah yang ada di daerah Aceh, Ibu Nunung kami sebut, di mana ia melakoni usaha dimsum mentai ini kekinian sahabat budaya dan banyak varian rasanya, dan ia mengaku tidak menyangka antusias dari pembeli di daerahnya akan sepositif ini. Mengandalkan jualan melalui media sosial, ia menyediakan varian dimsum dengan kemasan box serta paket dimsum gift untuk momen spesial. Dan sahabat budaya, di informasi terakhir ini sahabat budaya, di beberapa wilayah juga termasuk di daerah Gorontalo, makanan kekinian yang terpopuler juga di beberapa emperan jalanan ya, dimsum, kemudian ada berbagai kentang yang juga divariasi, ini selalu diproses segar dan juga fresh, tanpa stok membeku, kemudian juga menjadi permintaan yang terus mengalir. Apalagi anak-anak muda sekarang dengan nongkrong dan terbatas juga tempat dan waktu juga dengan beberapa teman. Nah, ini memberikan rasa sensasi yang mudah ya. Sekarang ini online-nya sangat membantu untuk para anak muda yang sangat membutuhkan, untuk dimanapun Anda berada, tinggal klik saja untuk memesan makanan yang Anda suka. Dan harganya pun ini terjangkau ya sobat budaya. Apalagi dimsum ini, keberhasilan Nunung yang di daerah Aceh membuktikan bahwa inovasi kuliner kekinian ini memiliki potensi pasar yang sangat besar. Bahkan di tingkat daerah, kreativitas mengolah menu modern seperti dimsum mentai ini menjadi bukti nyata bagaimana sektor UMKM di Aceh Singkil terus berkembang mengikuti selera zaman. Silakan Anda bisa update informasi tersebut melalui laman portal resmi kami di rri.co.id. Sudah di jam 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Nusantara Pagi bersama saya Maudo Ayu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Kami tuntaskan untuk program Nusantara Pagi, dan selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

budaya Gorontalo.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pagi ini so siang ternyata ada Tita Tu Indah hadir di Nusantara Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Walau habari paladu usalamati ulantang amila tohuluntalo amiati apoli hadiri to segmen request Nusantara walau lahu dari berbagai daerah. Nah, Bo, orang ini mau break dulu, mau break dengan satu lagu dari Sri Valoya.

Sahabat Budaya dulu Huluntalo, sahabat budaya bisa bergabung di 0822-5996-8266 untuk yang ingin berpartisipasi di lagu yang sudah kami pilih tadi. Ini ada Via Valen Bojogalak, terus ada Tantowi Yahya Nyanda Mobalayeng, dan ada lagu Bele Dupi Molanggato ya. Jadi silakan Anda pilih sahabat budaya di 0822-5996-8266 atau 0811-4304040.

0: Saya coba terima penelpon di 0811. Halo, request Nusantara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Dengan Kak Harnusi Tatu.
0: Pak Harnusi, oke, tumben-tumben masuk di request Nusantara. Ini lagi di mana posisi sekarang? Lagi di tempat tugas atau lagi di jalan ini?
1: Ini lagi sarapan di kantin Sa'ban.
0: Kantin Sa'ban, oke, di rumah dinas ya berarti?
1: Dari rumah dinas.
0: Oke. Kantin Sa'ban itu di mana di rumah dinas?
1: Di belakang kantor bupati di samping TTSP.
0: Oke, lengkap, mantap.
1: Nah, harus lengkap dong.
0: Iya, betul, supaya kalau yang baca ripati Pak Kahar tidak mau kesasar, Oke, itu. Pak Kahar, iya, ini ada lagunya Via Valen, Tanto Yahya, dan lagu Bele Dupi. Mau pilih yang mana, Pak Kahar?
1: Yang Via Valen itu.
0: Via Valen, oke deh. Silakan dikasih lagunya untuk siapa?
1: Berapa orang indah?
0: Kalau kirim salamnya itu cukup 5 saja, jangan banyak-banyak.
1: 5 orang tidak boleh lebih.
0: Pokoknya dia mah kirim saja.
1: Oh, nana bende. Oke. Kirim salam buat yang ada di kantin Sa'ban, kebetulan saya masih di sini.
0: Iya.
1: Jadi yang teman-teman yang spesial buat Kasmat Ambo yang lagi melayani pelanggan. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin, insya Allah.
1: Oke.
0: Lagi ada badengar dorang itu, soalnya ada bata-bata ria.
1: Kan dorang itu OPD itu kan banyak di sini.
0: Oke. Banyak
1: yang
0: ini.
1: Yang terakhir buat di Tatu Indah. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ikutan setelah Pak Kaharnusi, halo. Ih, terputus. Di kantin Sa'ban katanya lagi rame-rame, semua OPD ada di situ. Oke deh, sayangnya tidak bisa disebutkan satu persatu, mampulito waku tuh. Oke, selamat berbelanja di kantin Sa'ban saja ya semuanya. Halo, request Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya Olo.
0: Wati, taduh Olo Wati.
2: Lagu
0: Via Valen malo. Ti Pak Kahar soba pilih itu lagu baru Tanto Yahnya. Yahya nyanda mu balaeng. Bele Dupi dari Gorontalo.
2: Yang Yahya itu.
0: Tanto Yahya, oke deh Wati.
2: Kirim buat ibu ini Om Abi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Oke, Bu Nelly, silakan. Oke, oke.
3: Salam bersama Tese tanpa terkecuali.
0: Okay. Salam satu kenal
3: insyaallah
0: dilindungi oleh Allah Subhanahu wa
3: taala. Amin.
0: Amin
3: ya rabbal alamin. Buat kita yang sedang beraktivitas insyaallah keluarkan
0: kita. Amin ya rabbal alamin.
3: Insyaallah
0: sehat selalu, insyaallah dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo, request Nusantara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lahulondalo. Anggu boles lemah leti lesu di bung ini. Bung kusan. Bung aman.
4: Iya.
0: Iya, todua lo bung aman.
4: Ikutan jo sama anak dua.
0: Mengutu ti.
4: Iya, kurang sehat.
0: Banyak istirahat supaya sehatnya bertambah, tidak berkurang.
4: Rasa-rasa
0: apa?
4: Baplu.
0: Oh, baplu. Yang penting belum rasa-rasa mati.
4: Mati loh.
0: Bercanda ya. Oke deh.
4: Kirim salam buat seluruh band sejak tempat terkecuali. Spesial buat Tatu Indah. Selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita ke lagu yang kami hadirkan dari Tanto Yahya, terus juga Via Valen.

0: Kita lanjutkan kembali perjalanan Request Nusantara di siang ini. Masih ada lagu yang boleh Anda pilih, sahabat budaya, selain Bele Dupi. Ada lagu dari Sunda, ini judul lagunya Indung, yang nyanyi Indah Bunga ya, bukan Tatu Indah. Oke, okay. Siapa tahu ada dari Wonosari, Banu Rejo yang mau request lagu ini. Mayati bersama keluarga, apa kabar? Dari sana, dari Banu Rejo ke Sidodadi, mamanya Irul yang ada di Sidodadi, Sidomukti ya. Oke, okay. Terus ke sini, ke Bongo Meme, ada Ti Marapi Wolinga sama Tipa Hendrik Adam. Pak Hendrik Adam ini ada di Molopato Du. Selamat siang, selamat beraktivitas. Biasanya kalau siang begini, Tipa Guru itu lagi punya aktivitas di mana ya, di Somel ya. Oke, okay. Semoga diberikan kelancaran untuk setiap aktivitas Lipa Hendrik Adam bersama keluarga, juga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, okay, sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamo, kita orang lanjut kembali. Siapa yang mau ikut lagi di layanan telepon, saya layani kembali. Boleh pilih lagu atau boleh ikutan di lagu yang ada. Ada dua penelpon, saya coba menyapa. Halo, halo. Request Nusantara.
1: Halo.
0: Ya.
1: Request Nusantara, Tanu'u.
0: Halo, Tanu'u.
1: Apa kabar sayang?
0: Kabar baik sayang.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Tanu'u mau pilih lagu apa? Masih ada ini, Bele Dupi. Oke.
1: Oh, kirim salam seluruh band ini, tanpa terkecuali. Spesial untuk Indah sekeluarga, insyaallah. Selalu bahagia,
0: amin,
1: selalu.
0: Terima kasih Tanu'u. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Tanu'u request Nusantara, halo.
1: Sahabat budaya Lolondalo.
0: Iya.
1: Bu Rostin Sido Mulyo.
0: Bu Rostin, silakan Bu Rostin Sido Mulyo. Oke, okay, silakan, mau kirim buat siapa lagunya?
1: Salam tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Tatu Indah yang baik hati. Insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba kembali di layanan telepon, bisa digunakan lagi sementara waktu kita sudah menit ke 28 dari jam 10. Halo, request Nusantara. Terputus. Saya coba kembali di layanan telepon berikutnya. Halo, request Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nenek.
2: Salam budaya.
0: Salam budaya Lolondalo, salam sehat, Nenek.
2: Ini itulah tinggi Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
0: Made lo tipe pos buat titi Nenek.
2: Iya, lo saya satu ini bisa made lo tipe pos titi Nenek.
0: Alamat lo lengkap.
2: Ai tau satu ya, ai ai mo pio po he po tau ai satu ai ma mo lo lo po. Sang ma tau mo ngol yung me po de upani ngol yoi ne.
0: Ike a, ke ane ne. Bo manja.
2: Ang ja tu las me to ai ana ma satu. Bo ma di haba haba ya.
0: Oh, harap pelatih awak upolio ai OTP.
2: Ai di lao.
0: Oh, na uzubillah min.
2: Mati aku mau doanya ini kita masuk tangkap tangan sini jangan mati.
0: Ilah, ilah.
2: Tinggal kita tuh buat diharap kita tuh nenek mama ayi OTP ini.
0: OTT, OTP. Hingga beda OTP dengan OTT. Kalau OTP itu kode.
2: Itu
0: Oke, oke nenek, nenek, berkirim saja.
2: Nenek masih lebih
0: saya ahli mendengar hula, suka mau dengar lagu itu ti nenek.
2: Nenek betul itu satu di.
0: Saya.
2: Saya. Salam ti nenek ni ya.
0: Jali patah dari nenek apni allo.
2: Mata tu aita ilau lama ini tak ada si mama di kamar tersuara tak ada si oma suci ti ibu iya atau ti ibu nel.
0: Ti nenek apni taman li nenek allo itu ti nenek apni ti nenek suci.
2: Dia patuli ya.
0: Saya.
2: Satu apapun satu.
0: Amin amin.
2: Keluarga.
0: Saya amin ya rabbal alamin.
2: Ya limit tumulah ayah-ayah wau tiga engkau deli wau sehat wau selamat.
0: Amin ya rabbal alamin. Saya saya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo request Nusantara setelah ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu oh.
3: Salahu.
0: Malu oh tak wito. Ma olatalo.
3: Malu oh itu apa? Ikan.
0: Malu oh itu ikan lo. Main lo ngolah ma ikan.
3: Ikan dulu.
0: Oh. Ah, tipe Pak Herman ini.
3: Iya, satu.
0: Oke, Pak Herman. Silakan silakan mau kirim buat siapa?
3: Lagu apa ini Pak?
0: Beledupi Sunda pokoknya.
3: Sunda kah Sunda.
0: Oke. Mau kirim buat siapa?
3: Oh, udah buka sumbu aja.
0: Oke.
3: Perempat, satu ibu Ani Batu Barani, dan kita itu sampai di Pasir Melaya sama Mbak Sintu. Saya mudah-mudahan kalian sehat walaupun.
0: Amin.
3: Usianya buat satu indah.
0: Iya.
3: Sehat walaupun selalu, sama keluarga. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sebanyak satu.
0: Saya sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ti ibu Ani Botobarani, tika Iwan Tisesmei, tadi ini baru dapat dengar kasana ini ti Pak Herman ada cumu. Semoga tetap sehat walafiat. Ti Manina di isimu, ti Mami Harlin Amara di buhu, ti papi yang tercinta, dan anak-anak ti kakak Epin bersama keluarga, dan ti Tata Nurlin bersama keluarga ya. Insya Allah sehat walafiat dan bisa dipertemukan kembali kita orang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita coba kembali. Di layanan telepon berikut 0822 5996 8266 atau 0811 4304040. Ti Ibu Lika Olo. Tadi ini ti nenek apni ini mau masuk tahu, cuma masih antri nenek ya. Saya coba siapa tahu so ti nenek ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Apa bukan ti nenek?
4: Bukan, ibu Ida.
0: Ti nenek ibu saja. Oke, ibu Ida. Ibu Ida Payangga ini.
4: Ini. Tahu tuh.
0: Tolite? Tilote?
4: Iya. Tolite.
0: Oh, tolite. Elagu
4: kota.
0: Iya, Tilote itu di Talaga ya?
4: Iya.
0: Lagu ini Ibu Ida, Hasbullah Ishak, Beledupi, Via Valen, baru
4: Beledupi saja tak.
0: Oke deh. Oke.
4: Waalaikumsalam buat kita tuh yang sedang menyiar. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Waalaikumsalam buat keluarga yang ada di Rabi Yaman, semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Kirim salam buat Mbak Yati di Bandung Rejo, buat Ibu Salma Tahir, dan buat masyarakat desa Tolite yang sedang menikah, semoga sehat selalu.
0: Iya.
4: Dan spesial buat suami yang ada di samping yang sedang beraktivitas.
0: Iya. Iya Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saatnya kita orang kembali dengan lagu dari Kuruntalo.

0: daripada membahayakan kesehatan ya.
1: Benar. Dan selalu ingat bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru lebih rentan terhadap dampak kabut asap.
2: Yuk, lindungi diri dan keluarga.
0: Kabut asap bukan sekadar mengganggu pandangan, tetapi juga berdampak pada kesehatan.
1: Udara bersih, hidup lebih sehat.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Perempat RRI Gorontalo, dan kita akan teruskan kebersamaan di request Nusantara, namun masih ada lagu Manado yang nanti akan dihadirkan oleh Ira Alfiania Mobalaeng. Kita orang dengarkan lagunya.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, terima kasih masih bersama Pro 4 dan saatnya kami mengupdate informasi Anda dalam berbahasa Gorontalo. Kami hadirkan berita berbahasa Gorontalo bersama Tipakuni Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tolontalo, Botiapo 5 Bantabandalo, Habali lo Hulontalo, Habali uhiwalia, metoli punto botia, tehas di Daniel Watia, ta mopotunggulolo ia. Mengudulawa mengutato, pohuato talatua ulo liputo hulontalo u modata ta omalaria. Uma sabasababu tota hipotbu langawa hulawa. Modata huango mealo tambo bakasi lo u pilotbu langawa lio udilato ijini. Iti sekda lo pohuato Iskandar datau lo otanggulai, tambo bakasi u pilo du langawalio ulo osababua lo odata ombita lo malaria. Utie musi opadulia lo tamo aami. To umai mo pohingade ombita lo malaria boti. Ta palaki sala boti de tilak botama ilo malaria. Na bomo aami tato tambati lo du langa musi palaki salo. Modata tahipodu langa boti ta monto lipu uewo mai. Tambati lo tahipodu langa wahula boti malo mola mingada umalo susana olo. Ude bomo obubulo umola momala mala kisa. Musi ma lembo olo. Tinggal lembo alo tama ilo malaria wau la iati tama himoyawa to tambati lo dulanga.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena Hati Bida'a atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo itu nonggola miati atau habali u bahasa lo hulundalo. Tato bandayo pobo ide provinsi, mai mohu ila u momongu lembaga pemasyarakatan mialo lapas u lalilola ode tambati ubohu. Sabu lapas masa tia boti debo malo hihewo. Mah oda tawa lo tahi ulunga. Boli ngope-ngope heumbala lo taluheda. Iwakili ta ua lo bandayo pobo ide provinsi la ode lahamudin lo otanggulai. Lapas masa tia buti ode lo ma huhupela. Boli ma modata tahi ulunga. Umusi ma lalilola ode tambati umalo motanggalo. Alihu tahi ulunga motoduo uamani, sehati, wau luasi mola upokolio alio lo tahi ulunga umotolopani. Tato bandayo pobo ide maimo dulo hupa ulo pamalenta provinsi, to umaimo posadia huta upomangula lio. Utangga lio uolomo sambelo umopula dulo hektare. Aliu tahi ulunga delo okokolio oto umotolo pertanian. Lapas toko tabuti, donggolo utaunu dalapan ampa, bilongulio. Boli ma heumbala lo taluhedaa.
2: Tahuda lo mongo panggola. Hiam bola bongo, molapi dungio, dilatamu omahulungo, debo lo tau.
3: Sedangkan kelapa menjatuhkan daunnya tidak mencapai langit, apalagi manusia. Artinya punya batas kemampuan.
0: odu olo ito donggola mia tiata bali ubah bahasa lo hulon talo. Udonggo panta-pantanga polo dulahe odie debo ma ilo rasa lo mongotani toko talo hulon talo. Amula huta to pangiba malo bubutao. Ta paduli to petani Jamaluddin Hamid lo otanggulai to polo dulahe beti dipolu talo mangimba. Sabu pangimba ma lo hehengu. Boli taluhu dialu donggo polo hengu. Mongotani ma lo kalaja toto nulola upo otapula lio. Dabo tila pula botibo enggade dila odelo umo mangimba. Umo tolo pangimba boti debo po otapula lio. U debo hulinda hasili umo to duo. To umai mopo luo uolo upala luo lo ungala ato ungohoi ngohoi. Ipotala didi boti debo mamo dehu. Alihu pangimba ma otolo helo taluhu. Wau mongotani ma rukunu mola to umokalaja motolo pangimba.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Dila mao polo ia wanu dila owalia. Alihu tau dilahi ibi-ibia.
2: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To umai mopolai aha sili lo mongotani, palalu wohiala pahamu wau musibah yang olo. To utanggula lio teknologi pertanian. Alihu olai aloha sili. Wau olo olai aloti lapulo wau tutumulo lo mongotani. I akademisi to UNG Profesor Muhammad Iqbal Bahua lo otanggulai. Poro horam lo pamalenda dila bomai mopulita momandu lo hulau mealo alsintan. Wau, upomandu lo pamalenda olo botipa lalu. Dabo musim modelua wolo u mongohi pahamu potunua potuhata. Alihu mongotani dila bohaharapu u pomandu lo pamalenda. Mongotani popolai ola umali mandiri. Wau mambo mopolai a usaha lo pertanian. Pahamu potunua potuhata lo laita moto duo lo mongotani. Ma tantu-tantu olai aloha sini. Alihu mongotani ma manga to umo tolo pertanian. Alihu pertanian botita tapu wali-wali wau utanggula lio pangan lokal olo wolu-wolu to hulong dalo.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo odelota mudah putita mopo'o.
2: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulon talo. Dabo maapucu tandu mahabali pulitio. Pohile lio ode olantomo aami udila maohu amanga lo umura. Upotawari lo biro perjalanan umbro wau haji. Ikakan komen hats toko talo hulundalo Abdul Kohar Salilama lo otanggulai. Biro perjalanan umbro beti musimo patato. To udipo me ida putari wau mumayari. Muali olo onggo si umura. Dabo umusimo patata beti ngolo mao onggo si omo lua umonao. Utonu kapali udara lio, to utonu upotitamba tialo, utamelolo, wau wolo u moali mao to tanah suci. Utie musimo patato, to udipo momayari umo umbro. Pohile lio udila mao hua momayari onggosi, wau dila hua manga wolo upotawari lio. Wau olo musimo patato biro u mopotawari buti. Pohile lio udila mauhu amanga lo promosi to media sosial.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo odelo wulingo tete.
5: Seperti hidung kucing, artinya peka terhadap penciuman.
0: Mengedula awam mengotato, tanu bo o odimola uma pilopesan beo mailamiatia to hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga peendamai. Mengundula awam mengotato, habali botia, yu tanu maila pato. Udila mo patato, maapu ode mengotato. Utila lato bahasa bolo pohiliala potunua potuhata, wa utila lato lo iya, ende bolo potunua lame amiatia. Wah, tiate Hasdin Daniel, boleh mei odu ola po-o-po-o data. Nah, boan to, tau di pemuhindu, amia tiata tapu mo po elamai, lolaita isi-isiali, wau, dilamo palongo to, hitua-tua, wah, ti diopo u donggo lanto-lantonga, polo dulahe odie, wau po hile lio u di pemao mo-mo-bu-mo-bu. Indai bo oditopo, wantiamu hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengudu la'a, mengudu tato, mengudu tiamo. Di aktivitas kita hari ini tentunya juga perlu didukung dengan kewaspadaan, karena kita lagi berada di udara Gorontalo yang melampaui baku mutu seiring paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin tebal dalam beberapa hari terakhir. Karena kadar partikelnya itu, kadar partikel halus PM2,5 ya, udaranya. Jadi kita perlu ya memperhatikan beberapa hal ya yang terkait dengan situasi seperti ini. Kalau iya, sahabat budaya, kalau kita mendengar yang namanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, terbayang di pikiran kita api yang membesar, pohon yang terbakar, dan asap tebal yang menutupi langit. Tapi di balik asap itu, sahabat budaya, ada bahaya lain juga yang perlu kita waspadai, yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO itu adalah gas beracun yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tapi itu bisa terbentuk dari kayu, daun, dan bahan organik lainnya yang terbakar, tapi tidak keseluruhan, tidak sempurna. Jadi bahayanya bukan cuma asap yang terlihat, tapi juga ada bau ataupun gas yang tidak bisa kita kenali dengan mata dan hidung. Nah, sahabat budaya, kalau terhirup, gas ini bisa mengganggu pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Awalnya mungkin kita hanya merasa pusing, sakit kepala, mual, atau lemas, tapi ini jangan dianggap sepele, karena paparan dalam jumlah tinggi itu bisa menyebabkan pingsan, kerusakan organ, bahkan mengancam nyawa. Nah, apa yang akan kita lakukan saat terjadi karhutla? Jangan mendekati lokasi kebakaran hanya karena ingin melihat, ya. Pokoknya segera deh menjauh dari kepulan asap, ya. Kita harus mencari tempat yang lebih aman, mengikuti arahan petugas, dan jangan memaksakan diri beraktivitas di wilayah terdampak. Sekarang ini kita lagi dihimbau untuk menggunakan masker. Takutnya seperti itu, karbon monoksida bahayanya akan terpapar pada kita yang beraktivitas. Jadi asap kebakaran ini bukan sekedar mengganggu pemandangan, tapi kalau lebih intens atau kalau lebih banyak ya asapnya, itu akan membahayakan kesehatan. Jadi kita lebih peduli. Yang utama adalah jangan membakar hutan dan lahan untuk membuka area baru. Nah, kita mulai dengan menjaga lingkungan, bukan hanya soal menyelamatkan pohon-pohonnya, tetapi juga melindungi udara yang kita hirup dan kehidupan kita bersama.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menjatuhkan sanksi penghentian sementara penyaluran bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite ke 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Gorontalo selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lili Kardianto, mengatakan sanksi ini merupakan bagian dari upaya pembinaan dan penegakan aturan terhadap lembaga penyalur BBM. 2 SPBU yang dikenai sanksi ini, sahabat budaya, berlokasi di Jalan HB Yasin, Kelurahan Tomulabu Tao, serta SPBU yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo, Kota Gorontalo. Penghentian sementara penyaluran Pertalite di kedua SPBU berlangsung selama 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian. Informasi lengkapnya, sahabat budaya, boleh Anda baca di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Wi, nanti torang bagi-bagi makanan, wah.
1: Alhamdulillah. Oke, kapan?
0: Tunggu, mau telepon dulu anak rekanan supaya dorang mau liput kegiatan bagi-bagi makanan. Deng, orang muda palia, kita bakasih-kasih makanan.
1: Astagfirullah. Ngana ini mau bahas sedekah atau mau bapamer?
0: Kan, saling menguntungkan. Dorang dapat makanan, kita olo jadi top. Bantulah orang fakir itu dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin memberi sesuatu kepada mereka, maka berilah dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab mereka pun punya kehormatan dan harga diri. Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Cuma nangis ini. Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
1: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
2: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
3: FM 95,1 MHz.
2: Budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Perempat RRI Gorontalo, dan kami akan terus menghadirkan informasi-informasi informasi terpercaya ke ruang dengar Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Nah, kali ini sahabat budaya tentang memulai usaha kecil yang tentunya menjadi peluang besar di tengah perkembangan industri kuliner atau juga minuman sampai dengan bisnis rumahan. Banyak sekali ditemukan pelaku-pelaku UMKM memulai mencari supaya produksinya lebih cepat, lebih higienis, dan mampu bersaing di pasar modern. Karena itu sahabat budaya, ada hal yang ikut mendukung, yaitu sarana ataupun fasilitas untuk usaha UMKM ini menjadi salah satu faktor penting mempercepat pertumbuhan bisnis. Salah satunya yaitu alat atau mesin pengolah makanan ya. Nah, kalau UMKM yang kita ketahui menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, pastinya mampu menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bisnis baru di kuliner, bakery, fashion, minuman, frozen food. Terus juga ada digital marketing dan jasa-jasa kreatif. Karena di era modern seperti ini, yang namanya mesin untuk usaha UMKM menjadi kebutuhan penting supaya bisnisnya cepat berkembang dan lebih efisien. Nah, sahabat budaya mengudula mengutato, mengutila mengutiamo, informasi lainnya juga nanti akan kami update setelah lagu-lagu dari daerah lainnya. Kali ini kita ke Nusa Tenggara Timur.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan Pro 4 RRI Gorontalo yang masih tengah menghadirkan info-info aktual lain kali ini, sahabat budaya, kita akan ke info kuliner. Nah, sahabat budaya, kalau kita pengen kuah atau makanan berkuah yang tidak terlalu banyak bahan-bahannya, bolehlah memberikan rasa yang lain ya ke yang namanya mie kuah. Selama ini kan mie kuah itu instan aja ya, tanpa ada embel-embelnya, tapi ini sesuai dengan selera, resepnya simple untuk teman santai di siang hari. Nah, kalau saat ini ada semangkuk mie kuah pedas yang bisa menjadi pilihan makanan sederhana untuk menemani waktu kerja Anda, tidak perlu banyak bahan atau cara memasak yang rumit, tetapi bisa lebih nikmat dengan ditambahkan sayuran, telur, atau bumbu sederhana yang biasanya tersedia di dapur. Ada satu bungkus mie instan atau mie telur, ada bawang putihnya yang dicincang, kemudian ada cabai rawitnya, meskipun mahal, kan tidak harus sekilo makainya ya. Oke, ada sedikit kecap manis, garam, lada, dan cara membuatnya bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Udaya, kemarin istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda Rakabuming meresmikan bedah rumah keluarga risiko stunting atau TENKES di Desa Huidu Utara, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Peresmian rumah baru ini, sahabat Budaya, peresmian rumah bantuan Presiden Republik Indonesia maksudnya ya, ini adalah solidaritas perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP yang juga kemarin itu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibie dan Ketua Tim Penggerak PKK Nani Ismail Mokodongan.

0: Eh, Nuh, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toro mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pekeren, Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOP.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Babelanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
3: Sahabat budaya, UMKM menjadi salah satu bagian penting perkembangan ekonomi masyarakat. Di situ ada makanan ringannya, makanan olahan-olahan, terus juga ada minuman, sampai dengan produk pangan inovatif yang sekarang ini sudah semakin bermunculan ya, sahabat budaya, yang menawarkan cita rasa dan keunikan masing-masing. Tapi memiliki produk yang enak dan berkualitas itu belum tentu membuat UMKM langsung dikenal oleh konsumen. Banyak pelaku UMKM memilih produk yang sebenarnya berpotensi berkembang tapi masih kesulitan memperkenalkannya ke pasar. Dan persaingan yang semakin banyak, juga kualitas produk itu belum cukup. Jadi pelaku usaha ini perlu memahami konsumen, mengelola bisnis dan membangun merek serta menentukan strategi pemasaran yang tepat itu seperti apa.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, Mas Setia Mapolo Dulahe atau DP Arti sekarang ini so musim kemarau. Jadi tadi itu ada Tacumu Kamari Bitule. Bitule ini nama salah satu makanan yang memang muncul ketika lagi di musim-musim kemarau seperti ini. Jadi kalau non kemarau itu tersembunyi dia, hanya orang-orang tertentu saja yang mengkonsumsinya. Tapi ketika Polo Dulahe ini so mulai ada yang bahkan mereka sudah mengolah bitule ini menjadi produk UMKM. Nah, sahabat budaya, kalau bicara soal bitule ini tidak sembarangan didapat, tidak mudah pengolahannya. Tapi apa namanya, butuh pemahaman bagi orang-orang yang mengolah namanya bitule ini atau ubi hutan, karena di saat mencarinya pun itu butuh ketelitian, dan mengolahnya pun butuh apa namanya paripurna yang totalitasnya memang harus dikerjakan, ya, tidak boleh asal-asalan, karena ya sampai dengan makan pun itu harus ada aturannya. Karena ketika atau berlebihan itu akan berakibat pada kesehatannya. Tapi orang-orang tertua kita dulu lebih suka namanya bitule ini ketimbang bahan makanan pokok lainnya. Nah, sahabat budaya, kita sudah berada di pukul 12:59 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan sebentar, ada Maguta Bercerita, siaran berjaringan budaya Korwil 5. Nanti kami akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Tahuna. Di sana nanti akan ada topik ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Sahabat budaya, tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Paran keajaiban Nusantara.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu. Aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Sahabat budaya, kami segera bergabung dengan RRI Tahuna untuk mengikuti Magota Bercerita.
1: Daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa dan Tanah Porodisa dalam Magota Bercerita.
2: Baik, selamat siang pendengar RRI Pro 1 Tahuna, juga ada RRI Manado, RRI Gorontalo dan RRI Talaut dimanapun Anda berada. Ini senang sekali saya Arsi kembali bisa menjumpai Anda dalam program Magota Bercerita. Ini sudah cukup lama Ho Arsi tidak bergabung di Magota Cerita ini. Jadi senang sekali. Nah, pendengar juga pemirsa, siang hari ini nih Magota Bercerita torang coba bercerita tentang ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Kalau dengar dari judul, mungkin banyak yang belum tahu ICCN itu apa sih? Wow, Arsi juga masih bingung-bingung. Nah, sebentar ya. Jadi pada siang hari ini, Magota Bercerita bersama dengan narasumber kita, saya langsung menyapa, ini tidak asing lagi di Sangihe, bahkan juga sudah pulang lembuana di Sulawesi Utara, ada Bung Stanley Pontolowoka. Selamat siang Bung
3: Stanley.
2: Selamat
3: siang, Garcia. Selamat datang.
2: Kembali. Baik, bisa didengar ini suaranya Bung Stanley kah?
3: Oke.
2: Okay, baik. Apa kabar dulu siang ini?
3: Sehat dan sedikit berkabut ya di Kota Tarakan.
2: Menyesuaikan ya. Baik, bersama dengan kita juga ini sebelum Toren 2 lanjut bercerita di Magota Bercerita, mau menyapa dulu yang ada di layar ini bersama dengan kita semua. Wah, Arsi mungkin ke RRI. Oh, ada yang dada-dada. RRI Gorontalo, selamat siang.
4: Selamat siang, saya mewakili yang dada-dada tadi. Selamat siang.
2: Aduh, belum dapat dengar ini.
4: Tidak dapat dengar. Oh, ada Tamiut itu, Tamiut.
2: Arsi atau di sana?
4: Selamat siang, Arsi.
3: Selamat siang, Kak.
2: Dengan siapa yang cantik ini?
4: Saya Indah, temannya yang badada-dada tadi.
2: Temannya badada-dada tadi. Mana tuh badada-dada tadi, Kang?
4: Siapa sambunyi dia? Itu. Badada sambunyi.
2: Indah, apa kabar, Dah, siang ini?
4: Iya, syukur Alhamdulillah, sehat.
2: Ya,
4: iya.
2: Yang di samping Indah juga pasti lebih sehat.
4: Oh dia. Pasti dia lebih sehat kalau ketemu dengan teman-teman Tahuna.
2: Oke, okay, bersama selain Indah ada juga dari RRI Manado. Saya menyapa dulu yang dari Manado. Selamat siang dengan siapa?
5: Iya, selamat siang juga dengan Henny RRI Manado.
2: Ah, yang cantik jelita juga ada. Kakak Henny ini, apa kabar di siang ini?
5: Baik sekali, Tahuna apa kabar?
2: Ya? Tahuna sehat juga, Pro 4, oh ada Pak Ricardo di sana ya?
5: Iya.
2: Oke deh, selanjutnya dari RRI, mana nih, Tahuna, Gorontalo, Talaut. Talaut, selamat siang.
6: Iya, selamat siang.
2: Dengan siapa di Talaut ini?
6: Deng Wola Juli.
2: Wola. Oh, Wola Jul, apa kabar Jul?
6: Mapia-pia.
2: Baik, terima kasih teman-teman, senang sekali ini bisa bersama di Magota Bercerita. Dan sebelum terang lanjut dengan bercerita bakutanya, nah, Wow Arsi mau ke terang panel sumber dulu ini. ICCN dan kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju. Bung Stanley, apa sih ICCN ini?
3: Jadi apa ya, panjangan ICCN itu Indonesia Creative City Network. Jadi
2: Indonesia
3: Creative City Network. Jadi jejaring kota kreatif di Indonesia. Sebenarnya di dunia itu ada jejaring kota-kota kreatif sebenarnya. Jadi sebenarnya ini salah satu turunan juga dari jejaring kota kreatif yang ada di dunia. Nah, organisasi yang kota kreatif di Indonesia itu kita sebut sebagai ICCN. Jadi dia jejaring antar kota kreatif. Nah, salah satunya yang baru tahun lalu akhirnya Sangihe.
2: Tahun lalu ya?
3: Iya, tahun lalu untuk pertama kalinya Sangihe gabung di ICCN, waktu itu di ICCV Indonesia Creative City Fest, ICC Fest Malang. Di Malang Raya, di Kota Batu, Malang ada berapa?
2: Itu gabung ke situ karena apa sih, Stan? Maksudnya
3: jejaring. Jadi
2: link-link gitu ya?
3: Iya, betul. Jadi waktu itu kita kan ada Core Wheel, ada Korda. Korda, koordinator daerah Provinsi Sulawesi Utara itu waktu itu dipegang oleh kakak angkel Yunan Helmi Balamba. Waktu itu kita memang sudah selama ini dalam kegiatan-kegiatan di ekosistem ekonomi kreatif selalu berkolaborasi, dan waktu itu mau enggak gabung di ACCN. ACCN itu apa?
2: Jadi ajak-ajak gitu.
3: Ya, jadi sering ajak waktu itu. Ya, akhirnya tahun lalu pergi ke Malang dan ketemu jejaring kota kreatif se-Indonesia.
2: Oh, dari situ.
3: Itu untuk pertama kali saya ingin gabung di situ.
2: Nah, selama tahun lalu lah, hampir satu tahun, apa sih perannya untuk Sangihe yang sudah dilakukan ACCN?
3: Ya, mungkin yang lagi viral saat ini, yang kemarin akhirnya jejaring, kita kan ada ketua sekarang kita oleh Kang Vicky ya, Vicky Satari yang sekarang adalah di Dirut TVRI. Nah, itu ketua umum kita, dan ada penasehat. Nah, salah satu penasehat itu adalah utusan khusus presiden kan, Pak Kang Raffi Ahmad.
2: Oh, Raffi.
3: Raffi gitu. Jadi
2: sok dekat aja.
3: Harus dekat.
2: Oh, dekat.
3: Karena kan utusan khusus presiden. Betul, jadi harus dekat. Ya. Jadi dengan jejaring itu, terus tahun lalu kita istilahnya pitching lah ya, mengajukan wah, kita punya anak-anak banyak ini ya, banyak sumber daya lokal di sisi olahraga yang perlu didukung nih, gitu.
2: Jadi ada komunikasi yang
3: ya terbangun. Ada komunikasi, dan akhirnya terrealisasi kemarin ya, diserahkan langsung lewat mungkin ada dari BUMN juga terlibat di situ. Dan akhirnya diserahkan langsung ke Aprilio kan kemarin.
2: Ya, jadi memang pendengar juga teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, RRI Manado, RRI Talaut, sebagai informasi bagi kita semua bahwa beberapa hari yang lalu ya, dari utusan khusus presiden siapa kita panggilnya, siapa?
3: Kang Raffi.
2: Kang Raffi. Raffi Ahmad memang menyerahkan bantuan, semacam bantuan bisa begitu ya,
3: Dimas? Ya, ya.
2: Untuk salah satu klub.
3: Ya,
2: apa ya,
3: klub olahraga.
2: Klub olahraga bola voli yang apa namanya, Sten?
3: Manganang Volleyball.
2: Manganang Volleyball itu diserahkan bantuan ini karena jejaring di.
3: Oh iya, jadi kita presentasikan tentang Kak Aprilio dan Kak Amasya ya, kerja-kerja mereka di daerah dan harus perlu didukung. Itu sih kemarin, karena orang kan sangat mengenal sekali Aprilio.
2: Ya. Tapi itu hanya salah satu bagian mungkin ya, Sten.
3: Betul.
2: Atau mereka khusus di bidang apa begitu?
3: Jadi kita kan ada subsektor ikraf ya, ada berapa, 17 subsektor ikraf, ekonomi kreatif. Dan ini kan ada dari itu ya, dari Manado, kita punya jejaring juga di Manado.
2: Oh, di Manado ada.
3: Kalau ada itu, mungkin tinggal di Talaut, nanti kita akan mampir, akan berkunjung ke Talaut. Jadi kita punya jejaring di kota-kota itu. Nah, dari 17 subsektor ini, yang agak menarik memang Sangihe, karena waktu dipresentasikan gitu ya, biasanya kan ekonomi kreatif itu event, mungkin video, foto, begitu-begitu, kuliner, masuk situ. Tapi kemudian Sangihe muncul dengan olahraga. Gitu ya. Karena memang waktu disampaikan ke tingkatan pusat nasional, aktivasi ekonomi kreatif kita itu salah satu yang paling besar ternyata olahraga. Contoh kalau ada bikin
2: kegiatan
3: voli, kegiatan bola, di situ ada ibu-ibu yang jualan, gitu. Itu kan ekonomi kreatif juga gitu. Kita tidak bisa memaksakan, mungkin kalau di kota besar
2: harus ada momen tersendiri,
3: mungkin aktivasinya event musik yang skala besar gitu. Mungkin di Sangihe ya ada anak-anak main bola voli di pantai gitu. Itu jadi aktivasi. Karena kita kan daerah kepulauan yang mungkin banyak keterbatasan. Jadi kita melihat potensi yang ada tanpa terlalu banyak mengeluh begitu, seperti itu sih.
2: Oke, jadi seperti itu yang sudah dilakukan.
3: Ya, jadi
2: tetapi tidak menutup kemungkinan untuk hal lain.
3: Betul. Jadi itu jadi pintu masuk juga, tapi selama ini yang dilihat aktivasi lewat olahraga itu dia mengaktivasi yang lain. Contoh kalau ada event seperti kemarin yang taekwondo itu kan. Dan akhirnya di situ ada orang yang motret. Ada orang yang atur lighting, ada orang yang mungkin bikin video. Jadi dia aktivasi olahraga, ternyata dia mengaktivasi
2: bidang-bidang
3: yang lain, sektor yang lain. Dan itu potensi kita yang ada di daerah perbatasan kan. Anak-anak itu, kan sedang olahraga,
2: coba kita manfaatkan.
3: Ya, betul sekali.
2: Kita tidak bisa ikut seperti yang Manado mungkin, bisa ada event-event yang akbar.
3: Iya, potensi kita ternyata ada di situ.
2: Oke, itu yang malam ini dilakukan.
3: Ya, dan itu coba dinarasikan ke apalagi Pak Presiden kita ya, lewat
2: cita-citanya
3: di nomor 4 itu kan, dia menekankan salah satu olahraga, terus pengembangan SDM. Wah, itu cocok sekali tadi. Cocok sekali, sehingga ya gayung bersambut lah. apa yang kita sudah lakukan selama ini, ternyata juga pemerintah ternyata mau cari tahu apa sih daerahnya itu selama ini yang mungkin tidak terkoneksi, sehingga ACCN itu sebagai agregator ya. Kita sebagai agregator coba menarsikan itu dan menceritakan itu ke pihak yang lebih lebih luas dan punya kompeten untuk itu.
2: Oke, ini luar biasa. Baru satu tahun tapi sudah
3: sangat
2: luar biasa.
3: Semoga luar biasa
2: ya. Jangan lupa biasa. Teman-teman yang ada di Manado, Gorontalo juga Talaut, ini ada narasumber kita Bung Stanley Pontolowokang dengan ICCN-nya ya. Jadi ada jejaring yang dibangun berhubungan dengan pusat, dengan utusan khusus presiden, membuka ruang untuk bantuan-bantuan, kemudian juga turut mendorong sektor-sektor, bisa di UMKM, bisa olahraga dan lain-lain secara khusus yang ada di daerah. Nah, mungkin ada yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado ataupun di Talaut. Ini Wow RC berikan kesempatan yang seluas-luasnya ini. Mungkin dari mana dulu nih saya? Adakah yang ingin bertanya?
4: Gorontalo bisa enggak ya?
2: Gorontalo. Oke.
4: Salam kenal buat narasumber Magota Bacirita yang ada di Tahuna. Saya tertarik juga dengan tadi yang disampaikan oleh narasumber itu kan ada penekanannya di program Asta Cita ya. Bagaimana dengan dari desa dan dari bawahnya itu dilihat dari sektor ekonominya. Nah, bagaimana prinsip dari ICCN ini bisa diterapkan melalui pengembangan ekonomi kreatif di wilayah perbatasan begitu.
3: Oke.
4: Iya. Terus ada lagi nih, bisa ya tambah satu?
3: Boleh Kak Indah, silakan Kak.
4: Jejaring yang sudah didapatkan itu di mana saja? Gorontalo ada tidak ya?
3: Ada, Gorontalo ada, kita punya ratusan jejaring di
4: kota. Okay.
3: Dan Gorontalo, lupa siapa itu.
4: Di mana itu? Kalau di Gorontalo di mana itu titiknya atau wilayahnya?
3: Nanti kita kabari. Mungkin jadi sebenarnya prinsipnya itu dia kayak kita kan di Sangya sekarang itu. Kita belum punya yang kantor resmi begitu, karena kita sifatnya jejaring. Jadi mungkin saya ada organisasi lain, tapi terhubung dengan ICCN, karena sifatnya agregator. Sifatnya itu seperti jadi jembatan lah, jadi bridging. Kita menyuarakan, kita tahu kemana kita harus ngomong begitu ya, seperti itu. Dan maksudnya seperti, karena di jejaring, kalau kita kumpul se-Indonesia itu, itu masing-masing punya organisasinya. Kemudian disatukan oleh ICCN.
4: ICCN ya.
3: Ya, jadi ICCN itu sifatnya dia sebagai agregator, menjembatani antara komunitas, ekonomi kreatif dan pemerintah. Apalagi dengan pemerintah, komunitas kan kadang-kadang susah untuk membangun komunikasi dengan pemerintah. Nah, kita sebenarnya fungsi dari ICCN adalah itu, menyuarakan ke pemerintah, di mana komunitas kadang-kadang aksesnya susah ke pemerintah.
2: Ada prosedur yang harus.
3: Ya, biasa kan begitu ada
4: SOP-nya. Kalau untuk pengembangan ekonomi kreatif di lini yang paling bawah di desa itu.
3: Di lini yang paling bawah itu seperti tadi sih Kak, kita melihat sebenarnya kita nggak boleh harus mapping dulu dan riset sebenarnya. Itu yang kemarin presentasikan ke ICCN secara tingkatan nasional. Contoh kita melihat potensi lokal yang ada, seperti kita ini yang pertama kali Kak, ICCN itu olahraga itu jarang sekali, bahkan mungkin ini yang pertama. Karena tadi lagi kita mempresentasikan aktivasi ekonomi kreatif kita itu dari olahraga. Mungkin di Gorontalo kan saya lihat juga banyak event ya. Gorontalo banyak event. Adina Misa pernah datang di sana, ada beberapa penyanyi yang hebat datang ke Gorontalo begitu-begitu. Dan sebenarnya Gorontalo salah satu kuliner ya mungkin yang sangat kekuatan. Karena ekonomi kreatif itu kan sebenarnya dia sebagai cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah itu adalah dengan menambah nilai kan, menambah value dari pro. Contoh, siapa yang tidak kenal Biak Gorontalo?
2: Ya.
3: Bisa
2: ke Bung Rangga Pia.
3: Oleh-oleh jangan lupa. Tahuna mungkin ada Pia ya. Secara branding
2: Biak Gorontalo
3: sudah punya namanya sendiri ya. Jadi itu karena memang teman-teman di Gorontalo ternyata sudah ekosistemnya sudah sangat baik dan menambahkan nilai di pihak itu sampai mendunia. Dan Gorontalo sangat ya luar biasa lah. Itu sih Kak, tinggal mungkin nanti undang lah teman-teman ICCN Gorontalo di RRI.
4: Iya. Oke.
2: Dan potensi yang ada di situ ya,
3: di dengan jadi kita sudah sepakat bahkan karena ekosistem kreatif yang kita usung itu dia harus sustainable, harus berkelanjutan. Ya, jadi kita
2: tidak hanya stop di situ.
3: Betul. Jadi ya
2: dan selesai juga.
3: ICCN mungkin salah satu tujuan utamanya komunitas itu jadi mandiri sih Kak.
4: Iya, jadi ada kayak stimulan begitu ya.
3: Betul. Dan kita harus memetakan sebenarnya apa yang paling prioritas yang dibutuhkan oleh komunitas sehingga dia bisa mandiri sendiri gitu. Dia bisa, kalau tidak terus-menerus oleh distimulasi oleh pemerintah kan, karena ada banyak komunitas kan.
4: Benar. Iya. Oke deh. Ya. Makasih banyak penjelasannya. Saya sudah sangat paham dan ini luar biasa sukses. Itu makanya tadi mau ditanya.
3: Nanti. Kita sekalian nomor WA-nya.
4: Oh iya. Oke. Ya, thank you. Ya, makasih banyak.
3: Di Gorontalo kemarin kita Sulawesi kan biasa orang-orang Sulawesi sama-sama itu ini dari mana?
4: Iya, betul.
3: Ini dari mana Sangi? Sangi gitu jauh sekali.
4: Iya.
3: Baik. Itu sih Kak Indah. Terima kasih Kak Indah.
4: Terima kasih.
2: Mungkin teman-teman dari Manado dan Talaut ingin berbagi sharing kah atau ada pertanyaan mungkin buat narasumber silakan.
5: Iya, dari RRI Manado.
2: Manado.
5: Oke. Iya, selamat siang untuk Pak Arsi dan juga untuk narasumber Pak Stanley ya.
3: Ya Kak.
5: Iya, di sini saya cuma mau menanyakan apa misalnya langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa potensi sumber daya alam dan budaya di wilayah perbatasan ini tidak hanya dieksploitasi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Terima kasih.
3: Dengan situasi hari ini di Tahuna. Oke, Kak, terima kasih. Jadi kembali lagi ke tadi ya, kita kemarin waktu kita ada festival literasi kita berbicara juga tentang ini. Contoh yang lagi hype sekarang kan di Manado Kak, rumah kopi banyak sekali Kak. Dan profesi seperti barista itu banyak sekali. Dan mungkin konteks seperti itu agak berbeda juga kita di pulau. Kita punya rumah kopi di sini dan barista. Tapi kalau di kampung saya Lenganeng, itu anak-anak muda lebih aktivasinya itu lebih ke ini, membuat parang Kak, beda Lenganeng. Kampung saya Lenganeng, dia mau jadi pandai besi. Karena memang dari sisi adat dan budaya, intinya sampai adat budaya itu lebih ada dampak ekonominya seperti itu dan lebih berkelanjutan. Dan kalau disampaikan tadi masalah eksploitasi dan sumber daya alam, mungkin di Sangye sekarang itu kalau jujur saya bilang untuk menambahkan nilai dan bikin produk turunan itu masih kurang Kak. Kita contoh ya, tuna sirip kuning itu kita lebih banyak itu mengirim tuna yang utuh. Kita belum ada, puji Tuhan ada dua kampung nelayan yang diusung oleh Pak Presiden kan, sehingga kita nanti akan ada pabrik es sama ada mini plan untuk pengolahan ikan. Nah itu kita berharap dari situ nanti ada produk turunan, sehingga dulu kita sudah pernah kirim beberapa contoh ikan tuna yang kita sudah fillet apa? Loinnya, orang bilang loin yang kita sudah fillet, jadi dia lebih kecil untuk dikirim ke Jepang, ke luar negeri, sehingga dia menambahkan nilai situ. Dan di Sangye itu kita masih sangat kurang potensi perikanan kita dan produk turunan perikanan. Contoh di Tahuna kita belum punya ada pabrik ikan yang proper sih Kak ini. Itu sih, jadi sebenarnya kita lagi ke sana.
2: Jadi bukan hanya mengirimkan maksudnya ya, seperti Kak ini tadi.
3: Iya, jadi
2: tapi ikut memberikan dampak buat.
3: Betul. Dan sampai saat ini Kak ini ikan tuna sirip kuning di Sangye itu sebagian besar ditangkap dengan teknik handline. Artinya satu-satu, one by one tuna istilahnya. Jadi dia tidak pakai jaring yang seperti di film-film itu jaring besar gitu. Dan itu sangat di sisi konservasi sangat baik karena tangkapan sampingannya baik, catch-nya sedikit. Dan tidak ada maksudnya karena yang ditangkap kan tuna yang ukurannya yang ditentukan oleh pihak yang berkompeten harus di atas 40 kilo seperti itu. Itu sebenarnya yang terjadi, cuma memang kembali lagi ke tadi sih, untuk bikin produk turunannya itu yang masih sangat sedikit. dan ekonomi kreatif diharapkan menyentuh sisi itu. Bagaimana menambahkan nilai ke produk dengan ada sentuhan-sentuhan kreativitas. Itu sih Kak. Kalau memang misalnya mungkin cerita di sana sini tentang ya kita tahu bersama kan mungkin pertanyaannya akan ke situ. Tapi dan yang menariknya kalau bicara tadi konteks adat dan budaya kalau nggak salah yang Kak, ini tadi tanya itu ya. Konteks adat dan budaya orang Sangihe hari ini itu dia bukan seperti yang terlihat mungkin ingin dia harus teren-terennya harus megah dan sebagainya. Konteks adat dan budaya itu ada pada cara bertahan hidup orang Sangihe sebenarnya. Yang sebenarnya tidak terlihat, umpama orang melihat bahwa oh ini adat dan budaya Sangihe harus terlihat jika seorang memakai baju adat contohnya. Nah, dia tidak seperti itu sebenarnya. Nelayan pun dia tahu mendayung dan dia tahu arus dan dia tahu arah angin. Itu sebenarnya sudah disebut sebagai masyarakat adat tanpa dia perlu pakai baju adat di atas perahu seperti itu. Jadi dia sudah melebur menjadi cara hidup yang selama ini mungkin kita memaksakan orang-orang di kampung itu adat dan budaya. Bapak Akang mesti pakai baju adat. Sedang itu anak-anak muda kan senangnya seperti begitu visual harus terlihat, harus diposting. Tapi padahal kenyataannya orang-orang Sangihe sebenarnya sudah hidup sangat sesuai adat dan budayanya. Dan dia lebih fokus di bertahan hidup karena bertahan hidup di daerah perbatasan susah apalagi di pulau-pulau kecil. Makanya kenapa kemudian olahraga tadi kan kita ke situ karena saya sendiri fotografer kan base apa interestnya dan apalah pekerja visual dan video juga film. Saya sering ke kampung-kampung begitu ya untuk mengajar itu. Bukannya apa ya, tapi itu sangat jauh dengan kehidupan masyarakat-masyarakat kampung yang ada di bawah. Masyarakat-masyarakat yang ada di kampung itu dia senang olahraga karena apa? Modalnya sedikit. Dia hanya perlu makan banyak dan dia punya fisik yang kuat. Nah itu anak-anak di pulau itu, makanya kita harus support di sisi olahraga dan kita harus mampu kasih modal biar sedikit untuk itu. Semoga mereka bisa ke depan bisa jadi atlet nasional atau internasional. Karena kalau saya ngajar fotografi dia harus beli kamera, beli lensa. Kayaknya betul. Jauh sekali, tidak mendarat ke masyarakat-masyarakat yang kalau Kak Heni bilang tadi yang paling bawah kan seperti itu. Itu sih Kak. Kenapa kemudian olahraga? Karena memang concernnya dari situ. Kasihan anak-anak di pulau yang kita paksakan harus jadi seperti orang kota. Yang padahalnya dia cita-cita sederhana. Kita suka mau jadi atlet voli internasional atau nasional Sony Aprilio Manganang. Gitu. Nah itu sebenarnya yang awalnya kami apa bergerak ke situ karena itu. Mimpi mereka ternyata bukan menjadi fotografer, jadi barista begitu. Berhenti mimpi cuma menjadi atlet begitu dan sama dengan Aprilio begitu. Oke, terang akan bantu wujudkan itu, seperti itu.
5: Oke, okay. Terima kasih Bang Stanley untuk penjelasannya. Kita kembalikan ke Wow RC.
3: Terima kasih Kak.
2: Dari Talaut, Ola, adakah yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita?
6: Oke, okay, baik, terima kasih Wawu Arsi. Pertanyaan bola untuk Kak Stanley, kira-kira apa Kang DP syarat-syarat biar bisa bergabung di ini?
3: Kita merinding dan dengar ribunya. Apa?
2: Wala Yuli.
3: Kak Yuli, saat ini ada Yunita dari Hesang, itu ada di Mahena, di rumah Aprilio. Dan Torang berusaha dia jadi atlet nasional karena DP potensi bagus. Dan dia datang dengan DP niat dan swadaya sendiri saat ini ada di rumah Aprilio. Kalau mau ditanya DP syarat datang juga tidak ada DP. Dan DP tek kuat.
2: Jadi saat untuk ICCN ini.
3: ICCN atau ICCN? ICCN. Maaf. Kira masih konteks yang tadi.
6: Kalau untuk itu langsung datang dan berarti kalau untuk yang memang suka voli.
3: Ya.
2: Itu ada klub kan kalau Aprilio punya klub dia di sini yang dia.
3: Kalau untuk ICCN nanti terang ngobrol lah. Di sana siapa dia penggerak komunitas begitu ya. Itu bisa dimulai dari situ sih karena
6: kalau Juli sendiri sih lebih ke sepak bola kalau.
3: Nah itu.
2: Sama terang Jul.
3: Bisa. Karena memang Kak Yul terang saya lihat potensi Nusa Utara kan, Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Itu anak-anak senang olahraga. Dan akhirnya terang sadar karena memang anak-anak ini dibentuk oleh alam dan DP fisik dan kuat-kuat. Dan itu sebenarnya terang harus bisa sambut dan dorang jadi pemain bola, jadi apa. Yang selama ini mungkin masih banyak yang kurang-kurang. Makanya komunitas di ICRAF itu harus bantu untuk bantu branding, untuk bantu dorong portofolio bagaimana menyusun yang baik, bikin dorong promosi. Jadi tidak selamanya komunitas ikraf yang mau bergerak di bekerja visual hanya bicara tentang itu. Dia kan harus membicarakan olahraga juga, membicarakan nelayan, membicarakan petani seperti itu. Jadi orang di sini dipis apa kolaborasi. Karena ASEAN itu DP Teklan itu kan padamu negeri kami berkolaborasi. Jadi dan kita sekarang punya koordinat korda yang baru, Kak.
4: Kabarnya?
3: Ya, Kak Bara Prima. Jadi beliau juga Kak Bara Prima, kenal Kak Yuli. Jadi Kak Bara Prima koordinator daerah ASEAN Sulawesi Utara juga sangat mendukung sekali. Jadi nanti terang akan main ke Talaut lah untuk mau
4: ya, nanti langsung ke RRI.
3: Nanti kami mengajak Kak Bara gitu, Kak Bara Prima dan Kak beberapa itu seperti Paman Yunan dan kawan-kawan yang lain, terus akan main ke Talaut. Nanti kalau mungkin Kak Yuli bisa bantu kumpul semua komunitas komunitas yang ada, olahraga kayak komunitas film, komunitas foto, begitu-begitu. Komunitas kopi, begitu-begitu. Terang akan diskusi sama-sama karena memang Talaut menjadi salah satu daerah yang paling penting.
6: Oke. Terima kasih Kak Stanley.
3: Sama-sama Kak Yuli.
2: Baik, ini luar biasa. Baik narasumber, baik DP pemberi pertanyaan, ini terang nona-nona cantik ya di siang hari ini. Pendengaran pemirsa, ya kamu adalah satu-satunya yang terganteng di sini. Sebelum lanjut orang bincang-bincang di Manggota Bercerita dengan Bung Stanley, kita akan jeda dulu. Tarang mau dengar dulu satu lagu berikut ini.

di mata lima. Mungkin juga akan ku terima. Mungkin juga hati-hati kan menolak.

0: Mabota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talau.
1: Baik, pendengar, kita masih bersama di Mabota Bacerita, masih dengan narasumber kita di siang hari ini ada Bung Stanley Pontolawokang. Kita masih bicara soal ICCN ya, dengan kiprahnya, dengan kerja nyatanya di perbatasan, secara khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kerja nyata dari perbatasan untuk Indonesia Maju ya. Kita kaitkan juga ini dengan asli

0: Bagaimana kita melihat apa orang luar melihat Sangi itu lebih lebih apa ya Kak? Lebih relevan dan lebih nyata. Itu sih salah satu tantangan terberat untuk menarasikan Sangihe. Mungkin selama ini orang bahkan mungkin ya pas dengar Sangihe, Sangihe itu di mana gitu. Dari situ saja sudah mulai tertantang ya untuk apa? Untuk secara membangun narasinya. Seperti itu sih. Kalau ke dalam mungkin ya dinamika-dinamika banyak ya mungkinnya. Tapi yang paling apa yang paling itu yang tadi itu menarasikan Sangihe ya Kak. Dan diangkat ke storytelling.
1: Menarasikan dan diangkat ke storytelling supaya apa begitu, Stan?
0: Supaya orang lebih aware mungkin ke Sangihe. Kita kemarin waktu Karhutla saya membaca satu tagline Sangihe juga Indonesia. Ya memang betul Sangihe juga Indonesia ya. Siapa yang bilang Sangihe bukan Indonesia ya? Kita bagian dari Indonesia. Ada RRI ya di sini, itu bagian dari Indonesia. Radio Republik Indonesia, ada Indonesianya di belakangnya. Jadi sebenarnya kembali lagi bagaimana kita menceritakan dan menarasikan dan membawa ke hal yang storytelling yang bikin orang lebih aware begitu. Tanpa perlu kita teriak yang terlalu keras, kadang-kadang kalau di musik kan kalau suara yang terlalu keras menyakitkan telinga ya. Tapi kalau dia diukur yang sangat pas mungkin sangat enak didengar. Mungkin sama. Jadi storynya itu storytelling dia itu menghaluskan lah ya. Sehingga sampai ke orang yang mendengar oh nyaman sehingga informasi yang sampai itu tidak berubah isinya.
1: Nah, ini kan apa ya, Stan? Bagi banyak orang hal yang dalam tanda petik luar biasa karena apa? Boleh mendapat perhatian begitu dari utusan khusus presiden ya. Nah, Sangihe beliau saja mungkin belum pernah ke Sangihe.
0: Nanti atau? Akan datang. Oh, ya, nanti akan datang. Insya Allah.
1: Jadi itu saja. Mungkin apa sih yang menjadi mendasari sehingga apa ya mereka boleh aware ke Sangis?
0: Jadi kita kembali lagi ya melihat bagaimana perhatian pemerintah pusat, perhatian Pak Presiden lewat astacitanya. Tinggal kita di mana kita akan masuk begitu ya. Selama ini mungkin apa ya? Menceritakan Sangi tapi waktu dari pusat mungkin ingin dengar itu tidak klop gitu ya. Mereka ingin ini, kita ingin itu. Sehingga sebenarnya kita harus mencari tahu sebenarnya pemerintah pusat juga sekarang lagi getol-getolnya lagi bikin apa ya begitu. Dan mungkin itu yang ya mungkin semesta merestuilah. Sehingga akhirnya kita klop dalam bicara itu. Oh ternyata utusan khusus presiden dia bicara tentang seni dan kepemudaan kan ada olahraga di situ. Nah itu yang klop di situ dan mungkin ini baru pertama kalinya ada utusan khusus presiden bidang seni dan
1: khusus presiden.
0: Iya tapi bisa
1: melirik begitu.
0: Iya tapi maksudnya ternyata nyambung begitu karena beliau apa Kang Raffi juga kan memang pelaku di industri kreatif sehingga kita bisa saling mengerti misalnya, apa sih yang kebutuhan mendasar dari teman-teman komunitas dan beliau juga kan hidup di komunitas.
1: Nah yang secara spesifik lagi yang dibantu apa sih Stan?
0: Yang dibantu kemarin adalah dana untuk pembuatan lapangan kan? Untuk lapangan bola voli di Kelurahan Mahena di rumahnya Kak Aprilio. Karena memang tempat itu sejak tahun 2019 memang secara mandiri menjadi tempat latihan. Dan akhirnya Kak Aprilio bikin MVB itu. Dan anak-anak sampai sekarang masih ada anak yang ikut latihan yang dari tahun 2019 itu. 2019. Iya bertahan. Masih ada anak-anak yang ini tahun 2019 luar biasa. Sehingga melihat semangat itu dan konsistensi sebagai paling penting. Kalau mungkin tahun 2019 mulai terus 2022 berhenti ya mungkin tidak seperti sekarang. Tapi yang kita lihat kan teman-teman semangatnya dan konsistensinya itu yang menarik sekali untuk diceritakan dari 2019 swadaya mandiri bikin latihan itu tidak ada yang melirik begitu itu. Oh, akhirnya ada yang melirik gitu seperti itu.
1: Jadi pembangunan lapangan voli.
0: Iya,
1: dan yang dibantu
0: oleh BUMN juga, BRI kan yang menggerakkan. Okay, tapi lewat jejaringnya lewat apa pemerintah pusat.
1: Luar biasa.
0: Dan juga ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah sih.
1: Baik, teman-teman dari Manado, Gorontalo dan Talaut, masih adakah pertanyaan untuk narasumber kita? Silakan, ini kita sudah di menit ke 45 ya dari pukul 13. Silakan. Masih ada?
2: Iya, ya, dari Talaut dulu mungkin.
1: Oh, dari ujung utara dulu.
3: Wala Yuli tertarik dengan itu tadi ada bilang DP bantuan lapangan voli itu. Nah, siapa tahu di Talaut langsung dapat lapangan bola toh.

0: Iya, lapangan bola.
1: Karena memang di kampung Pak Juli dulu memang sempat ada lapangan bola, walaupun memang tidak sesuai dengan itu ukuran yang
0: Standar.
1: semestinya ya, standar nasional. Tetapi karena sudah dialihfungsikan, terus sampai saat ini di kampung memang sebenarnya tidak ada tuh lapangan bola. Memang kerinduan dari Juli dari dulu mengadakan untuk adalah di kampung lapangan bola, karena memang sangat terbantu kalau ada lapangan, karena anak-anak bisa latihan tiap hari. Karena sekarang sunyi tidak ada lapangan, jadi orang kasihan tinggal jalan latihan di lapangan lanal yang memang DP ukuran lecet masih adanya begitu. Per
0: Itu
1: memangnya
0: kira mana?
1: kalau orang di Talaut Kiama ada,
0: Beo, Beo bukan?
1: oh jauh Beo, ini dekat Melongwani,
0: Melong, oke.
1: di pas ada lanal, samping dengan lanal.
2: Memang perlu main-main ke Talaut.
0: Iya.
2: Parah aja soalnya.
0: Iya.
2: Nanti Yuli mau mau Batamanggis.
1: Ya karena memang kalau anak-anaknya tidak ada tidak balatihan bola, otomatis dorong pikiran akan melenceng.
0: Nah.
1: Mau bola kalau fokus di olahraga, dorong pasti akan menjauh dari miras, toh, merokok. Karena anak-anak yang berolahraga otomatis menjaga DP kebugaran tubuh gitu.
0: Memang salah satu untuk jejaring ekonomi kreatif soalnya meminimalisir yang Kak Yuli bilang tadi. Karena memang dari beberapa jurnal penelitian bilang daerah yang olahraganya itu bagus, tipe tingkat kriminalitas itu rendah. Anak punya fokus kan, punya fokus kegiatan. Yang selama ini mungkin kriminalitas karena tidak ada fokus kegiatan. Sehingga pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah itu, sebenarnya kenapa Astacita itu di nomor 4, Astacita nomor 4 itu ada olahraganya begitu. Karena narasi yang kita bangun, Kak Yuli, itu apa menjaga kedaulatan negara lewat olahraga. Mungkin kalau kita lihat bapak-bapak kita yang di TNI menjaga kedaulatan negara lewat pertahanan dan keamanan. Kita bagaimana menjaga kedaulatan negara itu lewat olahraga. Sehingga anak-anak itu negara hadir ya, lewat tadi contoh negara hadir lewat fasilitas olahraga. Sehingga anak-anak itu bisa bertahan hidup di pulau ya, dengan kesenangan mereka seperti olahraga seperti itu. Karena memang seperti itu, menjaga kedaulatan itu bukan cuma tugas apa, bukan cuma tugas dari keamanan. Tiap-tiap dari kita itu punya itu, tapi ya kembali lagi kita akan menjaganya lewat hal yang kita senangi, salah satunya olahraga. Itu sih. Dan Miangas itu ya, itu
2: luar
0: presiden
2: biasa
0: juga sudah datang kemarin ya. Harus ada itu ya.
2: Talaut harus ada. Isunya bagus sekali.
0: Ya, apalagi ini daerah ujung ya, seperti itu. Nanti kita main-main ke sana Kak Yuli.
1: Oke, okay, siap. Ditunggu.
0: Kak Bara Prima selaku Korda.
1: Oke, okay, terima kasih.
2: Baik, dari teman-teman yang lain? Oke, okay, kembali lagi dari RRI Manado ya, mau mengajukan pertanyaan ke narasumber Trompepung Stanley ya. Kira-kira bagaimana ICCN ini dapat memastikan bahwa potensi kreativitas, budaya, dan inovasi anak-anak muda di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi wacana ya, tetapi ini diwujudkan melalui program nyata yang berkelanjutan, misalnya membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan dampak yang terukur bagi pembangunan Indonesia. Terima kasih.
0: Jadi dia mungkin, bukan mungkin, dia akan berjenjang.
2: Suaranya tidak ada nih Pak.
0: Cek.
2: Oh ya, silakan.
0: Dia akan berjenjang Kak Heni. Jadi contoh ya, kita mau buat pelatihan di Tahuna ya, di Sangihe. Nah kita sudah ada tim di Jakarta nanti yang akan menunggu. Kalau nanti apa ada anak-anak dari Sangihe yang punya sesuai hasil seleksi dari tim dari Sangihe itu, dia kompeten untuk maju ke tingkat nasional. Nanti ada ketua kita, itu Kak Amas ya. Dia kan pelatih sekarang posisinya di Jakarta. Dia sudah menunggu, jadi dia tinggal menunggu ini apa siapa yang akan diutus ke Sangihe. Jadi secara di tingkatan nasional kita sudah punya jejaring. Bahkan sampai tingkat internasional pun nanti kalau memang dia bisa melewati seleksi, dia bisa lanjut. Yang selama ini mungkin ya, bukan mungkin yang terjadi, kita dari Sangihe harus mengikuti seleksi di tingkatan provinsi. Ya, harus melewati provinsi dulu dan sebagainya. Nah, tanpa melangkahi berbagai prosedural dan kualitas seleksi, kita sudah punya tim untuk menunggu langsung di Jakarta. Itu untuk keberlanjutan, karena memang terus terang ya, di Sangihe sekarang yang kita hadapi salah satu itu anak-anak yang senang jadi atlet. Di sisi sekolah agak susah karena sekolahnya bukan sekolah khusus atlet, Kak. Tapi kalau di Jakarta dan mungkin di beberapa tempat ada sekolah yang memang khusus atlet.
1: Betul. Kalau di sini kita susah
0: kali minta izin dan sebagainya, karena memang sekolah itu dia sisi akademisnya kan yang di itu. Dan kita menghadapi tantangan itu salah satu. Dari sisi itu sih keberlanjutan dan apa tadi itu sih, Kak Heni.
1: Itu cuma di voli ya.
0: Kalau di lain mungkin sama konsepnya, konsep jejaring contohnya. Yang kita butuhkan sebenarnya dari anak-anak di tingkatan lokal itu membangun portofolio. Dan terus terang RRI selama ini salah satu menjadi tempat yang bukan tempat mengadu juga ya. Salah satu tempat anak-anak Sangihe membangun portofolio, karena dari kampung ke RRI mungkin salah satu ya. Teman-teman RRI di sini sangat membantu. Banyak sekali anak-anak dari kampung yang datang ke sini untuk wawancara. Dan akhirnya mereka ada yang gugup, Kak Hen, gak bisa bicara di studio ini. Waktu itu orang sampai, tapi kita bilang Ngoni harus hadir di studio, harus bicarakan apa yang Ngoni bikin selama ini, yang dibikin selama ini, sehingga orang luar bisa tahu. Dan selama ini RRI itu jadi salah satu apa ya, jadi ruang-ruang kolektif anak-anak komunitas. Ya, bisa dibilang begitu ya.
1: Nah, karena kita ada acara obrolan komunitas.
0: Iya, ada obrolan komunitas yang tiap hari.
1: Tiap hari.
0: Sehingga yang menjadi kendala adalah memang yang kalau anak-anak di itu ya, di pulau, contoh Marore dan sebagainya, untuk datang di studio susah. Kadang-kadang cuma via telepon. Itu sih, jadi sesuai budaya kita tadi sampaikan, sesuai berkesinambungan, potensi kelokalan itu pasti luar biasa kalau orang mampu memetakan sih. Sebenarnya itu yang dan
1: dipetakan, ya, kemudian dipetakan, bangun jejaring.
0: Membangun jejaring dan orang bangun dompet portofolio, anak-anak portofolio bahwa dia sudah ikut, kalau itu dia sudah ikut ini dan informasi sih, Kak Hen. Informasi itu harus sampai di tingkat desa. Biasanya informasi di tahuna cuma sampai di tahuna. Anak-anak nih tahu bahwa akan ada seleksi ini, seleksi itu. Sehingga untuk DP keberlanjutan informasi juga harus lebih baik sih sampai ke tingkatan desa. Itu sih, Kak Hen.
2: Oke, terima kasih Bang Stanley untuk kedua kali ya.
1: Yang terakhir mungkin ini Indah, masih ada Indah?
3: Pas kayaknya, tapi kalau dari...
1: Halo?
3: Iya, kalau dari saya hanya tinggal menunggu janjinya Kak Stanley tadi.
0: Siap, Kak Indah, nanti akan di... itu supaya diundang jejaring di sana.
3: Iya. Sukses ya, Kak.
0: Ya, sama-sama Kak Indah.
1: Baik, ini tidak terasa nih kita sudah di menit ke-54 dari pukul 13 semua habis Bang Stanley. Nih kalau punya cukup waktu sebenarnya banyak hal yang masih ingin kita perbincangkan, tetapi karena dibatasi waktu ya. Ini yang terakhir nih Bang Stan, ada yang ingin disampaikan mungkin sekaligus ini jadi apa ya, penegasan, closing statement lah buat kita semua.
0: Hal yang sudah terjadi ini dalam waktu itu akan dipresentasikan di Jakarta nanti di rapat Rakornas ACCN di Jakarta tanggal berapa ya? 21 sampai 24 di Jakarta. Jadi yang terjadi di Tahuna tentang bantuan dan ekosistem akan juga dipresentasikan nanti. Dan tadi sudah berkoordinasi dengan Kak Korda ya, Kak Baraprima. Beliau bersedia nanti kalau ada diskusi lanjutan mungkin via telepon karena beliau ada di luar daerah.
1: Tadi saya telepon begini Bara.
0: Nanti karena beliau lagi di jalan, tapi mungkin ada sesi khusus dengan pengurus, dengan Kakak Bara Prima dan Paman Yuna, nanti beliau sudah bersedia. Tinggal kita cari waktunya mungkin 2-3 hari ini.
1: Oke, luar biasa. Siap, baik. Baik, terima kasih Bung Stanley waktunya bersama kita di Magota Bercerita. Terima kasih teman-teman di RRI Manado, Gorontalo,
3: Kalaungut
1: ya.
3: Sudah. Terima kasih juga.
1: Kita berharap ini tidak hanya menjadi torong pecerita di siang ini ya. Jadi wacana harus ada tindak lanjut lah Bung Stanley CCN-nya di wilayah-wilayah
3: Kalaungut. Gorontalo jangan lupa.
1: Kita ini ya. Jadi jangan lupa mampir pada orang.
0: Ini izin kita mau sampaikan kalau Manado itu kan sudah jadi kota musik. kota kreatif musik dia.
4: Itu yang dimanfaatkan mungkin ya.
0: Kalau secara ekosistem dia sudah dinobatkan sebagai kota kreatif musik. Tinggal tahunnya sekarang termasuk.
4: Oke, siap.
0: Masih mencari.
4: Baik, saya lagi terima kasih semua ya. Sehat-sehat terus untuk kita semua. Bung Stanley, terima kasih.
0: Sama-sama, Kak Arsi.
4: Dan pendengar juga pemirsa, demikian untuk Magota Bercerita. Kita akan jumpa lagi di Magota Bercerita selanjutnya. Saya Arsi pamit. Terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih, Bu.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Anda baru saja menyaksikan dan mendengarkan Megutaba Cerita streaming Facebook RRI Tahuna ya. Dan untuk saat ini kita sudah berada pada pukul 13.57 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita akan melanjutkan perjalanan Nusantara sore nanti. Ada Ti Anjayan yang akan bersama Anda di hari ini. Sekaligus Ti Tatu pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan Nusantara siang sampai di jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Salam budaya Ngamila, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 95,1 MHz.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Jugit Demaring, tari klasik yang berasal dari lingkungan Kesultanan Bulungan, Kalimantan Utara. Tarian ini diciptakan oleh Datuk Mahubud sebagai bagian dari perkembangan seni tari di lingkungan Kesultanan. Sebelum Jugit Demaring dikenal, tradisi tari Jugit Paman telah lebih dulu diciptakan oleh Datuk Maulana. Gerak dan penyajian Jugit Demaring mengikuti tradisi tari klasik yang diwariskan di lingkungan istana. Tarian ini biasa dipentaskan dalam kegiatan penyambutan tamu dan acara resmi tertentu. Keberadaannya memperkaya hasanah tari tradisional sekaligus menjaga ingatan terhadap sejarah kebudayaan Kesultanan Bulungan. Sahabat budaya, ngarot adalah upacara adat masyarakat Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tradisi ini berkaitan dengan rasa syukur sekaligus persiapan masyarakat menyambut musim tanam padi. Pesertanya secara tradisional adalah para pemuda dan pemudi desa yang belum menikah. Rangkaian kegiatan mencakup arak-arakan, pertemuan di balai desa, penyampaian nasihat, serta penyerahan perlengkapan pertanian secara simbolis. Pelaksanaannya menjadi sarana memperkenalkan tanggung jawab bertani dan memperkuat kerjasama di antara generasi muda. Hingga kini, ngarot dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Lelea dan bagian dari warisan adat agraris Indramayu. Demikian Pas Jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti siaran Budaya Nusantara Berjaringan.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri hari ini kita ngadirin Pak Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Papa.
1: Assalamualaikum, Datu.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya, udah. Ya, sak.
3: Ya, gini, penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wadahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah aman. Kita ya, jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datu ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.
2: Siap Pak Nova, terima kasih banyak Pak Nova dari RRI Pro 4 Jakarta. Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar program Suara Budaya Nusantara siang hari ini di RRI Pro 4 seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, insya Allah sehat-sehat lah pokoknya ya. Oke Datu, terkait tema kita Datu, apa makna terbesar dari peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026 ini bagi ketahanan budaya kita?
3: Satu momen kita untuk kembali memuliakan manusia.
2: Iya.
3: Dan tentu dengan demikian kita juga bertekad bagaimana memuliakan manusia itu selanjutnya gitu. Jadi itu momen yang paling penting itu. Kalau kebudayaan itu pada hakikatnya memang memuliakan manusia.
2: Memuliakan manusia.
3: Jadi itu dan alhamdulillah sudah tahun ini adalah tahun kedua. Bagaimana ditetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Dan alhamdulillah Lam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memuliakan manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Hmm. Besok itu akan ada lagi kegiatan mulai malam besok itu kita awali juga dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Nah, Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, yeah. Hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara hukum acara adat. Nah, ini agak payah ni punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Nah, oh, itu. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini. KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, jadi itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, itu kita akan buat arak-arakan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
2: Sudah
3: hari hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini nanti akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi minta ada yang pakai Jawa, dia nak Zapin, pakai Minang, dia pakai Zapin. Nah, itu jadi. Jadi alhamdulillah di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambua, akan ada dari Bali juga ada, ada Kunda Lumping, nanti juga
2: macam-macam.
3: Malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sekit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara. Nah, itu, jadi itu nih.
2: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ada tuh ya.
3: Iya,
2: 16. Zikir ya, 16 zikir, 17 acara
3: acara 17 itu acara bengkel, iya, bengkel hukum, 18 itu 18 ya, hari Ahad. Nah, ya. Itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonai di sampingnya. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
2: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18
3: ya, itu berarti. Ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Pelizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
2: 17 malam ya.
3: Kalau teman kita Ahad, itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan tidak akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampil situ Zapin dan macam lah silat gitu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu dengan pakaiannya. Insyaallah. Dan malahan juga kita akan tampilkan terakhir sekali itu akan tampil Randai dan Dika Aura Farming itu. Dika akan tampil. Saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Disuruh di Riau tak ketemu itu, artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
2: Semoga lancar juga ya caranya semua ya, Datuk ya. Nah, bagaimana Lam
3: Tapi nanti dulu, nanti. Tapi tapi yang paling penting kegiatan ini mandiri gitu.
2: Oh, mandiri.
3: Dan tidak ada acara pesta-pesta, tidak ada, memang tidak ada. Mandiri. Artinya kita kongsi gitu. Jadi jadi masing-masing kita masing-masing apa? Masing-masing paguyuban, masing-masing mereka biaya sendiri gitu.
2: Oh.
3: Termasuk makan, make up, mereka sendiri. Kita di dalam itu mengorganisir, cuma mengisi dan menyediakan tempat, dan itu merupakan bagian dari pikiran kita. Tapi itu yang paling penting, sebab ini ya artinya ini jauh dari hura-hura, apalagi di tengah kita kondisi ini. Tapi ini keinginan sendiri dan hati sendiri. Dan ekspresi ini kan sesuatu yang harus kita hargai bagaimanapun gitu. Nah, itu paling penting.
2: Tapi tetap menonjol, paling utama itu menonjolkan kebudayaan Riau ya. Nah, bagaimana Lam memandang relevansi kebudayaan lokal dalam membentuk karakter kebudayaan nasional saat ini nih, Datuk?
3: Justru kebudayaan nasional ini kan dibentuk tuh justru kena perpaduan budaya lokal ini kan.
2: Iya, betul.
3: Keberadaan kita tidak mengatakan bahwa misalnya kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah atau kebudayaan nasional, bukan gitu. Sebab itu tidak bisa diorganisir seperti itu. Tetapi bahwa kebudayaan nasional ini ada adalah pembauran dari kebudayaan lokal itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalau di alam Melayu itu jelas sekali. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tuh terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh karena itu keberagaman kita hampirkan keberagaman. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan itu mohon alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Makanya juga keberagaman untuk kemajuan, apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hidang di bumi. Jadi dia kira punya contoh begini, contoh ada banyak pertanyaan bahwa kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu dusuk seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju. Atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Maka dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini sebelah dari segi bahasa, kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Begitu juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di indra gililir. Kenapa misalnya? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia, tapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulang dijunjung. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka ada akhirnya mereka cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu jadi seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini, dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain, tidak gitu, tapi orang kita cuma kita gitu. Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di apa di apa di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita itu bersama-sama.
2: Luas ya.
3: Bersama gitu kan. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu mah. Itu begitu artinya begitu terbuka ana pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang di yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mininya Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
2: Macam etnis banyak di sini ada. Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana tuh?
3: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini, itu persoalannya. Artinya gini, kita tidak bisa memberi gini, kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Saya dan 60-an bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
2: Iya betul.
3: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Tetapi musik generasi yang sekarang ini mereka ya kita tahu lah macam video sekitar berapa sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka itu yang jadi, dan itu berarti teknologi itu berarti itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
2: Iya betul. Nah,
3: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah, bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu. Itu tantangannya itu, tantangan kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa dengan dapat. Sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu, dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
2: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan generasi muda sekarang.
3: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini, ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Yang mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu. Nah itu jadi ya, itu baik. Dan di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum, dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional, itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Sekarang dimakan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun.
2: Bukan waktu yang sebentar.
3: Artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
2: Betul sekali Datuk. bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya, Dato, ya? Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita.
3: Bagaimana itu, Dato? Iya. Bahwa kita juga harus menyadari bahwa bahasa nasional kita ini juga kan adalah bahasa, kalau bagi kita bahasa yang berkembang gitu ya. Dan situlah makanya bahasa Melayu itu hidup gitu. Cuma kalau kita gini, saya terangin, kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta kan ada bahasa Melayu itu kan. Dan alhamdulillah itu Lam yang buat itu memang. Lam yang buat. Ya kira sama dengan itu
2: masih tentu digunakan sampai
3: ya,
2: saat
3: masih
2: ini
3: kan,
2: ya.
3: Kalau kita lihat sementara Lam itu memahami bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Bahasa itu bahasa Melayu bagi kita. Cuma bahasa Melayu yang sudah berkembang kan gitu. Kenapa kita memakai bahasa Melayu juga di sana? Itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi ke Yogyakarta, itu di samping bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada bahasa Jawa. Tapi berbeda bahasa Jawa di Jogja itu menurut saya dengan bahasa Melayu pakai sini. Kalau bahasa Melayu sini ini, karena itu identitas. Tapi kalau kenapa ada bahasa Jawa itu, karena orang Jawa di sana barangkali ada yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia. Maka dia perlu pakai bahasa Jawa. Jadi bukan identitas, masalah komunikasi murni. Kalau kita identitas. Nah, tetapi kita tetap memakai itu karena itu identitas. Nah, itu jadi artinya itu juga merupakan satu upaya bagi kita, sebab bandara ini kan sebuah pintu gerbang besar dan modern, dan itu perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara kenegaraan di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan Undang-Undang Provinsi Riau itu yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002. Itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam Undang-Undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota. Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu tuh.
2: Baik. Sebelum kita ke Pok Nopa lagi nih. Apakah Lam Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
3: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
2: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
3: Itu keinginan aman dikatakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang, "Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong sekaci pada saya." Dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau. Kemudian bagaimana mendokumentasi keselamatan itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, Riban, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas, tapi sebagai kemampuan. Tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ini konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengandung macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa itu macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
2: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
1: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
2: 0761-23606.
1: Ulang lagi, Kak.
2: 0761-23606.
1: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
2: Ada, tidak ada.
1: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 02135045510 ya. 02135045510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah ada kah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui Perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Iya udah nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datuk Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
4: Iya.
3: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Bu Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbok ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Puan boleh.
3: Oh iya, Puan.
2: Riri, ya. Iya.
3: Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
2: Iya. Belum, beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopo Blaam Blaam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat

0: Budaya Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar nggak, Mbak Datu, ya?
1: Betul.
0: Nah, jadi pertanyaan, kalau hidup ini, budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
1: Ya.
0: Nah,
1: iya, betul-betul.
0: Memang saya mau bertanya sama Datu Seri, nah, Datu, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria, Datu Seri. Sudah paham ya, Datu ya?
1: Yeah.
0: Itu saja buat Datu. Sehat terus sama Puan Riri.
2: Yo.
0: Buat semua kru di sana ya. Puan Opa Braham, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datu, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Halo. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
1: Ya, itu dari Palu ya.
2: Dari Palu ya. Iya, dari Palu.
3: Iya, silakan mungkin Datu.
1: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas kan. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini misalnya bagaimana, Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sindri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya, saya contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan apakah, siapakah yang dekat dengan Melayu, orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarang gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu seperti itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa yang, tapi dia tergantung kepada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu, makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan.
2: Okay.
1: Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah ini, jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum

0: kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan, di Indonesia paling terbanyak di seluruh. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya, pada itu ya kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap, Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
2: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Selamat siang, Pak Ponopa yang blaem-blaem yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman, selamat siang.
3: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru.
4: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Sahabat budaya Gorontalo, mengundula omongo tato, mengoti lomongo tiamo. Anda kembali lagi bersama kami program 4 RRI Gorontalo. Untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah.

Saatnya dikumandangkannya azan Asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira, siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 15, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Gorontalo, langga adalah seni bela diri tradisional yang berkembang dalam masyarakat Gorontalo. Gerakannya mengandalkan ketangkasan tubuh untuk menghindari, menangkis, dan melumpuhkan serangan lawan. Seni bela diri ini pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang secara agresif. Dalam sejumlah praktiknya, sahabat budaya, terdapat unsur ritual adat yang dipercaya berkaitan dengan kesiapan dan kekuatan pemain. Sebagian cerita masyarakat menghubungkan perkembangan langga dengan tokoh Jupanggola, meskipun kisah asal-usulnya memiliki beragam versi. Selain sebagai keterampilan membela diri, langga ini jadi warisan budaya yang mengajarkan keberanian, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap tradisi. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Mogama adalah prosesi adat perkawinan masyarakat Bolaang Mongondo yang dilaksanakan setelah pasangan menikah. Kegiatan ini berpusat pada penjemputan atau pengantaran pengantin perempuan oleh keluarga pengantin laki-laki menuju rumah keluarga barunya. Pelaksanaannya ini melibatkan keluarga kedua mempelai serta para pemangku adat yang membantu mengatur tahapan upacara. Dalam tata cara adat yang dikenal di wilayah tersebut, Mogama terdiri atas sejumlah tahapan yang memiliki ketentuan masing-masing. Prosesi ini sahabat budaya melambangkan penerimaan pengantin perempuan sebagai bagian dari keluarga pihak laki-laki. Pelestarian Mogama membantu mempertahankan tata cara perkawinan dan juga nilai penghormatan terhadap keluarga dalam budaya Mongondo. Informasi terakhir sahabat budaya, Araga atau Maraga adalah permainan tradisional masyarakat Bugis Makassar yang memadukan olahraga dan seni gerak. Permainan ini menggunakan bola raga yang umumnya terbuat dari anyaman rotan. Para pemain berusaha menjaga bola tetap bergerak di udara dengan menyepak atau memantulkannya menggunakan kaki, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Pertunjukan ini dapat dilakukan secara berkelompok dengan gerakan yang membutuhkan kelincahan serta koordinasi. Pada masa lalu, sahabat budaya, permainan ini berkembang di lingkungan kerajaan sebelum semakin dikenal masyarakat luas. Selain melatih ketangkasan, araga ini mencerminkan semangat kebersamaan dan kreativitas dalam kesenian tradisional Sulawesi Selatan. Bo Oditopo Wati Anjayayan, Bo Olo Odu Olo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya leluhur Dawul, mungo dula amungo tato mungo tilo mungo tiamo. Ti Anjayan hadir menemani Anda di Nusantara Sore untuk hari ini sahabat budaya. Kamis, hari ke-15 di bulan Oktober 2026. Kita akan bersama hingga di jam 7 malam nanti sahabat budaya.

Cinta dari Nia Oktaviani dan juga Ci Udin, sahabat budaya. Ini lagu ini dari daerah Bengkulu ya, sudah mengantarkan kebersamaan kita. Saat ini sudah pukul 15 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Ti Anja punya informasi untuk Anda. Ini adalah salah satu tradisi di daerah Bali ya. Tradisi ngejot ini adalah tradisi masyarakat Bali ataupun kebiasaan masyarakat Bali untuk berbagi makanan kepada tetangga dan juga sanak saudara sebagai bentuk kepedulian, rasa syukur dan juga penghormatan. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang hari raya keagamaan, pernikahan, bisa juga di kelahiran maupun acara syukuran keluarga. Nah, sahabat budaya, makanan yang diberikan ini tidak harus mewah ya, karena makna utamanya terletak pada keikhlasan dan semangat kebersamaan. Selain mempererat hubungan antar warga, ngejrot ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Melalui kegiatan saling berbagi makanan, masyarakat belajar menghargai perbedaan, menjaga silaturahmi dan membangun rasa persaudaraan tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Nah, di tengah modernisasi dan juga kehidupan serta kesibukan masyarakat, tradisi ngejot ini perlu untuk terus dilestarikan dengan menyesuaikan perkembangan zaman tanpa harus menghilangkan nilai-nilai luhurnya. Generasi muda dituntut untuk memiliki peran penting dalam mewariskan tradisi ini agar semangat berbagi, rasa empati, serta gotong royong tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Om Yadi, ada pantun sikit tuh.
2: Kota Sintang bersaka tiga,
1: Bukit Kelam tempat wisata.
2: Marilah kawan, kita berdoa.
1: Semoga Sintang aman sentosa.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 1512 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan. Jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antarumat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di Negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang, kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, yaitu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rajen. Ini semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama

Sahabat budaya, tradisi karya merupakan upacara adat masyarakat suku Munda di Sulawesi Tenggara yang menandai peralihan anak perempuan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Tradisi ini bukan sekadar ritual adat, tapi juga jadi sarana pendidikan karakter untuk menanamkan nilai kesopanan, kedisiplinan, tanggung jawab, serta penghormatan kepada orang tua dan juga masyarakat. Nah, salah satu prosesi utama karya adalah Kakhombo, yaitu masa penggitan bagi para gadis di ruang khusus yang disebut dengan songi. Selama proses ini, sahabat budaya, peserta mendapatkan nasihat tentang nilai-nilai kehidupan, ajaran agama, etika, bahkan keterampilan hidup. Rangkaian upacara juga diwarnai tari linda yang menjadi simbol rasa syukur, penyucian diri, dan penghormatan kepada para peserta yang telah menyelesaikan prosesi adat. Di tengah perkembangan zaman, tradisi karya ini tetap penting sebagai warisan budaya yang menjaga identitas masyarakat Munda. Pelestariannya membutuhkan keterlibatan keluarga, tokoh adat, dan juga generasi muda melalui pendidikan serta dokumentasi budaya. Pelaksanaan tradisi ini juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman ya, dengan tetap memperhatikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan hak-hak peserta, agar nilai luhur karya terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sahabat budaya Lolondalo, di jam 4 sore nanti seperti biasanya kami ajak Anda untuk bergabung di Pro Dangdut ya. Anda bisa ikutan bergabung di layanan telepon 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266, atau bisa juga di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Nomornya sama ya, di 0811-430-4040. Sesaat lagi.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Dandut. Dandut adalah kita.
1: Ayo ngumpul di mari sahabat budaya yang pengen gabung di Pro Dangdut. Anda bisa gunakan layanan telepon 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266 atau di layanan WhatsApp Pro 4 RRI Gorontalo. Nomornya masih sama ya, 0811-430-4040. Jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang pengen Anda dengar. Lagu yang bisa Anda pilih sahabat budaya, ini ada lagu dangdut klasik ya. Yang pertama ada Eri Susan dengan Mimpi. Ini lagu jarang diputar, tapi gagah sekali ini lagu sahabat budaya. Kemudian ada Wawa Marisa Mengejar Badai. Dan terakhir ada lagu Evita Mala, Rahasia Cinta. Silahkan sahabat budaya, mau lagu Eri Susan, Wawa Marisa, ataupun Evita Mala. Ada siapa di 0822? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita, Kayayan
1: Tano. Tano U di Batu Da'a. Todu Wolo. Lagu Wolo di Tano U.
2: Eri Susan.
1: Oke,
2: Anja, insyaallah selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tano U. Tano U jadi penelpon pertama ya untuk Pro Dangdut di sore ini. Sudah memilih lagu dari Eri Susan. Gagah sekali ini lagu sahabat budaya, tapi memang jarang diputar ya, dan jarang juga masuk playlist. Ada siapa di belakangnya Tano U di 0811? Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wati.
3: Ya, lagu yang dua itu apa?
1: Yang kedua ada Mengejar Badai, yang ketiga ada Evita Mala, Rahasia Cinta.
3: Evita Mala itu dia.
1: Evita Mala, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus. Anda bisa coba lagi di 0822-5996-8266. Jadi sudah ada dua lagu ya. Ada Evita Mala atau Eri Susan. Mau lagu yang mana? Kembali di 0822. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, segala kita.
1: Aduh, olo, Pak Udin.
4: Iya. Ada.
1: Sehat ya Pak Udin.
4: Alhamdulillah sehat ya Anja. Insyaallah juga ya Anja. Tengah-tengah keluarga sehat itu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Mau lagu yang mana ti Pak Udin? Lagu
4: itu dengan si apa? Evita Mala.
1: Evita Mala, Rahasia Cinta. Okay.
4: Iya. Oke, makasih Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali di layanan telepon 0811-430-4040. Untuk Anda yang pengen gabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tulis nama, alamat, juga lagu yang ingin Anda dengarkan di sore ini. Ada siapa di 0811? Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Dari?
1: Dari Ibu Liz Anja.
0: Ibu Liz, di mana ti Ibu Liz?
1: Ibu
0: Alemo, Tiramuka. Bu Alemo, oke. Mau Bapak pilih lagu yang mana, Ibu Liz?
1: Kebetulan dari Tuning
0: Sala. Oke, ada lagunya Eri Susan atau lagu Li Evita Mala?
1: Yang Li Evijo.
0: Evita Mala, oke.
1: Yang kita lagi bersabut.
0: Iya, tetap jaga kesehatan Ibu Liz.
1: Iya, amin.
0: Iya, kalau mau beraktivitas di luar rumah ataupun di luar ruangan, iya, gunakan masker.
1: Di pantau dari itu, dari pesisir itu, aduh, sudah tertutup.
0: Wah.
1: Tertutup, iya.
0: Iya, tapi bagaimana dengan penanganan dari pemerintah daerah setempat, Ibu Liz?
1: Tetap berhati-hati.
0: Oke, jadi sementara ini baru berupa himbauan ya.
1: Sudah menggunakan, sebagian sudah menggunakan masker kalau keluar rumah.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih Anja.
0: Terima kasih Ibu Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Liz untuk informasinya. Kiranya buat Anda warga Kota Gorontalo yang pengen ke Bualemo ya, ataupun pengen ke Pohuwato, itu kan melewati Bualemo. Disampaikan Ibu Liz tadi bahwa di sana memang cuacanya berkabut nih ya. Jadi disarankan untuk menggunakan masker, sahabat budaya ya. Jadi sekali lagi ada himbauan dari pemerintah daerah setempat bahwa harus menggunakan masker ya. Oke, sahabat budaya, satu lagi deh di 0822-5996-8266. Silahkan yang pengen gabung, Mas Siti Anja mau kasih kesempatan di 0822-5996-8266. Di belakangnya Ibu Liz. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Kita Anja.
0: Halo, Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Iya, kalau di Paguyaman itu bagaimana keadaan di sana, Ibu Nelly?
2: Berkabut.
0: Berkabut,
2: eh? Iya.
0: Iya, jadi harus pakai masker, Ibu Nelly, kalau mau keluar rumah.
2: Sebelum itu memang jangan pakai masker kalau mau keluar kemana-mana, harus pakai masker.
0: So terlatih. Dan
2: juga, ayahanda kepala di Satarunit, dan mau bapak pakai masker.
0: Jojo.
2: Kita waktu di malam tiga hari di sebelah atau di malam
0: kita sudah. Iya, alhamdulillah. Berarti ya, sudah ada himbauan dari pemerintah desa ya.
2: Iya.
0: Oke, tetap jaga kesehatan Ibu Nelly.
2: Iya, begitu juga Ti Anja dengan Ti Anjun.
0: Amin, baik.
2: Insya Allah sehat-sehat. Selalu
0: ah. Amin.
2: Maria sering aja itu saya cuma nangis.
0: Ilongola.
2: Maria Peti Anjar dan Ti Ajo itu jangan bilang kalau sebagi ini kurang baku harga.
0: Iya.
2: Anu lagu.
0: Lagu yang mana? Eri Susan. Oke.
2: Ya, oke Anjar. Kalau saya selalu bersama Ti Ajo.
0: Amin.
2: Amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang gabung di layanan WhatsApp ya. Ada Cikartin di Tangkobu. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mau badengar lagu Mengejar Badai Anjay Ayan. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya Lolondalo, Ti Anja langsung saja putarkan lagu yang sudah dipilih tadi ya. Ini karena lagu ini jarang diputar, jarang masuk playlist ya. Ti Anja sama hadirkan lebih dulu ini lagu ya. Semoga suka sahabat budaya. Yang tahu lagunya mari jo torang mau menyanyi sama-sama. Eri Susan. Ini dia. Mimpi.

0: Eh, yuk kita berangkat. Wah, di luar berkabut.
1: Tunggu. Kamu yakin mau keluar sekarang? Itu bisa jadi kabut asap loh.
0: Emangnya kenapa? Saya kan cuma mau keluar sebentar.
1: Nah, jangan dianggap sepele. Kabut asap mengandung partikel berbahaya yang bisa menyebabkan mata perih, batuk, tenggorokan kering, bahkan sesak napas.
0: Waduh, berarti berbahaya juga ya. Lalu gimana dong kalau kita memang harus keluar?
1: Ya, sebisa mungkin tunda dulu aktivitas di luar. Nah, kalau terpaksa, gunakan masker dan jangan lupa kantongin informasi kualitas udara yang bersih.
0: Oke, lebih baik waspada daripada membahayakan kesehatan ya.
1: Benar. Dan selalu ingat bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru lebih rentan terhadap dampak kabut asap.
2: Yuk, lindungi diri dan keluarga.
0: Kabut asap bukan sekadar mengganggu pandangan, tapi juga berdampak pada kesehatan.
1: Udara bersih, hidup lebih sehat. Tahukah Anda, ada bahaya yang bisa mengancam nyawa tanpa suara, tanpa warna, bahkan tanpa bau. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas beracun ini sering dijuluki pembunuh senyap karena keberadaannya sulit dikenali oleh indera manusia. Karbon monoksida terbentuk dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, seperti bensin, gas, kayu, maupun arang. Asap kendaraan, mesin generator, dan kompor yang digunakan dengan ventilasi buruk dan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Saat terhirup, karbon monoksida menghambat kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, pusing, mual, dan lemas. Dalam kadar tinggi, paparan gas ini dapat menyebabkan pingsan, kerusakan organ, bahkan kematian. Jika terjadi karhutlah, hindari area kebakaran dan asapnya. Segera menjauh ke tempat yang lebih aman, ikuti informasi dan arahan petugas. Jangan memaksakan diri beraktivitas di wilayah terdampak. Karhutlah bukan hanya soal hutan yang terbakar, tetapi juga keselamatan manusia yang dipertaruhkan. Jangan membuka lahan dengan membakar. Jaga hutan, lindungi udara, dan selamatkan kehidupan.
3: Kenali bahaya karbon monoksida, cegah paparannya, dan lindungi orang-orang yang kita cintai. Keselamatan dimulai dari kewaspadaan.
4: FM 95,1 MHz.

0: Lanjut lagi untuk Pro Dangdut di sore hari ini, Sobat Budaya. Ada lagu dari Maggie Z, Takut Sengsara, kemudian Leo Waldi, Pasrah. Dan juga ada lagu dari Yus Yunus, Sebatas Pelarian. Gagak-gagak poli, ini lagu yang Tianja ada pilih untuk Anda, Sobat Budaya. Tuduh lo yang pengen gabung 0811-430-4040, bisa juga di 0822-5996-8266. Ada siapa di 0811? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah Tianja.
0: Jodoh lo, Timanina. Manina, sesehati Timanina.
1: Kurang
0: sehat-sehat, Anda. Insyaallah lekas sembuh, Manina.
1: Amin. Doa ya sama buat Anda bersama keluarga.
0: Amin.
1: Tetap dalam hidupan Allah Subhanahu wa taala, Anda.
0: Jojo, amin ya robbal alamin.
1: Lagu lemeh jet, Anda.
0: Takut sengsara.
1: Iya, makasih, Anda.
0: Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Manina. Timanina londo dulalo, insyaallah sehat selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. 0822-5996-8266, silahkan sahabat budaya. Masih ada lagu Lewal di Pasrah dan juga Yus Yunus, Sebatas Pelarian. Halo Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba lagi. 0822-5996-8266. Silahkan sahabat budaya, 0822-5996-8266. Halo Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut Ahlak kita.
0: Aduh, halo, dari
2: Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman. Taduolo Oma Albani.
2: Lagu sama dengan Timina.
0: Ah, lagu Maggie Z, Takut Sengsara.
2: Ih, Maggie Z.
0: Oke.
2: Atasi Anja.
0: Jo. Amin.
2: Sama kabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di 0811 setelah tadi ada Ti Oma Albani. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Aduh, halo.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Ida di Paguyaman, Desa Tolite.
0: Ibu Ida di Desa Tolite, Paguyaman. Aduh, halo.
3: Lagu apa Anja?
0: Ini ada lagunya Maggie Z, Takut Sengsara, Lewaldi Pasrah, dan ada Yus Yunus, Sebatas Pelarian.
3: Lewaldi.
0: Lewaldi, oke.
3: Oke Anja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Anja ke layanan WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Oma Lesa Fikto Molombulahe. Lagu Mosurubili Jopati Kayayan. Oke, okay. Gabung saja dengan lagunya Leo Waldi Pasrah ya. Oke, okay, di layanan telepon kembali 0822-5996-8266 atau duolo. Kembali di 0822-5996-8266. Ada lagunya Maggie Z, Takut Sengsara, atau Leo Waldi Pasrah. Ada siapa di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus ya, bisa dicoba kembali sahabat budaya. 0822-5996-8266 untuk Anda yang pengen gabung sahabat budaya. Masih di Anja mau kasih kesempatan di 0811-430-4040, juga di 0822-5996-8266. Di Anja ke 0811 dulu ya, ada siapa di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Halo Kak Anja.
0: Halo juga Mbak Yati.
4: Iya, udah sehat ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau tim Pak Yati walau habari.
4: Alhamdulillah, piu-piu Kanja sehat-sehat. Cuman ini dari pagi sampai ini berkabut terus Kanja.
0: Ah, Jojo, tidak hujan kemarin di Bandung Rejo Mbak Yati?
4: Tidak ada, belum pernah ada hujan di sini.
0: Ah, Jojo. Tetap jaga kesehatan Mbak Yati ya.
4: Iya, Kak.
0: Oke, okay. Mau pilih lagu ya?
4: Pakai masker terus Kak ini.
0: Iya, jadi kalau mau keluar rumah dihimbau untuk menggunakan masker.
4: Iya.
0: Oke, okay. Mau pilih lagu yang mana tim Mbak Yati?
4: Lagu apa Pak? Soalnya kan enggak ada yang radio.
0: Ini lagunya Maggie Z, Takut Sengsara atau Pasrah dari Leo Waldi?
4: Pasrah aja Kak.
0: Pasrah dengan keadaan saat ini ya.
4: Kak, iya. Oke, okay. Makasih Kak.
0: Jo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: di Ibu Likala Sulika yang saat ini lagi mendengar Pro Ampa di Gorontalo. Semoga sehat selalu ya. Sahabat budaya, torang sudah di menit-menit terakhir untuk Pro Dangdut di sore ini. Lagu yang bisa Anda pilih ada lagunya Rita Sugiarto, Semakin Sayang Semakin Kejam. Kemudian ada lagunya Elvi Sukaisi, Perih, dan Iis Dahlia, Cinta Bukan Kapal. Saya coba di 0822. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus. Ada siapa di 0811? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja,
0: Jo. Iya.
1: Herman.
0: Pak Herman di Balahu. Silakan Pak Herman.
1: Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Oke.
1: Okay. Anja, salam
0: sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di menit ke-53 dari jam 4 sore, sahabat budaya. Satu penelpon terakhir ya, Ti Anja mau tunggu di 0822-5996-8266 atau di 0811-430-4040. Sekali lagi, satu penelpon terakhir Ti Anja kasih kesempatan yang ingin bergabung 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Masih ada lagunya Elvi Sukaisi atau Iis Dahlia. Silahkan sahabat budaya yang ingin bergabung, Ti Anja kasih kesempatan terakhir ya di 0811-430-4040. Bisa juga di 0822-5996-8266. Silakan sahabat budaya, satu penelpon terakhir di 0811. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jo.
2: Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce.
2: Iya.
0: Silakan.
3: Silakan.
2: Saya sudah dapat dengar lagu-lagu.
0: Ada lagunya Elvi Sukaisi sama Iis Dahlia.
2: Dahlia.
0: Oke. Okay.
3: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ibu Nonce di Dudepo jadi penelpon terakhir untuk Pro Dangdut di hari ini. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok masih punya kesempatan di jam yang sama ya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena Ti Anja masih akan terus menemani Anda kebersamaan kita sampai di jam 7 malam nanti.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda membayangkan dari sebatang bambu sederhana lahir empat karakter bunyi yang membawa pesan berbeda? Adalah Polo Palo, alat musik tradisional Gorontalo yang bukan hanya dimainkan tetapi juga menyimpan simbol kehidupan. Polo Palo Moelenggengu, bunyinya lembut dan rendah, menyerupai burung kakatua, melambangkan persahabatan dan kebersamaan. Motoliongo, dengan suara nyaring seperti burung pipit, menjadi simbol keberanian, kecerdikan, kelincahan, sekaligus semangat menyambut hari baru. Mobulongo, dengan bunyi menyerupai ayam jago, menggambarkan ketenangan dan kedamaian masyarakat. Sementara Moduloduo, yang suaranya menyerupai burung pao, menyerahkan suasana yang penuh tantangan, sekaligus mengingatkan manusia agar memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dari bunyi Polo Palo, kita belajar bahwa warisan leluhur tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga menyimpan makna yang hidup di tengah masyarakat.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Lohondalo mengudulah mengutato menguti lo menguti apa muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kami akan ajak Anda bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti pengajian Al-Quran, kemudian risalah maghrib dan juga kumandang azan maghrib. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1, saya akan hadirkan satu lagu religi ke ruang dengan Anda.

ada. Hari ini azan maghrib nanti dikumandangkan di jam 17.40 waktu Indonesia Tengah. Untuk menanti azan maghrib, hari ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran bersama Haja Sarini Abdullah dalam surah Al-Hasyr yang dimulai dari ayat 21.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Demikian surah Al-Hasyr yang dimulai dari ayat 21 hingga ayat 24 bersama Hajah Sarini Abdullah. Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah tentang konsep kewirausahaan dalam Islam bersama Reni Armitasari Esos.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, seringkali muncul anggapan bahwa urusan agama hanya sebatas ibadah di atas sajadah, seperti sholat, zikir, dan berpuasa. Padahal Islam adalah agama yang paripurna, yang juga sangat menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Salah satu jalan terbaik untuk mencapai kemandirian tersebut adalah melalui kewirausahaan. Teladan utama kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang wirausahawan dan pedagang ulung yang jujur, jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Bagaimana Islam memandang dan mengatur konsep kewirausahaan? Ada tiga pilar utama yang wajib kita pegang teguh. Yang pertama, berusaha dan bekerja adalah perintah agama. Islam melarang umatnya bermalas-malasan atau sekedar menggantungkan hidup pada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Mencari nafkah yang halal melalui jalan berdagang atau berwirausaha adalah wujud ibadah untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dari Rafi bin Khadij, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau yang baik dan jujur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, berlandaskan kejujuran dan amanah. Kunci keberhasilan usaha dalam Islam tidak diukur dari seberapa besar keuntungan materi semata, melainkan pada keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan pedagang yang jujur. At-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Artinya, pedagang yang jujur dan terpercaya akan ditempatkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Berwirausaha dalam Islam melarang keras praktik curang seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang maupun penipuan. Yang ketiga, berorientasi manfaat sosial. Kewirausahaan Islam tidak bersikap egois. Bisnis yang baik adalah bisnis yang mampu membuka lapangan kerja, membantu sesama, serta ditunaikan hak zakat, infak, dan sedekahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Pendengar yang berbahagia, menjadi seorang wirausahawan muslim berarti kita sedang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Mari kita bangkitkan keberanian untuk berwirausaha, sekecil apapun langkah awalnya, dengan senantiasa memegang teguh prinsip jujur, amanah, kerja keras, dan gemar bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah usaha kita meluaskan rezeki yang halal dan menjadikan usaha kita sebagai ladang pahala menuju keridaannya di dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, demikian Reni Armitasari Esos dalam konsep kewirausahaan dalam Islam yang semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk berdagang sebagai pedagang muslim. Baiklah pendengar, kini tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar adalah putri Abu Bakar dan istrinya, Utailah binti Abdul Uzza al-Amiriyah, yang telah diceraikannya semasa jahiliyah. Ia lebih tua 10 tahun dari adiknya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari Ummahatul Mukminin.

Ketika Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah ke Madinah, mereka berdua bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari.

Quraisy yang kehilangan jejak mereka berdua mendatangi rumah Abu Bakar. Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Di mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," kata Asma. Abu Jahal sangat marah dengan jawaban singkat ini. Ia mengangkat tangannya dan menampar dengan keras pipi Asma, sehingga anting-antingnya terlepas.

Setelah itu mereka berlalu dan memerintahkan untuk memblokade semua jalan keluar dari Makkah. Tidak lama kemudian, kakeknya Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, mendatangi cucunya tersebut karena ia mendengar kalau Abu Bakar telah meninggalkan kota Makkah. Ia khawatir kalau cucu-cucunya terlantar setelah ditinggal pergi ayahnya. Ia menanyakan kepada Asma tentang harta yang ditinggalkan untuk biaya kehidupan mereka. Asma sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh kakeknya ini. Dan sebenarnya lah, Abu Bakar telah membawa hampir semua harta kekayaannya, sebanyak 6.000 dirham.

Ia bersiasat untuk menenangkan hati kakeknya. Ia meletakkan batu kerikil di lubang penyimpanan uang ayahnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu ia menuntun kakeknya yang telah buta tersebut dan meletakkan tangannya di lubang penyimpanan uang sambil berkata, "Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami, kakek." Abu Quhafah merabah kerikil yang tertutup kain dalam lubang penyimpanan dan menganggapnya sebagai uang dirham yang cukup banyak. Karena itu ia berkata, "Baguslah kalau ia meninggalkan ini untuk kalian."

bersembunyi selama 3 hari di Gua Tsur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Asma mempersiapkan perbekalan, makanan dan minuman untuk perjalanan beliau dan ayahnya, lalu membawanya ke Gua Tsur. Tetapi ia lupa tidak membawa tali untuk mengikatkan perbekalan tersebut ke tunggangan. Karena itu, ia membelah 2 ikat pinggangnya. Satu potong digunakan untuk mengikat perbekalan ke tunggangan, satunya lagi dipakainya sebagai ikat pinggang. Melihat apa yang dilakukannya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggelarinya Zatun Mitaqain, atau artinya yang memiliki 2 ikat pinggang. Semua peristiwa itu terjadi ketika Asma dalam keadaan hamil. Bahkan suaminya, Zubair bin Awam, telah terlebih dahulu hijrah bersama kaum muslimin lainnya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pengorbanan yang tidak terkira dari wanita perkasa ini, dan semua itu dilakukannya dengan ringan dan ikhlas karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya.

Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar telah meninggalkan tenda umum ma'bad. Terdengar suara yang menggema seantero Makkah, suara syair yang diucapkan berulang-ulang. Allah penguasa arsy melimpahkan pahala yang terbaik. Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda umum ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak. Sungguh beruntung orang yang menyertai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan apa yang disingkirkan Allah dari kalian karena perbuatan orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'b benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya.

hampir semua penduduk Makkah keluar dari rumahnya untuk mencari siapa gerangan yang mengucapkan syair tersebut. Tetapi mereka tidak bisa menemukan seorang pun. Padahal syair itu masih saja jelas terdengar dan mereka bisa mengikuti jejak suaranya yang berpindah-pindah. Asma binti Abu Bakar juga keluar dari rumahnya dan ia melihat sosok laki-laki yang bergerak cepat di dataran rendah Makkah sambil melantunkan syair tersebut. Tidak berapa lama, ia telah tampak di dataran tinggi Makkah, masih tetap melantunkan syair tersebut. Namun demikian, hanya Asma yang melihatnya, sementara penduduk Makkah lainnya hanya menemukan jejak-jejaknya di pasir dan juga jejak suaranya. Melihat gerakan yang cepat, tentulah ia bukan manusia biasa, layaknya jin saja atau malaikat. Wallahu a'lam. Yang jelas dari syair-syair tersebut, Asma dan orang-orang Muslim yang masih tinggal di Makkah mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam perjalanan ke Madinah dan berada di jarak yang aman dari pengejaran kaum Quraisy.

Beberapa hari berlalu, setelah suasana kota menjadi tenang kembali karena hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah beserta beberapa orang Muslim yang masih tertinggal. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Kaum Muslimin, baik dari kalangan Ansar atau Muhajirin, menyambut gembira kelahiran Abdullah bin Zubair seakan memperoleh durian runtuh. Mereka mengeluh-elukannya, bahkan membawanya keliling kota Madinah, melewati kampung-kampung orang Yahudi. Apa sebabnya begitu heboh penyambutan kelahiran bayi Asma ini? Orang-orang Yahudi di Madinah ternyata tidak senang dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin di sana. Mereka mengatakan bahwa dukun-dukun Yahudi telah menyihir orang-orang Muslim tersebut sehingga mereka semua akan mandul. Karena itulah, ketika Asma melahirkan putranya, kaum Muslimin menyambutnya dengan gegap gempita dan membawanya melewati kampung-kampung Yahudi untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan hanyalah kebohongan semata-mata. Asma sempat mengalami masa-masa sulit dalam kehidupannya, kemudian berbalik menjadi kelimpahan. Tetapi semua itu tidak merubah kesalehannya, dan ia tetap teguh memegang kebenaran. Usia Asma dan ia mengalami masa-masa fitnah. Hingga saat beralihnya kekuasaan ke tangan dinasti Bani Umayyah, ketika ia melahirkan putranya Abdullah bin Zubair dan putranya tersebut dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat suatu gambaran jalan kehidupan putranya tersebut. Beliau bersabda tentang Abdullah bin Zubair, "Dia laksana domba yang dikelilingi oleh harimau yang berbulu domba."

Khalifah Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berkekuatan 40 ribu orang dengan komandan yang bengis dan kejam, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, untuk menyerang Makkah, khususnya untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Pasukan Syam ini melakukan pengepungan kota Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjanik atau katapel besar dengan peluru batu-batuan dan terkadang berapi, sehingga sebagian Masjidil Haram dan Ka'bah mengalami kerusakan. Akibat pengepungan ini, sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga karena berbagai tawaran kenikmatan duniawiah yang ditawarkan oleh Hajjaj. Para pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit, dan ia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian, sebagaimana teman-temannya, walau nyawa harus menjadi taruhannya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma bin Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya.

Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapi itu kepada ibunya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya yang jumlahnya memang sangat sedikit. Mendengar penuturan putranya tersebut, Asma jadi teringat dengan ramalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melahirkannya. Inilah masa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk putranya, dan ia ditakdirkan untuk menyaksikan kejadian tragis tersebut. Sebagai seorang ibu yang berhati tegar dan sangat teguh memegang kebenaran, Asma berkata, "Demi Allah, wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu jika engkau berada di jalan kebenaran dan engkau menyeru kepada kebenaran tersebut. Teruskanlah langkahmu. Sahabat-sahabatmu telah banyak yang gugur demi kebenaran tersebut. Janganlah engkau mau dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayyah. Tetapi jika sebaliknya, engkau hanya menginginkan dunia, engkau adalah seburuk-buruknya orang yang mencelakakan dirimu sendiri dan juga orang-orang yang berjihad bersamamu." Tentu saja, Abdullah bin Zubair bukan tipe yang kedua yang hanya mementingkan kepentingan duniawiah. Ketika ia menyatakan kekhawatirannya bersama Hajjaj bahwa Hajjaj akan menyalip dan menyayat-nyayat tubuhnya setelah kematiannya, dengan tegas ibu yang perkasa ini mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu sama sekali tidak merasakan sakitnya dikuliti setelah ia disembelih. Teruskanlah langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah." Abdullah bin Zubair menjadi lega karena sesungguhnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya. Sesaat kemudian, Asma berkata lagi kepada putranya, "Aku memohon kepada Allah, semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu. Aku memohon kepada Allah, semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu, nak. Baik engkau yang mendahului aku menghadap Allah, atau aku yang mendahuluimu." Sesaat kemudian, Asma berdoa, "Ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam dan puasanya sepanjang siang, serta baktinya kepada orang tuanya engkau menerimanya, disertai dengan cucuran rahmatmu. Ya Allah, aku serahkan segala sesuatu tentang dirinya kepada kekuasaanmu, dan aku rela menerima keputusanmu. Ya Allah, berilah aku pahala atas segala perbuatan Abdullah bin Zubair ini. Pahalanya orang-orang yang sabar dan bersyukur." Dengan ucapan dan doa yang dipanjatkan ibunya ini, langkah dan hati Ibnu Zubair terasa lepas. Tak ada lagi ganjalan apapun pada dirinya untuk memperoleh kesyahidan yang didambakannya. Mereka berpelukan dan diketahuinya bahwa anaknya masih memakai baju besi. Asma memerintahkan untuk melepaskannya sambil berkata, "Apa ini Abdullah? Orang yang memakai ini hanyalah mereka yang tidak menginginkan apa yang sebenarnya engkau inginkan." Ibnu Zubair pun melepaskan baju besi yang dipakainya. Setelah mengucapkan salam perpisahan dengan ibunya, ia bersama sisa pasukannya yang tidak seberapa terjun menghadapi pasukan Hajjaj. Menyalip serta menyayat tubuhnya. Asma dengan tegar berdiri di tempat penyaliban putranya, sambil terus mendoakan ampunan bagi dirinya. Sementara itu Hajjaj mendekati Asma sambil berendah diri dan berkata, "Wahai ibu, Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan memberiku wasiat untuk memperlakukan ibu dengan baik. Maka apakah ada keperluan ibu kepada kami?" Dengan tegas dan berwibawa, Asma berkata, "Aku bukan ibumu,
aku adalah ibu dari orang yang engkau salib dalam tiang karapan itu. Hanya aku ingin menyampaikan satu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Beliau bersabda, akan muncul dari Saqif seorang pembohong dan seorang durjana dan bengis. Siapa pembohong itu? Telah kita ketahui bersama, yakni Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi. Sedangkan sang durjana yang bengis, sepengetahuanku adalah engkau orangnya. Hajjaj tidak berkutik dengan perkataan Asma ini, dan ia berpaling pergi.

Kemudian Asma memerintahkan untuk menurunkan jenazah anaknya dan menguburkannya dengan layak. Tetapi sebagian riwayat lain menyebutkan Hajjaj memenggal kepala Ibnu Zubair dan mempersembahkannya kepada Abdul Malik bin Marwan di Syam. Asma binti Abu Bakar wafat beberapa hari setelah kematian putranya tersebut, yakni tanggal 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Menurut sebagian riwayat, ia merupakan sahabiah atau sahabat wanita yang paling terakhir meninggal dunia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda membayangkan dari sebatang bambu sederhana lahir empat karakter bunyi yang membawa pesan berbeda? Adalah Polo Palo, alat musik tradisional Gorontalo yang bukan hanya dimainkan tetapi juga menyimpan simbol kehidupan. Polo Palo Moelenggengu, bunyinya lembut dan rendah, menyerupai burung kakatua, melambangkan persahabatan dan kebersamaan. Motoliongo, dengan suara nyaring seperti burung pipit, menjadi simbol keberanian, kecerdikan, kelincahan, sekaligus semangat menyambut hari baru. Mobulongo, dengan bunyi menyerupai ayam jago, menggambarkan ketenangan dan kedamaian masyarakat. Sementara Moduloduo, yang suaranya menyerupai burung pao, menyerahkan suasana yang penuh tantangan, sekaligus mengingatkan manusia agar memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dari bunyi Polo Palo, kita belajar bahwa warisan leluhur tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga menyimpan makna yang hidup di tengah masyarakat.
1: Sope begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
2: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang cara berlatih beribadah.
1: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
2: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
1: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
2: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
1: Iyowe, betul itu am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
2: Gasken.
3: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
4: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dulo amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo, odu olo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Di Anjayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda, sahabat budaya, informasi wisata yang di Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Tebing Suban ini adalah destinasi wisata andalan yang tentunya memikat hati para pelancong di Kabupaten Rejang Lebong. Kawasan rekreasi ini, sahabat budaya, tidak hanya menawarkan keindahan landscape yang asri, tapi juga bertabur ragam spot foto estetik yang tentunya jadi magnet utama bagi para pengunjung. Salah seorang pengelola Tebing Suban, Andri, mengungkapkan bahwa kawasan wisata yang dikelolanya ini selalu dipadati pelancong yang ingin berswafoto maupun bersantai. Saat akhir pekan dan juga hari libur, di sana sering terjadi lonjakan wisatawan ya, yang datang dari berbagai penjuru daerah. Informasi selengkapnya, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali informasi ini di laman rri.co.id.

berbicara tentang pahlawan bangsa, kita tidak hanya mengenal mereka yang berjuang mengangkat senjata. Ada pula sosok yang mengabadikan hidupnya untuk menyelamatkan sesama melalui ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Tahukah Anda? Dialah Dr. Karyadi, seorang dokter yang namanya melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Ia bertugas sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara di Semarang, yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal Rumah Sakit Dr. Karyadi. Peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan hidupnya terjadi pada Oktober 1945 ketika Semarang dilanda pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang. Di tengah situasi yang mencekam, Dr. Karyadi mendapat tugas untuk memeriksa sumber air di wilayah Candi Semarang menyusul kabar bahwa sumber air tersebut diduga diracuni. Namun dalam perjalanan menjalankan tugas kemanusiaan itu, Dr. Karyadi menjadi korban penembakan dan gugur pada 14 Oktober 1945. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia kesehatan dan perjuangan bangsa. Pengabdiannya kemudian dikenang melalui penamaan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di Semarang, salah satu rumah sakit rujukan penting di Indonesia. Kisah Dr. Karyadi mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan di medan pertempuran. Keberanian juga hadir dalam kesediaan menjalankan tugas, menjaga keselamatan masyarakat, dan mengutamakan kemanusiaan di tengah bahaya. Dr. Karyadi, dokter pejuang yang namanya tetap hidup dalam sejarah dan pengabdian untuk negeri.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, Pantai Panjang di Kota Bengkulu kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kawasan pesisir ini terlihat selalu ramai ya, dipadati oleh berbagai kalangan warga, terutama mereka yang datang membawa anak. Nanang, salah seorang pengunjung setia, mengaku cukup sering menghabiskan waktu senggangnya di kawasan pantai yang ikonik ini. Seperti minggu sore kemarin ya, kehadirannya bersama sang buah hati bertujuan untuk menikmati suasana sekaligus juga menemani anak bermain air. Kegemaran buah hatinya yang hobi bermain air ini membuat tempat ini jadi pilihan yang tentunya paling ideal. Suasana pantai yang terbuka dan menyenangkan juga

dan juga masyarakat setempat terus menjaga kenyamanan kawasan wisata agar tetap ramah bagi pengunjung segala usia. Fasilitas pendukung yang memadai di sekitar pantai ini juga turut menunjang kenyamanan para wisatawan yang datang setiap hari. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya lohulun lalu, kami ingatkan untuk Anda muslimin dan muslimat, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu, Ti Anja harus segera undur pamit ya dari ruang dengar Anda. Untuk Nusantara Malam, Anda akan bersama Ti Engavani. Watia Ti Anjain Mohindupo, insya Allah itu poli mudunggaya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, muwata atau mengodla walolo habari malam hari ini. Sahabat budaya, di Kamis malam seperti biasa Tiang Afani menemani sahabat budaya semuanya sampai tutup siaran nanti. Untuk saat ini kita bersama di Pelangi Nusantara. Setelah itu di jam 8 nanti ada Hirame ya. Di jam 8 jam 19, di jam 20 Hirame ya. Di jam 21 seperti biasa kita akan bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo sampai di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu ada musik, dan musik Nusantara Malam akan menemani di penghujung malam sahabat budaya nanti. Oke sahabat budaya, mau tahu mula, langsung saja kita buka dengan lagu dari Fona Dumako, Wa'u Mohile Ma'apu. Tienga minta maaf juga ya buat sahabat budaya semuanya apabila Tienga punya salah. Oke, selamat malam, salam sehat, dan tetap bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
1: Peringatan buat mereka, waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palembang? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palembang, karena kehidupan di luar pernikahan, artinya sebelum nikah maksud saya, berbeda setelah nikah.

0: Palebohu adalah sanjak dalam bahasa Gorontalo yang berisi nasihat, anjuran atau ajaran atau petunjuk buat kehidupan manusia. Dan biasanya disampaikan pada gelaran upacara perkawinan saat kedua mempelai bersanding di pelaminan atau pada saat menerima pejabat baru dan punya makna yang sangat besar seperti yang dituturkan oleh ulama Gorontalo Haji Muhammad Bakari S.Ag.
1: Yang disebut pale bohu di Gorontalo itu bukan beras baru. Pale itu kan beras, bohu itu baru, atau bohu itu bara. Jadi bukan seperti itu. Tapi yang disebut pale bohu itu pertama memberi nasihat kepada kedua mempelai. Karena tinggal itu tinggal bohu. Enggak bohu itu artinya masih baru, mereka baru rumah tangga, perlu dinasihat. Itu maksudnya. Yang kedua, pale bohu itu bahasa Gorontalo asli. Artinya pale itu sebenarnya popoli. Popoli berarti muslima popbohwalo. Artinya harus diperbaharui kelakuan sifat, artinya sepak terjang, tutur kata, tindak tanduk, diperbaharui dari yang baik menjadi lebih baik. Apalagi dari yang buruk harus kepada yang baik. Itu namanya ma'ana lo. Makna ya, ma'ana lio ya, ma'ana. Palebohu itu adalah pertama disuruh merubah sikap. Itu tujuannya. Dan yang paling utama nasihat. Peringatan buat mereka. Waktu dia belum nikah, kenapa tidak di Palebohu? Karena memang belum saatnya sebenarnya. Tapi setelah ini di Palebohu karena kehidupan di luar pernikah, artinya sebelum nikah maksud saya berbeda setelah nikah. Ya, perbedaannya jauh. Bayangkan ya, luar biasa perbedaan itu. Makanya di Gorontalo ada istilah Palebohu. Palebohu itu artinya memberi nasihat sekali lagi, memberi peringatan, arahan, bimbingan, memberikan teguran pada anak-anak kita secara halus.

0: Pale Bohu di era sekarang hanya dapat ditemui penyampaiannya di pedesaan saja, dan di perkotaan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui lagi apa itu Pale Bohu, dan bahkan tidak mengerti makna yang disampaikan, karena banyak yang menggunakan bahasa Gorontalo seperti ungkapan Senap Humolungo.
1: Kalau di Pale Bohu kan biasa di kampung-kampung itu masih ada. Cuma yang penjelasan yang mendetail itu saya tidak terlalu itu. Karena itu dalam bahasa daerah, pembawaannya itu dalam bahasa daerah. Cuma intinya di situ macam kayak nasihat.
0: Orang yang membawakan Pale Bohu adalah orang yang dihormati, dituakan, atau sesepuh dalam keluarga dan masyarakat.

Baik, sahabat budaya, mau tato mengudulah. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita update informasi lagi malam hari ini, mau tato mengudulah di rri.co.id yang dirangkum informasinya. Sahabat budaya, mau tato mengudulah. Gubernur Gorontalo Pak Gusnar Ismail angkat bicara terkait bukti antrian bahan bakar minyak BBM yang terjadi beberapa pekan terakhir. Kuota BBM jenis Pertalite di Gorontalo setiap harinya sebesar 478 kiloliter per hari. Jatah ini terbilang normal untuk memasok 33 SPBU se-Gorontalo dan 2 SPBU di Bintauna dan Boroko, Provinsi Sulawesi Utara. Sementara solar hanya 8 kiloliter, ya, kiloliter ya, per hari untuk 20 SPBU. Dan Pak Gusnar Ismail saat menerima puluhan pengemudi yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor di halaman rumah jabatan gubernur. BBM kami evaluasi memang terjadi keterlambatan pasokan kurang lebih 10 jam sehingga rantainya terganggu. Kedua, ada 2 SPBU yang disanksi tidak bisa menjual karena menjual galon atau jergen. Dan ini kita duga menyebabkan SPBU lain antri. Gubernur mengungkapkan hari ini pihaknya mengambil keputusan untuk meminta tambahan kuota BBM ke BPH Migas, alasannya guna mengantisipasi kelangkaan khususnya memasuki akhir tahun 2026. Dan kuota itu ditetapkan per tahun dan disalurkan dicicil. Dan juga tadi subuh katanya Pak Gubernur sudah mengambil keputusan, Pak Wardoyo, Kadis ESDM, siang ini sudah akan mengirim surat semua daerah sama dengan kita. Gubernur Gusdar berharap ada tambahan sekitar 3-5% kuota harian di Gorontalo. Angka ini dinilai lebih dari cukup memenuhi kebutuhan BBM hingga akhir tahun. Audito sahabat budaya, mau tata murlaa lengkapnya terwalo bisa mengakses informasi buti to portal rri.co.id.

0: Tahukah Anda, salah satu manfaat menulis bagi kesehatan adalah meningkatkan sistem imun dan membantu mempercepat penyembuhan berbagai penyakit. Menuliskan emosi dan pikiran dapat melawan beberapa penyakit seperti asma, rheumatoid arthritis, gangguan tidur, hingga kanker. Sebuah studi di Selandia Baru menemukan 76% orang dewasa yang menulis jurnal tentang kegiatannya sehari-hari selama 20 menit per hari, 3 hari berturut-turut sebelum menjalani biopsi, sembuh sepenuhnya pada hari ke-11. Ini menunjukkan bahwa menulis membantu pemulihan fisik lebih cepat.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Baik, sahabat budaya, lagu dari Minang, Mimpi Parintang Rusuah dari Al Arifin sudah menemani suasana malam sahabat budaya semuanya. Kita lanjut lagi malam hari ini, Mengota Temudla, sembari menikmati malam, sembari makan malam, sembari jalan-jalan. Tengah berbagi informasi lagi ya buat semuanya. Darurat asap karhutla, krisis kesehatan, korporasi tersangka, dan nyawa orang hutan. Sahabat budaya Mota Tomudlaam, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman serius bagi Indonesia dengan dampak yang meluas dari kerusakan lingkungan sampai krisis kesehatan masyarakat. Di tengah upaya pemadaman, 639,23 hektar lahan yang masih terbakar di 6 provinsi prioritas, Kementerian Kesehatan memberikan catatan mencengangkan. Kemenkes mencatat ada sebanyak 277,75 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA secara kumulatif di 7 provinsi terdampak, termasuk 62.400 kasus pada anak usia di bawah 5 tahun. Bencana ini, sahabat budaya, tidak hanya menyisakan kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat, tetapi juga sahabat budaya ini mengancam kelangsungan hidup satwa liar, seperti seekor orang utan betina yang ditemukan terjebak di kawasan bekas kebakaran di Kalimantan Tengah. Di sisi lain, penetapan 9 korporasi dan 223 individu sebagai tersangka kasus karhutla memperlihatkan besarnya tantangan penegakan hukum. Menghadapi situasi ini, sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran 2 miliar rupiah untuk pembangunan 200 sumur bor, menyiapkan bantuan 200 pompa air. Juga meminta penambahan 70 ribu polisi hutan guna memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran. Namun, sahabat budaya, di balik pengerahan sumber daya dan langkah penegakan hukum ini, muncul pertanyaan mendasar, sejauh mana pemerintah mampu memutus siklus karhutla? Ini satu pertanyaan terakhir.

0: Udah jam ngantuk nih, ngopi yuk.
1: Heh, kamu tahu nggak? Kopi banyak dikenal sebagai penambah energi atau bisa melawan rasa ngantuk. Padahal, ada banyak manfaat kopi lainnya yang baik untuk kesehatan.
0: Oh gitu, terus-terus?
1: Nah, untuk lebih jelasnya, yuk dengerin penjelasan dari Dr. Cece Rahma Karim, spesialis gizi klinik Rumah Sakit Ali Sabub, Kota Gorontalo.
2: Kafein di sini untuk meningkatkan simpati sehingga konsentrasi atau daya tahan kita terjaga, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang lain sebagai anti depresan, anti stres, rutin mengkonsumsi segelas kopi hitam di pagi hari bisa membantu seseorang untuk terhindar dari stres dan depresi. Kemudian ada juga menurunkan risiko Alzheimer, kandungan kafein dalam kopi juga bisa menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi otak yang terjadi karena proses penuaan. Kemudian bisa menurunkan berat badan. Kan banyak orang mungkin belum tahu, kopi ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan catatan kopi yang dikonsumsi adalah kopi hitam tanpa penambahan gula atau creamer. Jadi kopi hitam

0: hitam disebut bisa memacu metabolisme tubuh sehingga akan membantu proses pembakaran lemak, yang tentunya manfaat ini hanya akan dapat terjadi jika mengkonsumsi kopi hitam secukupnya dibarengi dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Konsumsi kopi hitam setiap hari juga membantu mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2 karena kafein yang terkandung di kopi dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin sehingga penyakit ini dapat dicegah. Ada yang disebut mengandung antioksidan di mana dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan meredam dampak negatifnya. Karena kopi mengandung senyawa asam klorogenat yang berfungsi sebagai antioksidan. Kalau di jurnal disebutkan 6 cup per hari dengan jumlah kopinya itu 15 gram per cangkir. Ini menggunakan kopi murni tanpa tambahan susu atau creamer. 4 cup per hari, hitungannya cangkir bukan pakai gelas.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Ya, dari Gunawan, sahabat budaya lewat lagu Saronde. Apa kabar buat sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo? Salam sehat, salam budaya, dan selamat menikmati malam. Malam Jumat banyak dengan agenda, ada yang mau ke pengajian, ada juga yang mau ke selawatan, ya. Terus juga banyak ya agenda hari ini, mau berjanji. Pokoknya hari ini diisi dengan nuansa-nuansa keislaman ya. Kalau biasanya sih begitu kalau di malam Jumat. Dan kali ini sahabat budaya Tenga rangkum lagi satu informasi untuk semuanya, di mana pemantauan sebaran asap terus dilakukan BPBD Provinsi Gorontalo untuk mengantisipasi potensi dampak bencana. Kepala Pelaksana BPBD Gorontalo Rusli Wenusi memantau citra satelit BMKG dari Command Center Pusdalops PB guna mengikuti perkembangan kondisi wilayah. Pemantauan berbasis citra satelit ini, sahabat budaya, menjadi salah satu langkah untuk memperoleh informasi mengenai sebaran asap. Data yang terpantau selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan koordinasi dan pertimbangan dalam memperkuat bukti kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. BPBD menilai perkembangan situasi perlu terus diikuti agar langkah antisipasi dan penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti yang disampaikan, mendorong pemantauan secara berkelanjutan yang disampaikan Pak Rusli melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana. Karena di tengah upaya tersebut, masyarakat juga diminta mengambil peran dalam mencegah kebakaran. Seperti himbauan dari BPBD, warga tidak membakar lahan sembarangan karena tindakan tersebut berpotensi memicu kebakaran yang dapat mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau baru di sini, iya benar.
1: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih apa? Kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
3: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang kuat.
1: Iya.
3: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sudin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh, minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sudin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmera. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
3: Buat pengambilan sampahnya ya di wilayah Jati Pulau semua. Tergantung petugas gerobaknya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lama ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, namanya sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan, ini termasuk bagus karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah.
3: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
3: Dipilih, teman-teman. Ya, dipilih nanti ditimbang sama ke besi. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan, Pak. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik, sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ, yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing, sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Ya, sahabat budaya mengenang sosok yang sangat baik hati, tidak sombong, penyanyi yang suaranya begitu indah, almarhumah Devita Muhyiddin, lewat lagu Tahu Limu, hasil cipta dari atau karya lagunya dari Pipin Akbar ya. Dan semoga malam hari ini menjadi teman terbaik buat sahabat budaya ketika malam hari ini sementara menikmati malam bersama keluarga. Kita next lagi ya ke informasi berikutnya untuk menemani sahabat budaya Mutato Mongodula'a. Sahabat budaya, Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo Revlin Buata menegaskan bahwa penyusunan costing SPM itu menjadi instrumen penting untuk memastikan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah sesuai dengan standar pelayanan, jenis layanan, dan kebutuhan masyarakat. Karena menurutnya perhitungan anggaran yang tepat ini akan membantu pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan bidang sosial secara lebih efektif, lebih efisien, juga tepat sasaran. Perencanaan kebutuhan biaya harus dilakukan secara terukur agar anggaran dialokasikan benar-benar mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial. Ini yang dijelaskan oleh Pak Revlin saat menjadi narasumber dalam workshop penyusunan kebutuhan biaya standar pelayanan minimal atau SPM urusan sosial kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Kegiatan yang berlangsung di Villa Kencana, Kabupaten Bolemo, difasilitasi program skala tersebut bertujuan memperkuat bukti perencanaan serta penghitungan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan pelayanan dasar bidang sosial. Lengkapnya seperti biasa akses informasinya di portal rri.co.id.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Perompat RRI Gorontalo. Dan malam ini, sahabat budaya, kita akan lanjut lagi dengan tadarus Al-Quran nantinya di jam 21 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menanti, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar lagu dari Discoria featuring Lale Elmanino featuring Neida dengan Sakura Abadi. Selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio, kali ini produksi dari RRI Merauke dengan judul Kitorang Pung Indonesia.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Eh, hey, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny, dari jauh saya dengar kupu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja eh.
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong buka kepala dulu.
5: Johnny, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah, betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda toh.
3: Yo, memang beda toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kak?
2: Ya, bukan begitu juga toh maksudnya.
3: Sudah, kamu orang dengar baik-baik ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
4: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
5: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing, tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
2: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana, kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
3: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
5: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
2: Benar juga ya.
4: Tapi, Johnny, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
2: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
3: Sudah. Sekarang mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan toh.
5: Nah, setuju tuh. Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
6: Siap.
4: Siap, komandan.
1: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
4: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
2: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
3: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
2: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
5: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
4: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
3: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengan informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
2: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
5: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
4: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga eh?
3: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
2: Macam kita empat ini, toh.
4: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
5: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
3: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kita orang semua sama.
0: Satu Indonesia.
2: Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri,
2: kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kita orang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda, tapi tidak bermusuhan. Berlainan, tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sako
0: Kitorang Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti sebuah drama radio produksi RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia. Kita menantikan untuk program selanjutnya Tadarus Al-Quran live dari RRI, dari studio Tri Prasetya RRI Gorontalo. Dari jalan

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, kita segera ikuti program Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama dengan yang akan dipandu oleh Fani Mohi, dan kita bergabung dengan Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo.
1: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTQ Provinsi Gorontalo.
2: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
1: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan seperti biasa, mengotata mengodla'a, pendengar yang malam hari ini begitu berbahagia bisa sama-sama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam hari ini kalau di studio yang hadir itu dari Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Dan juga malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, seperti biasa ada Ustadz Alif Manhia yang selalu mendampingi kita setiap Kamis malam di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo dengan perbaikan-perbaikan setiap bacaan Al-Quran yang kita bacakan malam hari ini, yang akan dibacakan oleh Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Seperti biasa untuk pendengar dan juga sahabat budaya, sebelum kita akan mulai dengan membaca surah malam hari ini, sebagai informasi surah yang kita akan bacakan malam hari ini yaitu surah An-Nisa akan dimulai dari ayat 44. Namun seperti biasa, sebelum kita dengan pembaca Tadwalo untuk Ustaz Talib Manhia, mungkin sedikit ada penyampaian terkait dengan surah An-Nisa yang akan kita bacakan malam hari ini mulai dari ayat 44. Kalau di sini Ustaz, saya baca dulu ya. Kalau ayat 44 itu, tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan atau yang benar. Ini usurahnya bagaimana itu Ustaz, silakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan karunia kepada kita sehingga pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama bertadarus di Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo. Dan tadarus itu sangat penting ya, penting untuk kita laksanakan ya. Kenapa? Karena ada berbagai hal. Yang pertama, bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Dan ibadahnya tidak main-main ya. Ibadahnya tidak main-main. Ibadahnya dihitung oleh Allah per huruf ya. Setiap satu huruf dihitung, dinilai sebagai suatu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Dan begitu seterusnya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap huruf diusahakan dapat terbaca dengan baik. Jamal helalau delo. Kan begitu. Lalu kemudian jamali bohe apa tidak diterapkan hukum-hukumnya ya. Nah, harus dibaca bagaimana panjangnya, bagaimana pendeknya, bagaimana hukum bacaannya ikhfa atau idgham dan seterusnya. Selanjutnya ya, selanjutnya hal yang penting juga yang tidak kalah pentingnya kita jalankan di tadarus ini adalah bahwa ternyata itu manusia ya, manusia itu ternyata di dalam kehidupan ini ada jasad dan ada ruh. Gitu ya, ada jasad dan ada ruh. Ada jasad dan ada kalbu. Ya gitu ya. Ada apa? Ada yang Iya, secara fisik dan ada metafisik. Maka ruhnya jasad itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jasad untuk menghidupkan jasad, sementara kalbu kita itu, hati kita itu ruhnya adalah Al-Qur'an. Maka kalau ada orang yang hidup lalu tidak membaca Al-Qur'an, maka boleh jadi ruhnya lagi sedang sakit. Khawatirnya kalau ruhnya sedang mati suri. Itu. Jadi kita membaca Al-Quran itu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk menghidupkan ruh dan jasad kita sekaligus. Lalu berikutnya apa yang dibacakan oleh Enga Pani tadi dalam ayat yang ke 44, ini berbicara tentang niat buruk orang-orang yang hidup pada masa dahulu, yang kemudian Al-Quran itu sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dalam kalimat itu, dalam ayat yang ke-44, alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab. Ya. Jadi ada orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, memang dari Allah. Allah turunkan kitab itu, Allah wahyukan isi-isinya kepada satu umat, dan yang dimaksud ini adalah Taurat. Ya, dimaksudnya adalah Taurat, berarti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Utu nasibam min kitabin yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillu sabila. Dengan Taurat itu, ya, dengan kitab yang turun dari Allah itu, mereka ingin menyesatkan orang-orang yang telah menerima wahyu yang lainnya. Mungkin masih memaksakan harus ikut dengan Taurat, ya, harus berpedoman pada Taurat, padahal sudah ada wahyu, ya, sudah ada firman Allah yang lainnya, yang kalau firman Allah itu turun kepada nabi selain nabi yang lainnya, maka itu adalah syariat berikutnya yang akan dilakukan. Tapi ketika sudah ada syariat baru, orang-orang yang masih berpegang teguh pada kitab yang lama ini mau menyesatkan atau membelokkan ajaran daripada ajaran yang baru turun. Gitu. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah, tidakkah kamu perhatikan ada orang yang telah diberi bagian dari pengetahuan kitab, yaitu maksudnya Taurat, mereka membeli kesesatan dengan menghendaki kamu agar tersesat. Ya. Jadi bahkan untuk menyesatkan orang, menggelincirkan orang dari kitab-kitab mereka, mereka berkorban untuk itu. Mereka keluarkan anggaran, mereka keluarkan dana, mereka beli, mereka biayai orang yang menyesatkan orang yang sudah punya pedoman, yang sudah mulai mereka pelajari, mereka pedomani. Dan di ayat yang berikutnya mestinya masih ada sambungan daripada ayat itu, ya. Dan di akhir ayatnya, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, itu pada ayat yang ke-45. Jadi usaha-usaha manusia ini tidak akan berpengaruh sama sekali kepada orang-orang yang telah menerima petunjuk selain petunjuk yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk baru itu. Tidak ada yang bisa menyesatkan mereka, tidak ada yang bisa membelokkan mereka. Dan mereka ketika mereka dibantu, ya, ketika mereka dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan mereka. Mungkin ini yang menjadi bagian dari apa yang bisa kita ambil dari apa yang sebentar nanti akan kita baca, setidaknya mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Bol peti bisa lalu ti mengoli. Bu Amima mahidihi ma Qurani, umah pembaca lami, wa Amima yakini te ti mengoli bol peti bisa salah. Dia mau pengaruh lami. Ini bisa mendatangkan ketenangan. Maka belajar, pelajarilah Al-Quran, pahamilah isinya dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
3: Baik Ustadz, kita langsung saja dengan pembaca malam hari ini. Dan juga Ustadz, alhamdulillah malam hari ini kita cuma 9 ya. 10-11 sama Teh Ustadz ya. Jadi malam hari ini nanti roundnya bakal 3 kali ya baca ya Ustadz ya. Aman kalau gitu ya. Iya, jadi tenang saja. Ustadz nanti Mbak koreksi juga gagal. Panjang ya. Baik, malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan mulai dari Surah An-Nisa ayat 44. Kita awali dengan pembaca Ibu Sri Katili ya. Ibu Sri Katili yang mana, Ibu Sri? Oke, Ibu Sri Katili pembaca pertama di malam hari ini dari Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebuolo, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Langsung saja tafadoli ikra'i.
5: Tak

0: Iya, kita malam ini bacanya satu ayat ya. Iya, satu ayat Ibu ya. Oke, baik. Silakan lanjut lagi sampai sampai ayat, di ayat. Iya. Sudah di ayat ke berapa tadi?
1: 45
0: ya. Oke. Sampai di 45 ya. Iya.
1: 45.
0: Ayat 45.
1: Sudah dibaca?
0: Sudah dibaca ya ayat 45 ya. Sudah. Iya sudah, ya sudah kalau.
2: Sadaqallahul azim.
0: Oke, tak terus Ustaz. Oke, kita satu-satu ayat ya. Nanti dikoreksi sama Ustaz, nanti kita mutar lagi satu ayat berikut ya. Baik, langsung saja koreksi ya Ustaz ya, mumpung cuma sedikit.
3: Iya, okay. Betul.
0: Terdua lo Ustaz.
3: Ini bagus sekali insya Allah. Dan begini, saya ingin menyampaikan bahwa saat baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, kita orang itu butuh tenang, ya, ketenangan. Jadi bacalah pelan-pelan. Persoalan salah dan benar, enggak huli pumau itu, ya. Biarkan dulu itu, lewati dulu. Wow, jangan dulu berpikir saya minta salah, saya tidak tahu baca yang ini. Jangan berpikir begitu. Baca saja sesuai dengan apa yang kemampuan kita membaca dan usahakan tenang saat membaca, jangan tergesa-gesa ya. Baik. Dari bacaan tadi ada beberapa yang insyaallah ini akan menjadi ikutan bacaan, model bacaan yang akan membaca berikutnya. Yang pertama, ketika berbilang doa taqabbala ya. Taqabbalallahu minkum ya. Jadi saat bilang min ke kum itu langsung ng. Minkum taqabbalallahu ini dua harokat. Labdul jalalanya itu dua harokat saja. Berarti kalau dua harokat satu alif berdiri, satu alif tegak. Lo harakat pertama, lo harakat kedua, lo lo jadi buat dua lo. Jadi taqabbalallahu lahu minkum. Kenapa harus begitu? Karena mad ini, mad bacaan panjang itu mato ukuru, mau ukuru mai ma enggade mai enggade. Jadi dua yang namanya dua ketukan, dua harokah, dua gerakan, berarti cuma itu so pasti, sudah pasti dua gerakan itu. Allah sudah taqabbalallah, coba sampai situ dulu, 1 2 1 2 3 sama-sama taqabbalallahu minkum, coba ulang lagi 1 2 3 taqabbalallahu minkum, ulang lagi 1 2 3
4: taqabbalallahu minkum.
3: Oke, minkum ya, langsung ke dan kalau minkum ini ikhfa, minkum itu ikhfa. Nah kalau ikhfa, memang kalau ikhfa itu ukuran paling maksimal itu ukurannya dua harokat, ukuran paling maksimal. Tapi dibandingkan dengan mad, mad tobi'i, mad jais, mad wajib, dibandingkan dengan mad, ukuran ikhfa dan idgham itu tidak ada ukuran pastinya, tinggal mau kira-kira gitu. Walaupun disebutkan lebih tamam itu, yang lebih sempurna itu dua harokat, tapi bisa lebih dari dua harokat. Sehingga sebagian pembaca ketika cara bacanya tarannum, tilawah, itu gunahnya itu sampai bisa enam harokat, ya, sampai bisa enam harokat gitu. Karena apa? Karena ukuran kadarnya itu jae enggade jamali lebe jamali kurang ya gitu. Jae enggade itu dalam mad tobi. Kalau mad, nah itu memang ngulu enggade li jamali la jamali molao dete to jamali duhenga jamali hilangi gitu. Itu untuk mad. Jadi ukuran mad itu sudah pasti, ukuran gunnah ikhfa dan idgham itu kira-kira muqaddarah ya, dikira-kirakan kira-kira dua harokat. Karena kira-kira dua harokat maka ada yang lebih dari dua harokat dan tidak dianggap apa dulu, tidak dianggap kesalahan yang jali, ya gitu. Jadi saya sering menyampaikan ada orang yang bisa membaca gunnah sampai 6 harokat, gunnah ikhfa atau gunnah idgham, sehingga minkum boleh, ya. Kenapa? Karena tidak ada ukuran standar yang pasti untuk gunnah. Jadi boleh lebih panjang gunnahnya daripada mat tobi'inya. Taqabbalallahu minkum. Boleh begitu, ya. Jangan metulo abomawah yang panjang baru minkum boleh pilom mutua, ya. Maka tidak boleh seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tametio. Tametio Allah begitu. Kan bahali mamasolomolamu mi kena, itu mawalo gunnah. Jadi gunnahnya itu yang dipanjangkan. Minna. Bukan nanya yang lama, nanya cuma dua. Min ikhfa poli. Jadi boleh dia sampai lebih sedikit dari dua harokat. Minkum taqabban. Ya, dua poli itu. Ya kari. Kalau itu mat arid lis sukun, boleh dua, boleh lebih dari dua, tiga, empat, atau sampai lima, ya. Karim min itu yang pohi walang

0: Baik, kira-kira oditomola apa ukuran-ukuran Leo. Lalu berikutnya yang dibaca tadi, ya, yang dibaca tadi. Ibu punya bacaan tadi itu ada beberapa huruf yang harus kita pastikan. Ti ibu ini ada bilang apa huruf apa yang ti ibu bilang ini? Begitu. Alif, ain, zal, a'udzu, a'udzu, a'udzu. Zu itu ujung lidah sini menyentuh langit-langit apa menyentuh? Menyentuh belakang gigi seri atas. Za, zi, zu, a'udzu. Jangan bilang a'uju. A'uju itu bawa jim itu, ya. A'udzu. Za, zi, zu. Ini pun di hedala tuau tuau wau poola tolo tuau tuau karena dia dia lalai tah pemakai buti za beti za zi zu jalalai tah wanu he bisa lawa di itu ihulon dalo amel he mulayo wa malo delo u barasa da mo dung he tah mo tah pemakai lo za za a'udzu dia tinggal pemakai tah huruf polo itu za baik kayak susah sekali kita dapat karena memang itu jauh huruf o itu orita za. Maka ini harus dilatih, harus dibiasakan. A'udzu. Bagaimana cara biasanya? Biasanya saya menuntun atau mendekatkan orang untuk membaca itu dengan za, zi, zu. Dia mulai lio polio di itu az, iz, uz. Dia mulai lio polio di itu az, za, iz, zi, uz, zu. Nah, ada banyak cara untuk mendekatkan orang pada huruf-huruf yang belum terbiasa padanya. Dan itu butuh waktu yang lama. Tidak harus malam ini so belajar, malam ini so jago. Tidak. Malam ini dia dapat, besok malam belum tentu. Dia dia pakai auju poli. Nah, jadi dia memang perlahan-lahan. Kenapa? Karena malah biasa toh tunggilo. Ya. Mulut kita sudah biasa menyebutnya sehingga merubah kepada ke, apa kepada kebiasaan baru itu memang agak sulit. Tapi tetap bisa dirubah kalau orang mau dan semangat merubahnya. Jadi rubahlah moli moli diri sendiri. Ya. Semangat wujudkan semangat dalam diri sendiri dan rubah itu. Bukan ju tapi zu. A'udzu billahi ini bagus minasyai. Itu juga. Sya. Mati itu he he la palala ode show minashoy minashoy sha dilebarkan bibirnya sha sha japo pohulula show kalau nume hulula itu malu show jadi lebarkan sha minasha patao mau lewat ke sana di sha itu lewat dia shai shai coba sama-sama bilang shai
1: shai
0: ah shai. Baru mau babilang to dia malo makhulu lalu betul bihu to tidak to to to jadi mau babilang to bo ini pangkal lidah yang mau kasih naik bungolo dila popo popo binda ngola bungolo dila to syai to ni to ni jangan bantu deng bibir kalau mau bantu deng bibir odelo alio odi suara syayu syayu ode lo alio adito jadi wanu tidak dibantu dengan bibir syai to tapi kalau bantu bibir syayu nah itu salah itu syai to ti jangan bulat begitu syai to to ni itu mau tabula saat orang punya suara kakak luari mai syai i itu kakak luari mai itu i baru DP bibir ba ba baroba model ba, ba bulat ba manyun syai syai itu ya aduh ngabai itu yang kita tidak sengaja ada tatamba oh ternyata dilalo oba itu angku perasaan dila nah, padahal memang tidak dirasa karena proses mengeluarkan huruf itu yang kemudian apa de lawa wolo bihu de lawa wolo bentuk lo bihu syai to beda dengan syayu ti syayu kenapa kena ngapa petutup pemain bihu kan jadi ode lo alio beto syai beto syai to syai to nil kero saja kero wanu mokolio bihu nirwa malik itu tu nirwa. Tapi kalau bihu di bihu dah nirro, ah itu yang betul nirro. Pertama mula gula jim kan jim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Jadi tidak sembarang mukolio obat ya bihu, tidak ya, tidak sembarang digerakkan. Kenapa? Wanu hem popepe pelotio rupa-rupa utang gula lio. Wanu hemororo bawa bentuk lio, hemororo bawa tingohio. I betororo bawa roro bawa tingohio. Itu memasolo, memasolo fasoha. Itu tidak fasih. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini saya mengatakannya kaifiatul kiroah. Tinggal wololo mola mopo baca olio. Nah itu maksudnya, jangan di, asal dibulatkan, jangan asal dimeringiskan, jangan asal dibuka ini mulut. Bukalah saatnya dibuka, saat dibuka, saat dibuka mbak bilang fathah a, a itu harus dibuka a. Manyunkan saat mbak bilang u, u a, u memang jelas sekali a, u, a, u zu a, u zu itu munyu-munyu itu bihu bi matarawa poli bi a u zu bi. Nah harus begitu. Jadi kalau bu di poilo lata ihe po ola to la opo opo tau itu a u zu billahi ni na. Ah babilang na buka poli mulut na. Wanu bo asal tabuka mulut jadi no. Na, no, beda kan? Minosh, sho, sha, buka mulut, sha, minasha, shai, po, po, ti, jangan mama, bapak sama bulat, poli bibir, shai, shai, po, nirro, nirro. Jim ah gitu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: 1 2 1 2 3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Baik, itu yang pertama. Yang kedua, nanti habis ini so tidak lama begini. Bis popo dungo hai mai betos baito. Jangan hilang itu. Mau jadi huruf tha wan ja dungo hai bis. Bis. Wau tanggula ba. Bi. Mati tama he lao de lio bismillah. Bismillah. Ada orang begitu. Ya. Tanggula mola. He wa hiya mai lo e apa hala bo tiap huruf. Patah he lao lao de. Kira itu tuh.
1: Bismillahi.
0: Dari hi ke ro, oh dia tang, oh dia cara lihat hirro, hirro. Jadi biar popo oyo bihu hirro. Coba sama-sama 1 2 3 hirro. Ah bagus, hirro, hirro. Apa tahu sambungnya melo hasukun, bolo popo keluar ya mai wolo, napa sih? Hirro, hirro. Ma, ah itu mamu kali apa lebih? Karena memang huruf pulau bihu itu mim. Hirrah ma, hirrah ma.

0: tanggulamolahim jatanggulahim. Karena memang tulah-tulah huruf ha. Ha. Molanggula ha itu tinggal hu o mola itu sampai to. Wala poloti bungohu. Sampai bungohu tengah bungohu ha. Ha. Jadi orang menyebutkan ha itu madelo jaka kaluari main apa sih?
1: Ha.
0: Madelo tatahangi ngope
1: ha.
0: Haim. Tapi DP harokah kasro. Jadi harus mau bilang hi. Haim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 1 2 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bagus. Baik, itu saja dulu.
3: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, saking ya lama ya Ustaz, nanti ini betul-betul Ustaz punya waktu panjang untuk menjelaskan. Oke, baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita break sejenak, setelah itu nanti kita akan balik lagi bersama Majelis Taklim Umul Khairat, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
4: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
3: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga kita masih bersama dengan Majelis Taklim Umul Khairat, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ustadz, kita lanjut ya ke pembaca berikut ya. Tadi baru satu pembaca. Ustadz bilang itu baru mukadimah dan ini baru dapat kesempatan bisa menjelaskan sedetail mungkin ya. Baik, langsung saja kita ke Ibu Marni Muhammad. Lanjut bacaan surah An-Nisa ayat 46 ya Ustadz ya. Tadi sampai 45 ya. 46. Baik, tafadoli ikra'i.
5: Nakob.

0: Ganti him. Coba bilang him.
1: Him.
0: Ah itu. Lanjut ayatnya.
1: Minal lazi.
0: Tunggu. Untuk semua ya. Iya. Kalau ada yang diperbaiki sih di sama ibu untuk semua.
1: Iya.
0: Minal jangan tahan di lam bertasydid. Cuma ditekan minalla minalladhi minalladhi. Jadi minal jangan begitu. Minalladhi. Ayo lanjut lagi.
1: Minallazina hadu yuharrifu.
0: Ganti ha
1: yuha

0: Pakai ain?
1: Mawadi'ihi wa yakuluna
0: sami'na. Lu panjang mat tabi'i. Pelan-pelan saja.
1: Wa yakuluna sami'na wa asaina wasma'.
0: Was, jangan wase. Was, was, ma'. Coba. Was,
1: was,
0: ma'.
1: Was, ma' ghoiro musta.
0: Musma.
1: Musma. Ghoiro musma'iu waro'ina layam bi'an sinati.
0: Tunggu. Ro'ina, pakai mat sedikit ya, mat tobi'i. Ro'ina, baru la kaya tekan. Layya. Coba bilang layya.
1: Layya.
0: Setelah ditekan begitu, baru kan masuk ke tanwin, ketemu dengan ba, berarti
1: layya.
0: Iklab. Nah, itu ikhlab itu tahan minimal tahan dia dua harokat. Dua harokat, talebe dari dua harokat sedikit boleh ya. Jadi bacanya layam ya, layam.

0: Nafi.
1: Kasih ikhfa. Toa nafi. Coba na gigi ibu. Bu, bu, bu. Ibu, ibu. Nafi. Coba bilang itu dulu.
0: Nafi.
1: Ah, itu ikhfa. Wa toa nafi. Coba. Coba.
0: Wa toa
1: na. Bukan na, tapi

0: panjang dua harokat. Walau anna.
1: Walau annahum qalu sami'na.

0: خيرا لهم
1: خيرا لهم وأقوى.
0: وي bukan begitu Paul ya.
1: Wa'aqo
0: wam ya, wa'aqo wam. Tapi tidak boleh berhenti situ. Ada lam alif toh. Jadi lanjut ya. Wa'aqo wama wala. Coba dari wa'aqo wama wala.
1: Wa'aqo wama la.
0: Wi bukan. Wa'aqo wama wala.
1: Wa aku wa mawalakilla.
0: Jangan tahan. Lang cuma ditekan. Walakilla. Walakilla anahu. Coba. Walakilla.

0: Oke, sampai situ.
1: Sadaqallahul azim.
2: Iya, langsung Ustaz lanjut lagi ya. Oke. Okay. Malam ini lain daripada yang lain ya. Dikoreksi langsung di tempat ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Mince Ahmad. Ibu Mince Ahmad lanjut bacaan surah An-Nisa ayat 47. Tafadoli ikra'i.

Tunggu. Bukan begitu. Tapi langsung di, cuma ditekan. Ayuha, bukan ai. Itu mat, itu namanya mat. Tapi yang ayuha itu nabrah. Jadi jangan ditahan ha. Jadi da tapi langsung ditekan. Coba.

0: amusodik.
1: Tidak, bukan begitu, berhenti di situ. Habis napas. Baik, begini. Tadi itu sebenarnya saya mau, saya berharap ti ibu mbak berhenti di amanu. Supaya ti ibu masih ada apa dulu, masih ada simpan napas. Ya. Baik. Mari kita lanjutkan. Ti ibu punya bacaan. Coba dari situ ibu. Bima naz. Tapi huruf zai, huruf jai. Ibu-ibu, huruf zai kasabadesis kamari. Nazza. Coba ibu bilang nazza.
0: Bima naz.
1: Bukan itu. Maksud saya ti ibu bilang kamari dulu. Nazza. Coba.
0: Nazza.
1: Nah, itu yang mau kasih bae. Huruf za. Nazza. Huruf za itu jangan hilang depe sifat. Coba bilang begitu. Nazza. Dia mengalir, mengalir itu, mengalir. Nazza. Coba.
0: Nazza.
1: Ah, begitu. Coba baca lagi, Bima.
0: Bima.

0: misa.
1: Nato ke sekolah-kolah kamari dia peto. Dari berarti dari situ. Nato misa.
0: Nato misa wujuhang fanar.
1: Iya betul, betul. Fanarut daha. Dari situ boleh fanarut daha. Dari situ langsung fanarut daha.

0: la'anahum.
1: Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Coba bilang ain dengan begini. Ah, nal'ana. Coba.
0: Nal'ana.
1: Ah, itu bagus. Nal'ana. Coba dari situ, dari nal'anahum. Au nal'anahum. Coba. Au nal'anahum.
0: Au nal'ana.
1: Ah, bikin begitu ain. Terus, terus. Coba.
0: Au nal'anahum kama la'anna.
1: Itu gak melengpe, itu gak melengpe. La'an, la'a. Bedakan dari alif. La'a, la'a. La'a, la'a. Coba. Kama la'anna. Coba.
0: Kama la'anna azhab
1: asab. Ganti di PH asha dengan asha. Asha. Coba bilang asha.
0: Asha.
1: Yes. Coba.
0: Asha. Kama

0: Alis itu. Betul nggak mula ngopi to tenggorokan. Maf'ul, maf'ula.
1: Wa kana amrullahi maf'ula.
2: Oke.
1: Sadaqallahul azim.
3: Nanti buka sebiasa poli anu itu ah, buka sebiasa fakta sendiri ya. Karena untuk huruf A, I, U itu harus dibiasakan. Mau harokah kasrah dia, harokah dhamma, ya itu seperti itu. Untuk membiasakan ya. Dan jangan bosan membiasakan. Kenapa? Usahakan beda
0: ya. Usahakan beda antara ain dan alif. Gitu. Wanuhemo tutulo atau orang punya ain dengan alif, motutulo apolo, motutulo aola artilio. Gitu. Misalnya orang bilang asa. Asa itu misalnya orang bilang asa pakai ain berarti asa. Mau bilang alamin, orang pakai alif alamin, bomalali wolo, bomalali penyaki, robbil alamin, bomalali penyaki. Wanu pakai ala ain berarti alam semesta, nah, gitu. Jadi fatal kalau kita belum bisa membedakan antara alif dan ain, ya. Jadi mulatih sendiri itu poli ain. Karena memang dia lu Allah tapi pemakai lu ain ngohoi-ngohoi ya bisa lah. Bisa lah aja pakai ain. Baik itu.
4: Iya, Masya Allah. Malam hari ini memang spesial sekali ya Ustaz ya. Lain dari malam yang lain ya. Kalau malam ini memang spesial. Jadi yang di rumah juga jangan sia-siakan dan mendengarkan perbaikan malam hari ini. Dan kita akan lanjut lagi Ustaz ke ayat 48. Ya, ayat 48 surah An-Nisa ini akan dibacakan oleh Ibu Fatma Mohi. Ya, tafadoli ikro'i.
1: Taqab

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ganti di PHH 2 itu terakhir. Rahmanirrahim. Coba. Coba bilang ha ha
0: ha
1: ha. Ha itu pakai im. Coba ulang. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna Allah la.
1: Ya odelo alo lo dph. Kasih beda lo ha. Jangan japo balcawa lo ho. Japo cari itu lo ha. Inna Allah. Coba.
0: Inna Allah.
1: Terus terus.
0: Inna Allah.
1: Kasih tebal pol, mail busu tidak tebal pol.
0: Allah la yaghfiru ayyus rakabi
1: yush. Coba yush
0: yush
1: yush.
0: Belum
1: tenang, sabar. Jadi anu ya perlu
0: ayyus.
1: Tunggu untuk sya
0: sya
1: usyati wondelo ondelo alipa apa dulu lipa Kiai Hasan Teaza. Mopulepe yush. Jadi kalau bo yush jakwito suruh pulio mesti popopulepe lo yush yush. Baru ro bukan ra yush roka. Coba tiba bilang yush roka.

0: Belakari ro.
1: Tahan.
0: Tahan goin japopo luneta mai dep yago. Jangan begitu. Tahan. Coba.
1: Wayag fi rumadu nazalika liman yasha.
0: Liman yasha itu idgham biguna kan? Itahang yalo itu maksimal dia dua harokat sebenarnya. Boleh kita tambah sadiki. May yasha liman yasha. Coba.
1: Zalika liman yasha.
0: Pemutu ama oh hamzah. Yasha. Gitu. Yasha.
1: Liman yasha.
0: Pohyo malang pe mat wajib putasin. Yasha. Karena ulo ada wajib mati itu.
1: Ya li kalimai ya sya. Limai ya sya.
0: Banyak ya, masalahnya banyak yang mau ingat ya ibu ya. Mau berhenti pemutu olo, Waudep mat panjangnya 6 harokat. Tuh. Baru tafasinya popo pulepelo. Banyak yang ti ibu mau ingat hati. Jadi yang ti ibu boleh mau anu kamari yang lain. Oli pata utuau poli. Oli pata poli utuau. Tapi tidak apa-apa. Ini proses ibu hati apa-apa. Insya Allah orang berpahala karena belajar mencari yang bacaan yang betul. Coba ulang lagi bu.
1: Ya li kalimai ya sya.
0: Sya.
1: Limai yasha.
0: Ah, buat DP harokat agak kurang. Tidak apa-apa, lanjut dulu.
1: Wa mai yush.
0: Yush. Yush. Rik. Ya, wa mai.
1: Wa mai yush. Rik. Billahi faqadif. Toro is. Man azimah.
0: Walaupun tala pulte to. Gini. Faqadif. Coba bilang faqadif.
1: Faqadif.
0: Bukan. Tinggal ada yang tipis, ada yang tebal. Fa tipis, ko tebal, di tipis lagi. Faqadif. Coba bilang.
1: Faqadif.
0: Ah, begitu. Baru taro.
1: Taro.
0: Faqadif taro.
1: Faqadif toro.
0: Bukan toro. Ta. Faqadif ta.
1: Faqadif taro.
0: Begitu be. Baru ithman.
1: Ithman azima.
0: Iyo semua poli ya. Itu kan ada berhenti di huruf ma mohihong pe kan? Walau sisa-sisa napasi begitu, sisa-sisa napasi, ibu, sisa napasi begitu, jama ahunggang sama ibu itu. Gini-gini, ibu ahunggang sama begini tadi. Ithman azimah. Itu ha, huruf ha itu anuhunggang-hunggang sama itu. Jadi, kasih berhenti dia, ma, ma. Ah gitu berhenti tomati yo. Jahungga-hunggangai napas dilah. Delo-delo mai ha bo itu napas hungga-hunggangai. Coba. Coba bilang ithman azima.
1: Ithman azima.
0: Tino golu. Ma ma bolomo heliloma otoma ma. Coba.
1: Ithman azima.
0: Begitu.
1: Madaloha.
0: Usahakan jamu heli odito. Ma jamu heli. Ma.
2: Oh. Ma.
1: Ithman azima.
0: Ya, masya Allah. Sadaqallahul
1: 'azim. azim.
3: Debo tegang, Allah eh. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Eh iya, terima kasih ya yang malam hari ini lagi monitor. Ada Tima Mimini di Mola Mahusana ya, di Pulubala. Terus juga ada Ibu Fatma, walau itu tadi Lahengo ya. Oke, pokoknya semua lagi monitor malam hari ini, Ustadz. Baik, kita lanjut lagi sebelum break satu pembaca lagi ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Sartin Umar. Eh, tadi Ibu Fatma Mohi, tapi tidak baku kenal denti eh enggak eh. Sama-sama Mohi. Baik, kita lanjut ke Ibu Sartin Umar. Lanjut bacaan surah An-Nisa ayat 49 ya Ustadz ya. Ayat 49. Tafadoli, oh tambah 2 ya. 49 sampai 50. Tafadoli ikra'i. Tako

0: Zina
1: di huruf dho. Huruf dho, ya. Coba ibu bilang dho. Dho. Pakai kesan olomi.
0: Dho.
1: Ah, bukan itu dia. Wanudho pata'ilo solita zo, itu huruf zai yang ditebalkan. Jadi huruf dho itu adalah huruf dhal yang dinaikkan pangkal lidah dan dilekatkan banyak-banyak ujung lidah di langit-langit. Itu namanya huruf dho. Dho. Coba ibu bilang dha.
0: Za.
1: Dha. Pakai kasana miko.
0: Za.
1: Dha.
0: Za.
1: Bukan. Ujung lidah dha.
0: Dha.
1: Dha.
0: Dha.
1: Hmm. Itu ujung yang dhanya itu yang dinaikkan pangkal lidahnya. Dho. Coba. Dho.
0: Za.
1: Dho.
0: Za.
1: Ah, itu. Ulang. Dho.
0: Za.
1: Hmm, bagus. Yang itu dia. Pakai yang itu. Di mana tadi bacaannya?
0: Balilah.
1: Wala yuzlamuna. Yuzlamuna. Jangan yuz. Yuzlamuna. Coba.
0: Wala yuzlamuna.
1: Bukan, bukan. Yuz.
0: Wala yuzlamuna.
1: Bukan, bukan. Bukan. Coba bilang az.
0: Az.
1: Iz.
0: Iz.
1: Uz.
0: Uz.
1: Tidak, ini metode untuk mendekatkan ibu-ibu. Mau dapat itu huruf. Jadi hepohehe lilioli saya itu supaya mau tabiasa itu satu huruf yang tidak belum dapat sampai sekarang.
0: Wala yuz.
1: Yuz. Yuz. Ya. Wala yuz lamuna. Coba.
0: Wala yuz lamuna fatila.
1: Hmm. Ah, ini satu lagi. Unzur.
0: Unzur kaifa ya.
1: Ifa, kasih ifa dulu.

0: Billahi kazib.
1: Oui. Ma ila wa de Paul ilam ta'rif. Ala Allahil kazib. Coba.
0: Unzur kaifa ya.
1: Bukan zur.
0: Unzur. Kaifa yaftaruna ala Allahil kazib. Wa kafa bihi isman.
1: Bukan. Bukan is. Jamali solitalo tosa boita. Isma. Coba.
0: Isma. Wa kafa bihi isman mubina.
1: Iya, begitu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Bukan o, tapi ah. Sadaqallahul buka mulut. Ah. Coba.
0: Sadaqallahul azim.
1: Ya, boleh.
2: Iya. Boleh ya, Ustaz ya. Aman ya. Sadiki ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih yang lagi monitor Ibu Evi Adam, terus juga ada lagi yang di grup ini lagi banyak yang lagi monitor. Ada Ibu Siti Anali, Ibu Syira Umar, ini lagi monitor. Pak Ibu Masri juga, Ibu Masri Potale ya. Terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Tadarus Al-Qur'an RRI Gorontalo dan juga sahabat budaya Tato Modla. Sebelum kita ke pembaca berikutnya, setelah ini siap-siap Ibu Misran Buhang nantinya akan melanjutkan. Iya, Ibu Nursia Pantulu ya. Ini siap-siap setelah ini ya akan melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 51. Tapi kita akan break sejenak dan tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

0: dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Iya, sahabat budaya, mulut atau mulut doa, dan juga pendengar di mana saja berada, kita malam hari ini bersama dengan Majelis Taklim Ummul Khairat dari Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Baik, masih dengan Syurah Anisa, lanjut di ayat 51 malam hari ini yang akan dibacakan oleh Ibu Nursia Pantulu. Tafadoli Iqra'i.

0: Minal.
1: Tahan. Nasiban tanwin ketemu dengan mim. Idgham bi gun gunnah. Kasih dengung. Nasiban. Itu tahan di situ dia. Coba. Nasiban minal.

الجبت والطاغوت ويقولون للذي

pula, ini mirip-mirip DP panjang, 4 atau 5. Haula, ya, 4 atau 5 harokat. Jadi kalau ibu terapkan di ha itu 4, terapkan olo di yang berikutnya olo 4. Pokoknya kalau baku dapat dengan wajib mat, tanda wajib mat madelo alis itu, usahakan lebih dari 2 harokat. Baru di sini untuk semua perhatikan. Ha sukun, ha itu yang bulu-bulu tunggil, ha. Itu jangan habis DP sifat. Dah, jangan. Tapi alirkan DP suara. Ada, alirkan begitu. Sifatnya rokhawah, ya. Sifatnya rokhawah. Jadi ada, bukan ada, bukan. Tapi ada, ya. Coba bilang ada, ada. Sampai ibu antar ke da, ha itu tetap ada. Ada, coba. Begitu. Haulai.

0: Oke.
1: Subhanakallahul azim.
0: Masih anu ya, masih jaga babulat-bulat bibir ya. Tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi bunyi yang lain. Kalau ada babulat-bulat begitu tapi tidak mempengaruhi bunyi yang lain, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau ada babulat-bulat baru yang bunyi-bunyi yang lain dia jaga pengaruhi, itu menghilangkan fasoha daripada bacaan kita. Baik.
2: Ternyata perlu belajar banyak ya Ustaz ya. Tidak boleh, karena banyak orang sudah habis baca sudah, yang penting saya tahu baca di Al-Quran. Ternyata harus diasah terus ya.
0: Betul.
2: Masya Allah. Dari ibu sobi aku. Tapi Masya Allah akhirnya jadi juga ya. Baik, kita akan lanjut lagi malam hari ini. Memang malam ini yang paling seru ya, karena kita banyak langsung dikoreksi di saat membaca ya. Baik, kita akan lanjut lagi ke Ibu Misran Buhang. Ibu Misran Buhang yang mana Ibu Misran? Oh iya. Baik, akan melanjutkan bacaan Surah An-Nisa ayat 52. Ya, 5253 ya. Oke, tafadoli ikra'i. Toko
0: Ibu Pesula, Ibu Pecah baru. Sebetulnya Ibu Alcat itu memang tipis Ibu punya suara apa huruf. Tapi Ibu ada baca, ada babulat. Jadi orang dengar bukan ta, tapi apa Ibu?
3: Tako.
0: Oh, Ibu tahu. Bukan. Jadi bukan mulutnya, ta. Eh, itu untuk menghindari bunyi o itu bukan mulut. Ta. Coba.
1: Takob balong lo.
0: Bu. Bukan mulutnya, ba.
1: Takob.
0: Takob ba.
1: Takob ba. Tak

0: untuk semua ya, untuk semua. Roh kalau dia bertasdid deper kesehilang. Tapi dia harus ditekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Memang dupe olotio hir. Hir jangan. Hir tapi dia ditekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Saya ingatkan lagi, im bukan him, tapi im.
1: Irrahim.
0: Coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina la'amahumullah wa mayyal an
0: gunna jangan lupa gunna
2: wa mayyal anillahu
0: tarkik lafdul jalalah kalau diawali oleh harokah kasroh baca tipis nillah
1: wa mayyal anillahu
2: wa mayyal
0: anillahu gunna tunggu sabar gunnah, terapkan gunnahnya.
1: Wa mai
0: itu gunnah, jali patah.
2: Wa mai yal anillahu falam tajida.
0: Itu lagi satu, ikhfa.
1: Falam tajida,
0: ikhfa.
2: Falam tajida lahu nasira.
0: Oke, baru.
2: Am lahum nasibum minal.
0: Lihat poli, ada gunnah poli di situ.
1: Am lahum nasibum minal mulk.
0: Coba.
2: Am lahum nasibum minal.
0: Tanwin ketemu dengan huruf mim itu di antara itu yang mau tahan.
1: Nasibum mi
0: itu gunna idgham bigunna langsung melebur ke huruf berikutnya disertai dengung. Ah, dengung itu yang jangan hilang ya. Coba.
2: Am lahum nasibum minal.
0: Mana tadi? Coba Ibu bilang begini.
1: Nasibum.
0: Ulang coba.
1: Nasibum.
0: Coba Ibu bilang.
2: Nasibum min.
0: Ah, itu ada gunnah. Coba bilang bikin begitu.
1: Am lahum
2: nasibum minal.
0: Bomim sukun yang justru sudah patahan. Tan apa idgham bigunna dapat lupa. Jadi mim sukun jangan ditahan. Dia idhar syafawi. Gitu. Baru idgham bigunna yang kasih terap. Coba.

0: ulang, tunggu sebentar, sebentar. Ini tanwin ketemu dengan lam, faidalla itu idgham, iya. Tapi bila gunna tampak disertai dengung. Jadi jangan bertahan-tahan situ. Faidal, jangan tahan begitu itu. Langsung ke lam, faidalla, faidalla. Tapi dia ditekan ya. Coba faidalla.
1: Faidalla. Faidalla yuk. Tunanna.
0: Ah itu lagi satu. Nun bertasydid gunnah Allah di hukum. Ha? Gunnah Allah. Jadi la yutunanna. Tunanna. Mim mim dan nun kalau dia bertasydid maka hukumnya gunnah. Gunnah itu maksimal dia memang dua harokat. Boleh sedikit tak tambah ya. Oke, coba.
1: La yutunanna sanakiro.
0: Oke.
1: Sadaqallahul azim.
0: Coba bilang begini, sodako.
1: Sodako.
0: Sodako.
1: Sodako.
0: Oke. Qallah.
1: Sadaqallah.
0: Dari situ. Oh. Qallah.
1: Sadaqallah.
0: Qallah.
1: Sadaqallah.
0: Saya itu mau ibu mengulangi apa yang saya bilang. Qallah.
1: Qallah.
0: Ti? Salah kan? Qallah.
1: Qallah.
0: Loh.
1: Qallah. Qallah.
0: Iya bagus. Sadaqallah. Jangan buka mulut. Qallah. Jangan buka begitu. Qallahul azim. Coba ulang. Sadaqallah.
1: Sadaqallahul azim.
0: Iya. Tinggal di PA itu yang kurang tak buka. Jadi agak tebal sedikit. Nggak apa-apa.
2: Terima kasih. Baik. Aman ya. Langsung koreksi, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke Ibu Fatma Lapamusu. Ah, ini dia. Ketua geng yang ini, Ustaz. Baik, Ibu Fatma Lapamusu melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 54 ya, Ustaz ya. 54. Oke, ayat 54. Tafadoli ikra'i.

0: Am ya sudu.
1: Bukan. Ya. Salah. Ya.
0: Ya. Am

0: Bukan. Mulkan ain huruf tenggorokan berarti izhar. Mulkan azima. Jadi tidak ditahan, mulkan azim. Itu izhar, izhar halqi ya. Mulkan az, mulkan a, langsung.
1: Tapi bagus. Wah.

0: Muslim.
1: Masya Allah, ketua geng aman ya? Ya. Oke, Masya Allah. Ketua majelisnya ya? Ya, bukan ya? Oke. Baik, kita akan lanjut lagi. Tadi ada yang sempat cari-cari Ibu Fatma itu tidak hadir, ada baru mengaji. Baik, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Tapi malam hari ini juga satu yang lagi jalan-jalan ke kota nih Ustadz ya, dari Mulombulahe jauh, akhirnya singgah di sini. Saya bilang ngaji aja dulu di sini. Nambah personil. Baik, kita akan lanjut lagi Ustadz dengan ayat 55 ya Ustadz ya. Ayat 55 sampai 56 ya. Ini akan dibacakan oleh Ibu Hadijah Rahman. Tafadoli Iqra'i.

0: bentar ya. Ada yang tersadar sama ibu punya itu? Ada. Ada ibu-ibu punya? Ada? Menurut ibu-ibu ada yang tersalah? Ada. Di mana? Di mana? Di lam jalalah tidak dibaca tebal. Ibu paham? Lam jalalah tidak dibaca tebal. Bala loh. Lohnya itu yang tidak ada. Balau lah ibu punya. Balau loh. Tangkom balau loh. Coba bilang begini. Balau loh.
1: Balau loh.
0: Yes. Lanjut. Ta'awudz.

0: Tunggu sebentar, sudah bagus, ya sudah bagus, tinggal jangan lama-lama di itu, jangan lama-lama ya. Jadi macam ada tahan-tahan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama di situ. Dia hukumnya di situ cuma nabroh. Nabroh itu menekan. Jadi tekan. Walaupun kita punya cara baca agak pelan, tapi jangan sampai lama-lama begitu ya. Sesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Coba ulang lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Okay.
0: Minhum itu izhar.

0: Sod.
1: Itu Sod, nun dengan Sod ikhfa. Bikin macam ti ibu ada minhum man sadda an. Coba minhum man
0: minhum.
1: Jangan tahan. Jangan tahan begini. Min itu ti ibu sok kasih gunnah ih idhar. Ya. Jadi minhum minhum idhar dulu nun sukun ketemu ha. Baru idgham bigu idgham mutamatsilain mim dengan mim baru nun nun dengan sad ikhfa syafawi. Jadi ti ibu mau baca idhar dulu baru idgham mimi baru ikhfa syafa syafawi. Coba
0: minhum man saddan

0: Coba bilang biasa. Sa. Sa.
1: Sa.
0: Sa. Tilalah tetap boleh ibu. Dapat bikin tafasyi itu. Bilang ibu bilang begini. Sya. Sa. Sa'ira. Coba bilang.
1: Wakafa bi jahannam sa'ira.
0: Kita lewat di sa, poli, kita lewat di sa. Sa. Sa. Coba bilang S. S.
1: S.
0: Tidak pakai sanemik, pakai sanemik. Saya tidak dapat dengar, ibu bilang S.
1: S.
0: S. Ah, coba bilang sa'ira.
1: Sa'ira.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Satu ayat polia.
2: Cukup satu ayat Ustaz. Nanti Mbak putar ulang. Baik, jadi tadi cuma ayat sampai ayat 55 ya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Kita mutar lagi ini ya. Baik, kita mau ke Ibu Sri Katili lagi, Ibu Sri. Nah, baik, Ibu Sri melanjutkan bacaan surah An-Nisa ayat 56. Iya, pendek-pendek saja Ustaz. Soalnya Ustaz kalau panjang satu Ustaz mau koreksi panjang sekali ya. Jadi pendek-pendek saja satu ayat. Oke. Oke, dah Ibu Sri Katili lanjut. Iya. Lanjut ayat 56. Ayat 56 surah An-Nisa. Sudah siap? Tafadoli ikra'i.
3: Taqabbalallahu minkum

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mau ganti poli DPH. Rahma Rahim Hain Hain. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nah, itu. Terus tak hilang kasar. Mau pakai pagi itu terus pol yang roba-roba.
0: Innallazina kafaru bi ayat.
1: Lama-lama sekali. Bi ayat ayat. Semua habis itu tiba-tiba napas.

0: dan gairaha liyajukul
1: kul liyadukul
0: liyajukul ajab.
1: Oke, baru
0: inna Allah.
1: Ini kasih tebal Allah. Kasih tebal Allah, kasih tebal in
0: inna Allah.
1: Kasih guna inna Allah. Pelan-pelan saja.
0: Inna Allah.
1: Inma tonugunna liya. Inna Allah.
0: Inna Allah.
1: Guna.
0: Inna.
1: Guna. Inna. Coba.
0: Inna
1: Allah. Mana langsung inna Allah. Cuma guna itu yang pepas ya mola.
0: Inna Allah kana ajijan hakima.
1: Nah, kesebaya poli di situ. Coba bilang za.
0: Za.
1: Pakai kesanamik.
0: Za.
1: Za. Popo solita pemula itu. Za.
0: Za.
1: Belum ibu belum bisa sebut itu belum. Za.
0: Za.
1: Coba ulang. Za.
0: Za.
1: Belum. Coba bilang begini. Az.
0: Az.
1: Az. Ah, pakai mic bojak dong hemelat.
0: Az.
1: Ah itu. Az.
0: Az.
1: Azza.
0: Azza.
1: Kasih lama di z. Itu sifat tilu huruf apa itu? Azza. Coba.
0: Azza.
1: Anu apa dulu? Jangan tahan, tinggal kasih relax ke sana ibu punya apa punya bibir. Azza. Bagaimana? Oh, kalau itu bisa jadi kendala ya, bisa jadi kendala. Tapi begini, karena dia ini huruf satu ini ada DP sifat namanya sofir. Sofir itu pada tiga huruf. Sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Jadi ada suara desis z, z, z. Dan itu tempat DP keluar dari sela-sela gigi. Ujung lidah dan sela-sela gigi. Z, itu. Jadi kalau gigi kita padat, jamalipo keluar ya lo apa dulu lo dupoto, memang dia jadi aduh, jadi apa dulu, jadi kendala ya, jadi kendala. Jadi ada bisa ada sifat huruf itu, tapi tidak maksimal, toh tidak maksimal. Gitu. Jadi tapi jangan juga mau bilang ajijan hakima. Debo popo ulah melangope kasih luas kasana. Azizan hakim. Kalau boleh dia di atas gigi atas itu ziza gitu ya. Azizan hakima.
2: Iya, Ustaz.
0: Inna Allah kana azizan hakima.
1: Oke.
2: Okay. Aman ya, Ustaz.
0: Sadaqallahul
2: ya. Masya Allah. Yang tadi jadi pertanyaan itu, Ustaz, setengah mati mencumuh kan waktu Tuhan gigi palsu.
1: Azizan. Bisa jadi karena pos apa model gigi tiruan itu biasanya dia padat rapat, tidak ada tempat keluar akan angin, toh tidak ada tempat keluar akan angin,
2: bukan sebelah.
1: tidak apa-apa cuma itu kalau sudah seperti itu memang dimaklumi tapi jangan juga mau bilang zai itu seperti orang mau bahas sebut jim, jija, juja, jangan buja begitu ya, zizat, ya, gitu. Insyaallah, ya.
2: Iya.
1: Kita disesuaikan.
2: Iya. Semangat sekali malam hari ini Ustadz ya, langsung dikoreksi di tempat, jadi semangat langsung tahu DP salah tadi di sini ya. Jadi di rumah so ingat-ingat, oh tadi ada salah di sini, ada salah. Juga yang di rumah juga insya Allah semuanya juga mengikuti. Ini sampai tiangnya PWA, so full, so banyak yang batal phone, so banyak yang mbak ini, ternyata semua lagi mendengarkan Ustadz, masya Allah. Terima kasih yang ada di mana Mola Mahu ya? Di Mula Mau sana di Mami ini, iya di Pulau Balasana. Ya, Mami ini dari tadi bawa telepon Ustaz. Berarti nanti insya Allah politik Mami ini pejadwal, ya. Mau koreksi bagi itu ya Ustaz ya.
1: Baik. Kalau jumlahnya apa? Jumlahnya tidak banyak.
2: Tidak banyak bisa
1: insya Allah
2: ini, ya.
1: Luasa untuk perbaikan bacaan.
2: Baik.
1: Tapi kalau banyak, kadang semua lewat ke sana. Enggak ada mapopi huling lilohila itu.
2: Baik.
1: Tapi kalau banyak, kalau sedikit begini, memang langsung todong. Tak salah ibu, kasih baik.
2: Iya. Masih ada waktu 20 menit. Ini mau langsung berurut lagi atau over lagi ke siapa? Isu tegang sama Ustaz coba gagal pati ngapain muka. Sesuai buku ya. Soalnya sampai mungkin dia enggak sama siapa-siapa boleh ini. Kalau begitu berurut saja. Ibu Marni Muhammad siapa? Baik. Lanjut surah An-Nisa ayat tadi ayat 56 ya. Lanjut ayat 57 Ibu. Sudah siap tafadhuli iqra'i.

0: lahum fiha azwaj.
1: Gosu sama di panjang lomat tobi ideng matja isko. Lahum fiha. Coba lihat tulisannya.
0: Lahum fiha.
1: Fi tidak terlalu panjang. Fiha. Kan ada wajib mat di atas. Coba.
0: Lahum fiha azwazum mutahharatu.
1: Mutahharatu
0: wa nudkhiluhum zilla azalila.
1: Masa sambungnya apa sih kok?
2: Sejak kesetere-tere.
1: Gini. Wa nudkhiluhum zillan dhalila. Coba.
0: Wa nudkhiluhum zillan dhalila.
1: Ah, begitu be.
0: Ya. Sadaqallahul azim.
2: Baik, lanjut lagi kita ke Ibu Minca Ahmad. Ya, silakan Ibu Minca Ahmad, lanjut surah An-Nisa ayat 58. Tafadoli ikra'i.

0: ada berhenti di lawakfa fi fiha. Berarti bagaimana caranya? Bagaimana caranya?
1: Ila
0: ah, ditarjih.
1: Ila.

0: Syafawi, mims kun ketemu ba itu ditahan.
1: Hakam tum bayi, tum bayi.
0: Pak Syafawi.

0: العدل. Inna Allah.
1: Gini. Jangan dulu tebal di huruf na. Jangan dulu baca no, tapi baca na, supaya tidak dapat dengar no. Buka mulutnya mbak bilang na. Inna. Buka bibir.
0: Inna.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustaz, masih satu lagi atau
2: iya, lebih langsung. Tenang ada baca tadi ya. Mari dulu hulu hele ya. Makanya bacaan beliau sudah lebih istilahnya lebih tenang beliau babaca. Dan kalau babaca saat baca Al-Qur'an tenang begitu, maka otawa pio pikirannya mpo pie utatala gitu. Tapi wanu dudu abai hulu hulu hele beti ya. Ish. Malu barasa kok.
1: Iya, kita ke pembaca terakhir ya Ustaz ya. Ibu Fatma Mohi, lanjut surah An-Nisa ayat 59. Ayat 59. Tafadoli ikro'i.
3: Taqabbal.

0: Nawwah dari situ
1: faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum
0: ikhfa berdekatan in kuntum tu

0: fil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim.
1: Oke, baik Ustadz, di 7 menit terakhir ya, mungkin ada hal yang akan disampaikan ke kita semuanya dalam membaca Al-Quran, biar lebih fasih, lebih rajin membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga hari ini Quran itu tidak pernah cuma ada tutup di rumah. Oke, silakan Ustadz.
2: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir bacaan kita pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan dua pembaca terakhir, alhamdulillah, sudah lebih tenang membaca. InsyaAllah, sudah lebih tenang membaca, sehingga kesalahan pun semakin tipis, ya, semakin tipis. Tinggal ada sedikit baku-baku ambe antara sifat lo huruf yang tebal dengan yang tipis, gitu ya. Tinggal mode de lu apa pengaruh itu. Nanti insya Allah, saya berharap bahwa pengalaman malam ini mungkin, ya, pengalaman malam ini tinggal dede uti Allah uti lah ngadi uti uti. Pengalaman malam ini usahakan, ini sebenarnya cara perbaikan bacaan, ya, sebenarnya cara perbaikan bacaan. Jadi jamaah mau apa dulu, jamaah jangan sampai mau bikin hati kurang, bikin apa, bikin kurang senang, bikin inilah cara di mana kita berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Saya juga, ya, saya juga mau badiam salah maka harus disampaikan. Namun ada hal-hal yang sengaja abaikan dulu, itu tidak apa-apa, itu yang penting ini semua tabai-bai dulu. Ada yang ada seperti itu, ada yang dipilih, karena kesalahan itu terbagi dua, ya, kesalahan dalam bacaan Al-Quran itu dua. Ada yang disebut dengan lahan jali, yang jali, ah, kalau yang jali itu mau tidak mau harus mengkasih baik, sebab kalau tidak mengkasih baik itu yang penyebab kesalahan, ya, kesalahan itu di situ, salah arti, ya, salah amal, salah mutasalah, banyak yang mutasalah, taroba-roba sekali DP arti. Jangankan bertukarnya huruf, bertukarnya baris saja, baris DP haroka, macam ada tadi saya pas di tengah perjalanan mengaji tadi, tadarus tadi, ada yang bilang astagfirullahaladzim, tilalah haroka dia itu, ya, ada tersalah haroka astagfirullah alim, ya, jangan astagfirullahu. Jadi perbedaan harokah saja itu bisa merubah arti, apalagi kalau tak tukar-tukar huruf, ya kan gitu, ya. Itu pokoknya yang kesalahan yang kita lakukan dan dapat merusak arti daripada bacaan kita itu namanya jali. Oh, jali tio jali, ya, jali. Ada kesalahan yang kedua adalah khafi, ya, ada kesalahan khafi, lahnun khafi. Nah, kesalahan lahnun khafi ini kesalahan yang tidak merusak arti. Misalnya apa? Misalnya ikhfa, idgham, ya, ikhfa dan idgham. Ada hukum-hukum bacaan gitu. Termasuk juga tidak terlalu sempurna mengikhfakan, tidak terlalu sempurna menggunnahkan, tapi sudah ada gunnah, maka ini kesalahannya khafi, ya, kesalahan yang ringan. Tapi bagi orang yang belajar kedua-dua kesalahan ini, mau tidak mau dia tetap akui itu salah. Kenapa? Karena dia belajar. Bagi orang yang tidak belajar, bolehullah mak, kan tidak belajar. Orang yang mengaji dan dia dasarnya dia tidak belajar, maka apa yang dia buat itu mungkin menurut orang lain tersalah-salah, dia banyak dosa dia itu. Tapi karena dia tersalah-salah, dia sebenarnya dasarnya dia tidak tahu, maka itu tidak ada dosa buat dia. Pokoknya lelepi, rata bunga mo. Gitu. Selama dia belum tahu bahwa ternyata tersalah-salah ini, saya ada mau mengaji akan ini. Tapi kalau begitu dia sudah tahu, patah ada bahaya pohon tua lebih itu utara lah, ada demate itu mampu tak pula lah tetala, kan mungkin. Nah, jadi ini berharap bahwa insya Allah perbaikan bacaan malam hari ini usahakan jadi pengalaman yang kemudian ketika kembali ke apa dulu ke kota timur pada Bu Olo, yeah? Pada Bu Olo kan? Pada Bu Olo ketika bermajelis seperti ini dan kemudian belajar lagi ada keadaan yang sama, ah bo sama deng di sana ini ilami. Jadi so gampang toh tinggal. Baru saat ada mau perbaikan-perbaikan begitu, won wolo tamahem popiohei bacaan kita cepat butuh lah, ya cepat butuh lah. Sebab wanu itu mau butuh lah, seolah-olah kita mau magari diri kita wajah mutua nggak ada bawa di toy pukarnya apa tinggal mau lolo ti kan begitu. Jadi seperti inilah insya Allah ada berkahnya untuk kita semua dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita yang pertama semoga kedatangan kita di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita korbankan datang ke tempat ini jauh-jauh sekali, datang ke tempat ini berkorban, datang ke tempat ini itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kemudian semoga kita tetap diberikan dikaruniakan kesehatan dan keafiatan, baik untuk kita yang ada di studio ataupun orang-orang yang sama-sama belajar dengan kita yang di luar sana lewat RRI Gorontalo. Sama-sama mereka juga belajar, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kehidupan kita dan kemudian kita diberkahi di dalam amalan-amalan kebaikan kita diterima dan dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pendengar, juga sahabat budaya, terima kasih sudah bersama malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga terima kasih dari Majelis Taklim Umul Khairat Kelurahan Padebu Olo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo yang sudah hadir di studio. Juga yang jauh-jauh dari Molombulahe ya, Ibu Hadijah Rahman, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sembari jalan-jalan ke kota, singgah di sini, alhamdulillah bisa ngaji bersama dengan kita ya Ustadz ya. Ustadz Ali Mandiha, terima kasih banyak juga waktunya selalu setia bersama kita ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di Tadarus Al-Quran di minggu depan dengan majelis lainnya yang akan hadir di studio ini ya. Terima kasih buat semuanya. Akhirnya Teng Afani juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

Alkisah di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan, hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. Ambil saja uang kembaliannya, kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir. Bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Persatu.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mui mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mautato wa Mugudela'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Jumat 16 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohlondalo. Wallahu bari. Hadir lagi untuk program 4 Gorontalo pada Imu untuk edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Serangkaian acara yang kami persiapkan seperti biasa, kita akan awali bersama dengan Pro 1 dalam sajian religi pagi, kemudian informasi warta pagi, dan Pro 4 akan kembali lagi pada pukul 6.30 dalam sajian informasi, kemudian ada hiburan Nusantara dan juga obrolan pagi. Sahabat budaya, hari ini kami hadirkan untuk Anda dalam sajian Nusantara pagi, kemudian ada juga Nusantara siang, sore, dan malam. Dan untuk Nusantara pagi, saya temani Anda hingga pada pukul 10 nanti. Dari studio saya ucapkan selamat pagi untuk semua saat mendengarkan, dan segera kita bersama dengan Pro 1 Gorontalo.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

95,1 MHz atau di Pro 4. Nantinya akan dipandu Imran Yahya pada pagi hari ini sambil kita menanti.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat budaya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita saat ini kembali lagi hadir dalam obrolan religi pagi untuk hari Jumat ya. Edisi hari ini di 16 Oktober 2026. Seperti biasa setiap hari Jumat itu kita akan berbincang tentang keluarga sakinah dan kepenghuluan. Saat ini di Zoom sudah ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngou, MPDI. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ustaz sudah bersama di saat ini. Dan ada juga Ustaz Dr. Ishak Wakari LC, MPhil. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua Ustadz di hari ini telah hadir. Dan untuk Anda yang ingin bersama kami melalui channel YouTube RRI Gorontalo, silakan Anda bertanya tentang keluarga sakinah dan kepenghuluan. Kemudian juga melalui line telepon di 0821-9664-82664. Anda juga bisa masuk di WA. Silakan untuk saat ini kami buka. Sebelum kita akan menerima para pendengar, kita buka dulu tafadhal Ustadz Ishak Bakari.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khair falkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi hudah ustaz nabi sunnatihi wa qatafa bi atharihi ayam kubiyam kubah. Para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam acara Hikmah Pagi, semoga Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bangun kembali dari mati kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini adalah zikir setelah kita bangun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita setelah kita mati atau meninggal, dan kepada Dialah kita akan dikembalikan. Jadi tidur adalah kematian kecil, dan kita akan dipertemukan dengan kematian yang besar, yaitu kematian hakiki. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga kiamat. Pada kita beri kesempatan langsung kepada para pendengar untuk bisa bertanya. Silakan lewat moderator. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita akan segera menyapa untuk penelpon langsung. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Pak?
3: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
3: Ya. Pak Diabdi, Pak Dokter, mengikuti penjelasan seorang Ustadz melalui YouTube, katanya perempuan yang hamil tidak boleh dinikahkan sampai dia lahir. Tetapi yang mawali-wali masyarakat kita Ustaz justru sebaliknya, yakni perempuan yang sudah hamil justru disegerakan pernikahannya. Apakah ini tidak bertentangan dengan hukum Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan sebelum dijawab oleh para ustadz kita, Pak Anies sudah hadir di pertanyaan pertama. Lain telepon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gorontalo. Ini bahasa Gorontalo. Wajah si Tengku Mansur.
0: Ya.
4: Wajah lo singol tolin bade. Bilang gula dia pas sabar wali umunika sial an nikahu adula wau umutala kibeti oing walau ya. Dengan suasana ini teknologi modern di TikTok dan Instagram dan lain-lain sering terjadi pertentangan antara suami istri. Kamu tahu dia mampu hingkingan tanghui-hui dan ini sudah kami lihat sendiri. Keluar kau dari rumah ini, sudah cukup aku bersabar dengan kau. Mengapa kau harus keluar dari rumah ini? Amari ingat ini, kau lah pendos kelasi penuh dosa. Kau lah kuncar wajib kunjung pacar. Jadi ini bagaimana ini Pak mengatasi ini? Sehingga terjadi perselisihan dan terjadi KDRT. Rodelo ada polisi. Ini hal-hal seperti ini bagaimana? Saya berpendapat,
0: baik,
4: jangan pukul. Istrimu berbuat yang tidak baik, jangan kau pukul. Kau beri nasihat. Kenapa kau ngomong walau tadu dulu, tak? Mereka
0: buat yang
4: bangal, tanda-tanda. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Mansur. Kita langsung menjawab dulu. Yang pertama Pak Anies, Pak Dokter atau Ustaz Sabara. Kang Fir, silakan Ustaz.
1: Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Anies, jadi sebenarnya mah popo datai popo sampai olam yati ya di religi pagi teristimewa utia mawali-wali. Jadi perlu diketahui memang para imam mazhab berbeda ya terkait dengan utia mupenikan umah mulo-mulo panjar ya. Memang ini ada perbedaan para imam mazhab ya, dan memang ada yang mengatakan bahwa misalnya seperti Imam Maliki itu bisa dinikahkan, yang penting tabeti talo talabeti tabeti tak memang menikah ya. Di ikhtilaf itu karena khawatirnya ini ikhtiarnya di situ Pak Anies. Jangan sampai tangota talup wali tangota ta unika mungkin mau ngalati di Pak Anies tete ya gitu. Kenapa sekarang banyak kasus tetap mapoponika liyo ya gitu. Itu karena pendapat Imam Maliki tadi itu ya gitu. Walaupun ini ada ikhtilaf ulama karena debo yang dipertimbangkan itu nama baik keluarga, walaupun misalnya menurut pendapat yang lain wali popo tutu apa dia tebo wali popo nikah ya, sehingga itu betiat umum penikah memang sekali lagi itu menjadi kewajiban daripada wali nasabnya. Tapi itu tak elok dual umum menikah itu, ya. Sehingga itu, ya betia ma wali-wali maksat ya. Mungkin karena memandang bahwa uti demi menyelamatkan nama keluarga, ya. Gitu. Angelo alip pak dokter yang sakti, titi sebenarnya bolo akibat, ya. Bolo akibat libat itu kejadian itu. Yang mesti harus dijaga itu ikhtiarnya adalah bolo malu itu misalnya bolo lu taruh lagi ngotawa itu wala taruh lah itu bele wau malu tama mobot botulamu laita ingu indah indua iya beti uti otutu barani umenika atau bo mau coba-coba ya. Karena lu ta mau coba-coba itu alih bo ilih ilih polol situasi dan kondisi dan keadaan. Ya, sehingga itu sebelum beti terlanjur kejadian seperti yang disampaikan oleh Pak Anies, terang sudah berikhtiar. Ikhtiar lio lor. Wanu lo tama abot betulah adu belento. Wah itu ala tadulahu. Kewajiban lo mengudulahu itu mamu itu. Ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari terjadi akibat apalagi misalnya. Banyak juga kasus yang terjadi Pak Anies mulai ini akidah ya gitu, mulai ini akidah bahwa karena ma'ilohontong anggot ya tetemnya itu oto dan lain sebagainya itu terabaikan begitu menghindu akidah lihat dema terlanjut dia itu mah menghilap itu iya mali beti wow serius menikah bo iya tentu mau duduk agama. Nah, kalau itu lagi yang terjadi maka pilihannya andole pak dokter sakti nggak halal lepo popo tetua mah daripada dia harus mengorbankan akidahnya persoalan tadi itu, dia insya Allah kalau mau bertobat, insya Allah Allah akan maha mengampuni segala dosanya. Sehingga itu sebelum terjadi umma'il wal'amil pansib itu, yang paling penting adalah bagaimana ikhtiar kita sebagai orang tua agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi itu. Tapi kalaupun sudah terjadi, ya tinggal pilihan yang tadi itu. Apakah memilih untuk tidak atau misalnya dilahirkan dulu baru dinikahi, ataupun ada pendapat yang lain mengatakan memahali pemenikal bahwa yang penting betul-betul talolai talotara beti tak harus menikah. Malah itu sebenarnya kedudukan dia Pak Anies. Padahal Pak Dokter Isa mungkin ada tambahan.
2: Iya, sebelum menambahkan sekalian dengan apa untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Tengku Mansur terlalu bagus.
1: Ya, persoalan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Tengku Mansur, jadi memang betia itu berkeluarga kan tadi, jangan sampai itu betia obuh hetal ulu, ya gitu ya. Artinya bololo betia itu hihiala ulu metolenggela. Betia itu tuh berkeluarga, seorang laki-laki itu doa ayat 5 arrijalu kawamuna ala nisa, sebagai pelindung, pelindung beti ya bolo pembadu, ya gitu. Kita kadang-kadang obuh hetal ulu karena memang biasa memukul seorang wanita walaupun dia salah. Jadi betia menjadi pelindung di dalam keluarga tentu bisa memberikan nasihat, ya gitu ya. Paling tidak misalnya betia di dalam keluarga kalau kita sudah bisa lalu nasihati Allah dia bawa di dumuali daripada susah atur wala. Walau Nabi pisahkanlah tempat tidur, memisahkan tempat tidur muhui duhui, ya itu menjadi pelajaran yang berharga ya. Bahwa dia berpohon badu itu karena betia seorang istri ya, walaupun misalnya mati latilah lalu, yang paling bagus itu adalah kita harus memberikan nasihat. Kalaupun misalnya mau ulangnya misalnya hewiyalah nasihat, kalau kita tidak mampu mungkin lebih bagus juga kita mendatangkan orang tokoh atau misalnya orang yang mungkin dia segan. Kalaupun tidak bisa, ya itu tadi harus memisahkan tempat tidurnya. Oleh sebab itu tadi Pak Tengku Mansur, betia kebiasaan ada suami yang sering memukul istrinya, ya ini sebenarnya sudah sangat keterlaluan ya gitu. Karena betia kewajiban Olanto sebagai seorang suami itu memang ditakdirkan oleh Allah bagaimana kita menjadi pelindung yang baik. Ya, bahkan dalam surat Al-Baqarah itu Allah sangat luar biasa melopuhumayamai baliya betiuhihiyal betihunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bisa dibayangkan pakaian Allah sangat luar biasa bagaimana kita sebuah pasangan itu istri maupun suami itu adalah lumayamai nabi pakaian. Artinya pakaian itu ketika kita pakai kita bangga, kita senang. Ya, kira-kira begitu Pak Tapadal, Pak Dokter Isat.
2: Iya, jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, memang realitasnya seperti itu, tidak sesuai dengan idealitas. Ya, realitasnya memang jamuali menikah dalam keadaan hamil, tapi kenyataannya banyak yang melakukannya sama dengan sekarang ini, banyak orang yang minum khamar, mencuri, padahal ini hal yang terlarang dalam agama kita. Yang tidak lakukan adalah innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau itu hanya memberikan nasihat, memberikan peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu tidak boleh menyetir, kamu tidak boleh diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menguasai mereka. Jadi kita sekedar menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, betia masalah zina, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Sabara, kadangkala kita ini hanya berbicara tentang akibat. tapi tidak terlalu perhatian dengan penyebab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh sebelumnya sudah memberi perhatian terhadap penyebab zina itu. Makanya Allah sampaikan, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Modulo ju madindin itu agama. Bihil modulo itu apalagi mamakal aja. Bihil modulo, jangan mendekati zina. Ilangnya cuma dudula beti zina. Innahu kana fahisha. Tutulia tutu beitu zina. Beitu kotor. Wasa asabila. Dan seburuk-buruk jalan. O ilo letal dalalo. Nah, untuk antisipasi masalah seperti ini, agama begitu ketat. Jadi masalah zina berarti pertama dilarang untuk mendekat, yang kedua dilarang untuk mendekat ke zina, yang kedua dianjurkan untuk memudahkan pernikahan, kemudian yang ketiga dilarang berdua-duaan dengan yang bukan mahram, yang keempat tidak boleh bersentuhan tangan yang tidak halal laki-laki dan perempuan, kemudian yang kelima dilarang untuk melakukan safar, seorang wanita melakukan safar tanpa mahram, karena itu akan menjadi peluang besar bagi setan untuk menggoda. Kemudian dilarang untuk memandang yang bukan mahram, pandangan yang bukan pandangan fujaiyah atau pandangan tiba-tiba, tapi kalau pandangan terus dan direncanakan itu dilarang. Dan ini cara agama menjaga jangan sampai jatuh kepada perzinahan itu. Jatuh kepada perzinahan. Oleh karena itu yang kita dakwakan ini adalah dan perlu untuk kita praktekkan adalah antisipasi jangan sampai mendekat. Karena kalau sudah mendekat, siapapun dia, jangankan orang biasa, ustadz pun bisa terjerumus. Ustadz pun bisa terjerumus. Dewa mameloto, oleh karena itu jangan mendekat. Ya. Adapun yang menikahkan yang dalam keadaan hamil dan seterusnya, di zaman seperti sekarang ini, pendapat yang membolehkan akan menjadi pendapat yang berbahaya. Sedangkan mereka tidak tahu ini dibolehkan menikahkan orang yang hamil, hipohutu alimungolio. Apalagi kalau seandainya mereka sudah tahu ada cantolan fikihnya. Makanya kita cukup berhati-hati. Sekedar kita tahu ada yang membolehkan seperti itu, pembolehannya bukan berarti pejina poti mengoli, patade bawaan asali di kamu, maka itu boleh. Bukan seperti itu. Pertimbangan terakhir sekali kira-kira begitu. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut. Ini kita akan hadir dengan WA dulu. Saya langsung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, satu rumah tangga, istri haji, suaminya non muslim, apakah keluarga itu sama awak? Dari Nia, Kota Gorontalo. Ustaz Sabara.
1: Ya, kalau di tanya apakah dia keluarga Sakinah, yang jelas dulu di kriteria di Kementerian Agama itu ya, kami dulu ada Ibu Nia itu ada lomba keluarga Sakinah ya, setiap menjelang tanggal 17 Agustus. Kalau ditanya di kriteria tentu tidak masuk ya gitu. Jadi yang dihitung setiap keluarga Sakinah itu, pertama, yang utama itu mereka sudah menyempurnakan seluruh ibadahnya. Menyempurnakan ibadah itu adalah walillahi ala nas hijjul bait. Jadi mereka menunaikan ibadah haji kedua-duanya, dia mali bo ngota ya. Yang belabo sama-sama Islammu beheli ngota misalnya beheli tipe itu ali atau tipe itu ali de bo di pome masuk top kriteria kulon. Ini kalau secara umum ya. Karena ini ditanya tentang kandung keluarga Sakinah ya, tapi mungkin lain dengan konteks secara agama. Kalau secara agama kan yang Sakinah mawaddah warahmah itu adalah mereka cereng cinta tenang walaupun puluh atau ibadah ya, itu yang disebut dengan Sakinah. Tapi kalau tadi kan bahwa timah itu ada haji tapi kalau ini non muslimnya gitu. Jadi dia memang dia masa-masa to sakinah mawaddah warahmah yang disebutkan di dalam surat Al-Rum ayat 21 itu ya gitu. Lebih lanjut telamiatnya begitu dulu hitungan keluarga sakinah itu yang kedua adalah kriteria anak-anaknya wunut galio wala'a anak-anaknya berhasil ya artinya berhasil itu dari sisi pendidikan kemudian ada pekerjaan yang menetap yang mereka laku yang dapat tapi lebih standarnya lebih utama itu adalah mereka maksudnya selesai studinya apalagi misalnya sampai selesai S1 apalagi sampai dengan S2 ya jadi otorulia ma'au yang bola dia pernah odungahelat atau ungwale artinya bolo-olo persoalan di dalam rumah tangga dia bola dia tato ungwale dia mau dungahu bubuluhuta atau watia ya gitu sampai itu dulu standar liolamiatia ibu nima kalau misalnya itu keluarga sakinah diwawancarailah orang yang tetangganya tato di balakal belelio tato samping lo belelio tato di muka itu ikut diwawancarai nggak olor mal saat di pak beti di pak wala beti apakah bol selama beti lo titi hede pernah ilo dunga he uwatia atau papate ah mereka mampu menyembunyikan kesalahan yang terjadi kemudian yang paling terakhir itu adalah mereka pulut-pulut atau ibadah baik itu ibadah secara individual maupun ibadah sosial ibadah secara individual itu apa? Misalnya sama-sama sholat berjamaah di masjid sama-sama hadir di majelis taklim sama-sama hadir kalau ada pengajian-pengajian itu kesalahan individual kesalahan sosialnya apa? Dia dermawan menurungi tetangga kalau ada yang misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan dia ringan tangan artinya dermawan ya gitu. Itulah kriteria-kriteria keluarga sakinah. Tentu kalau pasiol beti uti jamnya masih beti tanti karena itu enti beto beti maitua lihat tama haji tapi maituanya non muslim. Kira-kira begitu.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ini dari Ramli Yakob di Tapa Ustadz. Ustadz, bagaimana keabsahan seorang pengantin ketika bapaknya itu mewakilkan nikah anak perempuannya hanya lewat video call? Tafadhal Ustadz Ishak.
2: Ya, sebelum kita bicara tentang keabsahannya, perlu kita tinjau apakah laki-laki ini serius menikah dan bapak ini serius menikahkan karena urusan pernikahan ini bukan urusan biasa seorang ayah akan melepas anaknya kepada seorang laki-laki yang akan dipercaya untuk membimbing anaknya oleh karena itu apapun resikonya selama itu masih bisa dijalani dan bisa diusahakan maka semestinya berusaha untuk bertemu. Jadi seorang ayah mungkin berada di satu tempat, kemudian anaknya berada di satu tempat, maka apakah ini bukan urusan yang penting sehingga kita tidak datang di pernikahan anak kita? Begitu juga kepada seorang laki-laki. Kalau memang Anda serius dan jujur untuk menikah, apapun resikonya, bukankah mungkin di dalam atau masih zaman-zaman pacaran menganggap bahwa lautan ku seberangi gunung ku daki mana ini lautan ku seberangi dan gunung ku daki baru berakhir dengan video call di pernikahan. Oleh karena itu tuntutan dari pembuktian cinta itu adalah menikah dan dia datang berhadapan langsung dan itu hukum asalnya seperti itu di majelisin wahid dalam satu majelis. Itu idealnya. Bagaimana kalau kondisinya sangat tidak memungkinkan, sudah berusaha untuk datang, tapi kemudian karena beberapa hal, katakanlah tertunda pesawat, mungkin ada gunung erupsi sehingga tidak bisa datang orang tuanya dalam satu tempat, kemudian anaknya di tempat yang lain. Maka dalam kondisi yang seperti ini, bisa mengambil jalan lain, yaitu dengan video call, baik menikahkan langsung ataupun dengan mewakilkan, dengan mewakilkan, dan ini bisa diurus dengan yang menikahkan, mungkin di KUA dan seterusnya. Jadi jangan langsung memudahkan urusan dengan tidak datang, kan sudah ada video call hari ini dan seterusnya, karena dalam inti dari pernikahan itu juga adalah silaturahim. Kita sangat khawatir ketika menjelaskan dan membolehkan kondisi-kondisi seperti ini, lalu kemudian ini dijadikan sebagai alternatif awal. Alternatif awal. Nah, makanya salah satu adab dalam memberikan penjelasan itu tetap melihat realita keadaan masyarakat. Yang kalau jawaban kita akan dijadikan sebagai alternatif pertama dan mereka sudah tidak berusaha, ini yang dikhawatirkan. Dan itu adab-adab di dalam menjawab sebuah pertanyaan. Kira-kira begitu.
0: Baik, kita lanjut nih Ustaz. Dia tidak mau menyebutkan namanya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, jika suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi, apa hukumnya? Solusinya bagaimana Ustaz? Apakah lebih baik cerai? Tafadhal Ustaz Sabara.
1: Ya, mari kita melihat kembali apa sebenarnya sih tujuan kita menikah itu. Jadi tujuan menikah itu kan pertama supaya dapat memperoleh ketenangan hidup. Ya. Kita tenang, kita sudah lebih khusyuk. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, tujuan pernikahan itu disebutkan bahwa ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ijab kabul untuk memperoleh ketenangan hidupnya. Ya, jadi memperoleh ketenangan batinnya. Ya, gitu. Kalau kita menikah sudah tidak senang, kemudian sudah tidak satu rumah, ya gitu. Mungkin bisa dicari solusinya, ya. Jadi solusi perceraian itu adalah solusi yang terakhir. Gitu. Jadi bertiak ulang tuh hihiya lah, ya. Jadi, carilah situasi-situasi yang bagaimana keluarga itu tetap rukun, baru keluarga itu tetap bahagia. Ya. Jangan sampai itu bertiak tuh menikah, ya hihiyal bertiak bodonggo titilan tahemai, ya sering duduk di tepi pantai, sering ngopi, ya mestinya hal-hal yang begitu itu perlu ya kita pelihara secara bersama-sama, ya walaupun kita misalnya sudah menikah sudah lama, ya sering-seringlah keluar berdua menikmati mungkin bulan purnama, ya gitu ya, di restoran kayak atau di tepi pantai, sambil itu adalah memupuk rasa kebahagiaan itu. Jangan sampai betia itu karena kemudian tidak senang kepada pasangan kita terus jalannya sudah langsung cerai, ya itu adalah jalan terakhir, ya gitu. Tapi kalau misalnya hanya karena persoalan sesuatu yang masih bisa diselesaikan, maka selesaikanlah persoalan itu secara berdua, ya. Bahwa kadang-kadang kita ini ada kekurangan pasangan kita, kita tidak berani menyampaikan kepada pasangan kita, itu sebenarnya sesuatu yang keliru. Ya, wali merasa lebih senang kita menceritakan kepada teman, kepada tetangga. Padahal itu sudah keliru. Mestinya kalau ada kekurangan rumah tangga itu yang mestinya harus ditutupi secara bersama-sama. Ya, sehingga itu perlu ada komunikasi di dalam kita membangun keluarga sakinah ini, membangun keluarga. Para lu otu tiba-tiba komunikasi. Jadi, walau dia terhilang oleh metua, atau sebaliknya jatuh hilang oleh petua, carilah momen yang tepat. Petapa pesan sama wanu uyo dia mengo ulu ma polemi olemu, atau sebaliknya, ya, dengan bahasa yang cukup sopan, kemudian bahasa yang cukup santun, kita saling mengingatkan. Dan itulah gunanya kita harus ada komunikasi. Jangan sampai kita ini ada sesuatu yang tidak baik, kemudian kita tidak berani menyampaikan itu kepada pasangan kita. Kemudian yang terakhir ya gitu, ini untuk kita semua di dalam hal kita berumah tangga ini, bukan tidak ada problema, bukan tidak ada masalah. Betul ya, saya, Pak Dr. Ishak dan narasumber-narasumber ini, bukan tidak ada masalah di dalam rumah tangga. Mungkin lebih hebat masalah yang kami hadapi itu dengan yang dihadapi bapak-bapak. Tapi karena kita tentu saling bisa memahami, ya, mau bagaimana ketika ada masalah itu cara menyelesaikannya secara berdua, ya itu yang paling penting. Sehingga itu betul ya, itu anuhiyala. Ya boleh tadi misalnya kalau kita tidak senang kepada pasangan kita itu memisahkan tempat tidur, tapi jangan sampai malah lewat 3 hari. Ya mengomong-ngomong tidak boleh, jangan sampai lewat 3 hari. Ya 5 di audito duduk tulis kira-kira.
0: Apalagi ini Ustaz sudah 2 tahun ini Ustaz. Sudah 2 tahun lebih.
1: Ya artinya kan walaupun hanya berpisah betulnya mah 2 tahun kan mesti harus ditahu apa sumbernya ya gitu. Walaupun dia sudah 2 tahun, 3 tahun. Betia itu hihialah ya. Bol maaf ini. Betia olamiati ya gitu. Jangankan betia mah 2 tahun. Bo kita misalnya pergi ke satu daerah beli luhui tolohui atau 1 pekan dia bawa merasa molor ya gitu. Untung sekarang kita sudah ada media, kita bisa video call dan sebagainya. Ini kalau sudah 2 tahun terus tidak pernah ada cara penyelesaiannya ya. Ya kecuali kalau memang tadi sudah ada upaya, artinya betia mololoi ngoa mah sudah dilakukan apa hubungan, kemudian sudah ada islahnya ya. Islah itu demo malu keluarga yang peduli ya, timamali atau papali atau mengutati. Inungala beti tinggal nohihiyala boma lali pipis hadi, ada upaya untuk itu ya, maksudnya sudah diislahkan ya, baru tidak bisa ada titik temunya de boma cukup beti ya untuk menasihati dan sebagainya. Pilihan satu-satunya itu ya, walaupun ini adalah sesuatu yang sangat dibenci yang dalam Pak Dr. Sakti jabol maaf mendayangnya beti masalah-masalah begini kita tidak senang kota bopo yang ngamak, jangan ya. Kalau memang kita betul-betul sudah tidak mau dengan pasangan kita dan upaya-upaya untuk melakukan merujuk kembali atau mempopioh beti, sudah ada upaya yang terbaik tapi juga tidak ada jalan yang bisa ditemukan, ya jalan satu-satunya adalah ya melakukan cerai, ya melakukan talak. Biar kita resmi, supaya hati jaman tantang beti bololo hati beti misalnya mantan istri kita ada yang senang, ada yang suka. Kemudian bawa mantan untuk audito, itu kan tidak bagus. Kira-kira begitu, Pak Imran.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita jawab ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga sudah ada beberapa, kita break sejenak dulu. Religi pagi untuk hari ini akan kembali setelah berikut ini.
5: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi untuk hari ini masih dengan tema kita keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ada Intan di Limboto. Ustadz, keluarga mempelai laki-laki dan perempuan berselisih tentang besarnya biaya pesta dan adat hingga pernikahan nyaris batal. Bagaimana menyikapi tuntutan adat agar tidak memberatkan sesuai dengan prinsip adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabula? Ustaz Ishak Bakari.
2: Iya. Jadi pernikahan yang berberkah itu aisyarul maunah, yaitu yang paling mudah kepengurusannya. Sehingga sunahnya pernikahan itu dimudahkan dan tidak dipersulit. Yang menjadi masalah adalah kadang-kala motivasi kedua orang tua dan kedua belah pihak itu memudahkan, tapi ternyata berhadapan dengan adat yang kadang-kala ini agak menyulitkan, tuntutan ini, maka ini dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

0: ongkos pernikahan itu bisa disepakati bersama, baik 50-50 atau atau keluarga laki-laki yang akan membiayai semua, atau keluarga perempuan mengatakan bahwa sudah karena kami tahu kondisi ekonomi sekarang ini agak sulit dan kami diberi kemudahan oleh Allah dari dalam masalah rezeki, kami akan tanggung. Itu sesuai dengan kesepakatan. Tapi hukum asalnya diserahkan kepada laki-laki karena dia yang akan membiayai. Nah, harus kita bedakan, sekali lagi harus dibedakan, jangan sampai kita ini akan menzalimi hak wanita itu sendiri. Hak wanita kita tekan serendah-rendahnya, uang mahar kita patok di seperangkat alat sholat saja dan cincin 1 gram, lalu kemudian yang menjadi sebuah perhatian besar kita ongkos pernikahan, padahal yang perhatian utamanya itu adalah mahar perempuan itu. Kalau perempuan sampaikan, saya mau dinikahi, yang penting siapkan mahar seperti ini, saya mau kebun, saya mau emas, jangan dipatok 1 gram, 2 gram, sesuai dengan permintaan dia. Tapi realitas kehidupan hari ini justru yang paling berat itu prosesinya, baik dari sisi mengikuti adatnya, tuntutan-tuntutan adatnya, ataupun tuntutan-tuntutan gengsi. Nah, ini yang akan mempersulit, dan Nabi sampaikan bahwa yang paling mudah pengurusannya Allah Ta'ala.
1: Baik, terakhir Ustadz, bagaimana hukumnya suami istri yang menggugurkan kandungan yang baru beberapa pekan? Dari Pak Ahmad di Kapgor. Tafadhal Ustadz Sabara.
2: Iya, jelas hukumnya haram kalau kita menggugurkan kandungan ya, apalagi sudah pasangan suami istri ya. Haram hukumnya ketika kita menggugurkan walaupun dia masih dalam bentuk janin, misalnya usia 3 pekan, 4 pekan. Apa motifnya ya? Ini yang kadang-kadang kita tidak pernah menyadari ya. Orang tersebut ya kadang-kadang sudah pasangan suami istri yang sah, kemudian ada keinginan oleh supaya kita lengo menunda ya gitu. Yeah. Padahal ya salah satu tujuan pernikahan itu adalah tentu ingin meneruskan keturunan kita. Sehingga itu jangan coba-coba ya kita melakukan ini, karena itu termasuk dengan kriteria kita membunuh ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu bahkan dikatakan diharamkan kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, sehingga itu ini tidak ada perbedaan para ulama. Ya, karena itu termasuk penzaliman terhadap keluarga kita ya. Itu kira-kira singkatnya Pak Imran.
1: Ya, karena banyak contoh kasus sub yang seperti itu karena ingin belum ada materi yang apa. Jadi mereka banyak yang tidak ingin punya anak dulu setelah
2: kawin. Ya, apapun alasannya. Kalau dia sudah menikah itu tidak ada alasan untuk bisa melakukan itu ya gitu. Ya. Jadi itu kan termasuk kategori mengaborsi ya. Gitu. Yeah. Dan hukumnya itu haram di dalam hukum Islam. Ya. Jadi tidak boleh hukum itu diambil dengan perasaan ya gitu. Oh, jangan sampai hati-hati karena mabolo masyarakat tapi kepala di pemobiahu akan terlantar. Tidak, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan salah satu pernikahan itu adalah membuka pintu rezeki. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir karena itu. Yang penting tentu ada ikhtiarnya buat kita semua.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita simpan dulu, nanti akan dibaca pada pekan depan. Karena waktu juga ini sudah tinggal 3 menit. Untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, kami persilakan untuk Ustadz Sabara. Kalau tadi Ustadz Ishak, saat ini ya, Ustadz Sabara.
2: Mau tatamu lah, mau tiamu.

0: ngerti lo kira-kira dia itu poli dun kan tutu dulah yang tiba-tiba wanu bolo lo uma ilo tahat hemelam ya tiali pak dokter isat tu dulah yang tiba-tiba dan itu ada nilai manfaatnya to batangan to to keluarga to mudah-mudahan akan kita amalkan secara bersama-sama.
1: Amin.
0: Wah bolo lo ma tilang galepatai to apa yang kami sampaikan bukti mungkin tidak sesuai dengan perasaan atau lo mau tetap mau dalam ya dia bolo memaafu. Wah itu mau dua mudah-mudahan itu ngamila to datang ulun talo dan itu yang mau dua mudah-mudahan to ulun talo bukti ama totali medidi. Karena alhamdulillah ada di beberapa daerah Betima sudah turun hujan. Mudah-mudahan kita berdoa Allah akan menurunkan hujan yang membawa keberkahan buat masyarakat Provinsi Gorontalo. Wah dia lipat tanto itu tak kelebihan harata mau mayari Jakarta, odo badan amil zakat nasional baik untuk kabupaten kota maupun untuk provinsi atau badan-badan amil zakat lainnya. Wah mahel tanto mola pertemuan tuduh lanjuti dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha anta astaghfiru wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Demikian tadi pendengar, kita baru saja menyimak Religi Pagi bersama Imran Yahya, dan kami kembali untuk menghadirkan program berikutnya, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Pagi.

0: berbagai upaya dan cara dilakukan agar untuk sampai ke lingkungan seperti sekarang ini adalah membuat rupiah dengan cara menganyam.
1: Kabut asap di pagi hari itu jarak pandang bandara 3000, alhamdulillah semua pesawat masih bisa beroperasi di Bandara Jalaluddin.

0: Tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 16 Oktober 2026 bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Gubernur Gorontalo mengusulkan penambahan kuota bahan bakar BBM. Ya, kami ulangi, Gubernur Gorontalo mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas PBH Migas. Penambahan kuota BBM ini langkah antisipasi kelangkaan BBM jelang akhir tahun 2026.
1: Kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di Gorontalo setiap harinya sebesar 478 kiloliter per hari. Jumlah ini untuk memenuhi 33 SPBU yang ada di Provinsi Gorontalo, sementara untuk solar 8 kiloliter per hari untuk 20 SPBU. Hal ini diungkapkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menerima puluhan pengemudi bentor yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor di Rumah Jabatan Gubernur kemarin. Gubernur menyampaikan dari hasil evaluasi, antrian BBM di SPBU terjadi akibat keterlambatan pasokan selama lebih dari 10 jam sehingga berdampak terhadap pendistribusian ke SPBU. Meski dari segi kuota terpenuhi, tetapi Gubernur mengambil keputusan mengajukan permintaan tambahan kuota BBM ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas PBH Migas.
2: BBM ini kalau kemarin kami evaluasi, kenapa terjadi antrean? Memang terjadi keterlambatan kapal merapat di dermaga. Terlambatnya kurang lebih 10 jam. Sehingga ini rantainya ya terganggu, masih begitu ya. Terus yang kedua, saya ngambil keputusan untuk kita menyurat ke PBH Migas minta tambah kuota, ya mudah-mudahan direspon oleh mereka. Karena alasan saya ini sudah akhir tahun begini aktivitas juga sangat meningkat. Pak Wardoyo sekarang sementara menyiapkan suratnya, kita minta tambahan ya paling tidak 3-5% dari kuota yang ada. Nanti tanggung jawab di sini ya Pak ya, kita ecer-ecer untuk lepas. Karena yang harus kita ingat, semua daerah sama dengan kita. Mulai dari sama dengan kita, tapi upaya-upaya tetap kita lakukan. Kita sudah banyak contoh, sudah banyak melihat di televisi, Bali sudah begitu ya, minta tambah kuota. Siang ini kita kirim surat itu, ketemu responnya.
1: Gubernur menyampaikan jika usulan penambahan ini mendapat respon, maka kebutuhan BBM di Provinsi Gorontalo lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2026. Masyarakat dihimbau agar tidak panik karena kebutuhan BBM di Provinsi Gorontalo masih terpenuhi. Selain itu, Gubernur mengingatkan kepada pengelola SPBU agar dalam penjualan BBM bersubsidi tetap mengikuti regulasi atau ketentuan yang berlaku. Bobi Rawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bolemo terus mendorong pelaku industri kecil dan menengah IKM, khususnya pengrajin upia karanji, untuk meningkatkan kualitas produk, mendapatkan akses permodalan yang mudah serta pemasaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku IKM. Penegasan ini disampaikan Bupati Bolemo Rumpegau di sela-sela pembuka pelatihan upia karanji dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku IKM yang digelar di Hotel Grand Amalia Rabu kemarin. Pada kesempatan itu, Rumpegau mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda untuk meningkatkan keterampilan pengrajin sekaligus memperkuat nilai ekonomi produk kerajinan lokal. Ia menegaskan, pelatihan tidak boleh berhenti pada peningkatan keterampilan membuat produk berkualitas. Para pengrajin juga perlu memperoleh dukungan berkelanjutan, terutama dalam mengakses permodalan dan memperluas pemasaran.
3: Ini perlu didukung karena upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat ini berbagai upaya dan cara dilakukan. Agar usaha kecil menengah seperti sekarang ini adalah membuat kupiah dengan cara menganyam dan materialnya ya, dari rotan dan nidu. Itu sejenis rumput yang tumbuh di biasanya bahan kontrak juga banyak. Ini gambarkan tradisi orang Gorontalo membuat kupiah dulu. Oleh karena itu perlu perhatian bagaimana membuat kupiah ini dan menghasilkan yang terbaik. Nah ini ada kaitannya juga dengan modal. Tadi saya baru membuka rapat, satu rapat tim kerja bagaimana memikirkan para pengusaha kecil ini bisa mudah mendapatkan modal. Ya itu yang kita bicarakan tadi.
0: Untuk itu, untuk mendukung kebutuhan modal usaha, pemerintah daerah berencana menjalin kerjasama dengan sejumlah perbankan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk membuka peluang pembiayaan bagi kelompok pelaku UKM, khususnya pengrajin upiah karanji dengan bunga pinjaman di bawah 6% per tahun tanpa jaminan, sesuai skema dan ketentuan yang akan disepakati bersama pihak perbankan. Rumpagau berharap pemudahan akses pembiayaan dapat membantu pengrajin mengembangkan usaha, peningkatan kapasitas produksi, serta menjaga keberlanjutan kerajinan upiah karanji sebagai salah satu produk unggulan daerah. Pendengar, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo mendorong sinergitas dengan organisasi keolahragaan untuk mengembangkan prestasi olahraga di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Rahmat Muhammad kepada RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap seluruh pengurus cabang olahraga mengaktifkan organisasi secara optimal, baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan. Rahmat menyebut sepak takraw dan sepak bola menjadi cabang olahraga yang berpeluang berprestasi di tingkat nasional.
4: Tentu kami berharap ada semacam pengembangan di bidang organisasi kelembagaan, di mana pemberdayaan organisasi ini berharap kepada seluruh pengurus cabang ini mengaktifkan secara organisatoris, termasuk juga aktivitas olahraga, baik dia olahraga prestasi maupun olahraga kemasyarakatan. Tentu kolaborasi ini penting bagi kami karena di mana posisi pemerintah sebagai aktor untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga, berharap ke depan kita bisa mampu menciptakan para atlet olahragawan yang penting untuk bisa membawa nama baik Kabupaten Gorontalo.
0: Rahmat menambahkan, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI diharapkan mengembangkan cabang olahraga unggulan masing-masing. Dengan begitu, sasaran pembangunan olahraga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dapat terukur. Pendengar, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Sinergitas program pembinaan olahraga di Gorontalo dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, KONI dan pengurus cabang olahraga masih perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Pembagian tanggung jawab yang jelas dinilai penting agar program pembinaan dapat berjalan lebih terarah. Pengamat olahraga Profesor Haryadi Said berharap seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk menyelaraskan program dan kebutuhan pembinaan olahraga di Gorontalo.
6: Menurut saya belum sepenuhnya kolaborasi itu terjadi. Makanya saya berharap insya Allah pihak KONI, pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan cabang olahraga segera duduk bersama untuk membicarakan hal apa saja yang bisa disanggup oleh KONI, yang bisa disanggup oleh pemerintah daerah, oleh provinsi, dan cabang olahraga. Sehingga dengan jelasnya pembagian itu, saya yakin dan percaya akan pembinaan olahraga di Gorontalo.
5: Kejelasan pembagian peran diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan memastikan program pembinaan berjalan lebih terarah. Dengan sinergitas yang berkelanjutan, prestasi olahraga Gorontalo diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi.
0: Pembinaan olahraga di daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi olahraga, dunia pendidikan, pelatih, atlet, serta masyarakat. Tanpa koordinasi dan komitmen bersama, program pembinaan berisiko berjalan sendiri-sendiri, sehingga potensi atlet daerah belum dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang, Muhammad Yamin Abbas.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, Pak Yamin Abbas. Ya, assalamualaikum Pak Yamin, salam olahraga.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
1: Ya, baik Pak Yamin, pelaksanaan pembinaan olahraga khususnya di Provinsi Gorontalo ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah maupun dari induk organisasi olahraga, tetapi juga bagaimana kerjasama kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam rangka kelancaran program pembinaan olahraga di daerah. Bagaimana Pak Yamin untuk pelaksanaan pembinaan olahraga ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan agar atlet kita ini prestasinya lebih ditingkatkan lagi nih Pak Yamin?
7: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa di Provinsi Gorontalo, menanggapi apa yang sudah ditanyakan oleh Bang Bobby tadi, kita berharap prestasi itu bukan kita membalikkan sebuah telapak tangan yang akan jadi. Dengan adanya prestasi, maka butuh latihan, butuh kolaborasi, dan butuh pembinaan yang begitu panjang. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Di Provinsi Gorontalo ini, saya rasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mau meningkatkan prestasi. Kita lihat kemarin di event nasional di Asian Games di Jepang, ada hadir kita Provinsi Gorontalo. Ini pada satu titik, satu cabang olahraga. Kemudian ada beberapa cabang lagi yang bisa berpotensi di daerah kita. Yang sebenarnya titik baliknya kami berharap di kabupaten itu mau melaksanakan event, ya tujuannya kita ke provinsi. Ya, kalau provinsi mau melaksanakan event, tujuannya kita harus ke event nasional. Nah, jenjang ini yang kita putus sekarang. Kami berharap ke depan kita dengan kondisi memang efisiensi anggaran, tidak mau akan melihat prestasi anak-anak itu akan lebih baik lagi. Jadi kami berharap kolaborasi antara dinas terkait, kemudian cabang-cabang olahraga itu butuh kerjasama yang baik sehingga kita tidak akan membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan prestasi. Itu kita garam-garam pertama, Pak Bobby.
1: Oke, artinya Pak Yamin, ini kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antara lintas sektor ini harus lebih diperkuat lagi nih, Pak Yamin, ya?
7: Iya, jelas. Karena tahun 2007 itu kita sudah ada event yang berbagai event yang ke depan. Ada Popnas-nya, ada Prapopnas, ada Popnas, kemudian ada Prapon, ada Pon. Ah, gimana orang mau harus mau mengembangkan ini? Karena kita berharap juga provinsi, terutama harapan kita di kabupaten kota, kita duduk bersama dulu. Kita duduk bersama untuk menyepakati apa sih program kita ke depan di tahun 2027. Apalagi kita tinggal beberapa bulan lagi, kita sudah mau akan memasuki di tahun 2027. Programnya masih, saya berpikir masih titik nol itu.
1: Oke, dari pandangan selama ini, apakah dari masing-masing penanggung jawab olahraga ini bisa dikatakan ini masih berjalan sendiri-sendiri nih Pak?
7: Iya, kita melihat masih kegiatan olahraga ini masih berjalan sendiri-sendiri. Kasihan untuk prestasi anak-anak yang sudah latihan. Di mana sih dorong mau meningkatkan prestasi kalau tidak ada event? Ya, jadi kami berharap semua cabang olahraga, semua KONI kabupaten kota, dispora kabupaten kota, KONI provinsi untuk dapat menunjang program kita ke depan, apa seperti apa kita ke depan.
1: Oke. Kalau Pak yang mulai untuk kejuaraan olahraga tingkat Provinsi Gorontalo bisa dikatakan masih sangat minim, Pak?
7: Sampai sekarang ini bukan selesai menyatakan sudah sangat minim, tapi belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Ini bukan saya mau sampaikan secara ekstrim bahwa kita harus mau mendukung segala sesuatu kalau bukan dari kita siapa lagi. Jadi saya bicara jujur bahwa kita tidak pernah melaksanakan event di Provinsi Gorontalo. Harapannya kita harus melihat prestasi ke depan tahun 2027, ada prapon yang harus kita ikuti, tapi dengan catatan, kita harus melaksanakan poprov maupun kejuaraan daerah. Ini kalau tidak ada, bagaimana prestasi anak-anak itu?
1: Baik, terima kasih Pak Yamin atas waktunya. Salam olahraga.
7: Oke, sama-sama. Yo, salam olahraga. Jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, kabut asap yang sudah terasa di Gorontalo sejak dua hari lalu tidak mengganggu operasional penerbangan di Bandara Jalaluddin. Seluruh pesawat tetap dapat mendarat dan lepas landas karena jarak pandang masih di atas batas minimum keselamatan. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo Joko Harjani kepada RRI menjelaskan bahwa kabut asap mulai terasa sejak tiga hari lalu dan berlanjut pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurutnya, pada pagi hari, jarak pandang di bandara sempat turun hingga sekitar 300 hingga 3.000 meter, tetapi penerbangan tetap berjalan normal, termasuk penerbangan Batik Air. Menjelang siang, kondisi membaik. Menurut Joko, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, jarak pandang naik menjadi 4.000 hingga 5.000 meter.
2: Di Gorontalo memang kabut asap sudah sangat terasa. Sejak terasa itu 3 hari yang lalu, kemudian kemarin kabut asap di pagi hari itu jarak pandang bandara 3.000. Alhamdulillah semua pesawat masih bisa beroperasi di Bandara Jalaluddin. Dan hari ini, tadi pagi juga sama, jarak pandang ada di 3.000 meter, sehingga penerbangan tadi berjalan dengan normal, Batik Air.
1: Ia menambahkan bahwa Bandara Jalaluddin telah menerapkan prosedur penerbangan. Prosedur ini didukung alat bantu pendaratan instrumen landing system, sehingga pesawat tetap dapat beroperasi dalam kondisi jarak pandang terbatas. Batas jarak pandang minimum untuk operasi dengan peralatan instrumen tersebut adalah 3.000 meter. Dengan kondisi ini, ia memastikan penerbangan masih berada dalam kategori aman. Pendengar, Festival Literasi Tingkat Kabupaten Gorontalo tahun 2026 diisi dengan sejumlah kegiatan menarik. Selain forum group discussion atau FGD, seminar dan pentas seni, kegiatan ini juga menghadirkan pameran berbagai bentuk perpustakaan desa hasil program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berlangsung di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo. Kegiatan ini telah dimulai sejak 14 Oktober 2026 dan berakhir pada hari ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gorontalo Abdul Waris mengatakan, Festival Literasi 2026 menjadi wadah membangun sistem literasi, melestarikan budaya lokal, serta memperkuat budaya gemar membaca di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi, sekaligus mendorong perpustakaan agar lebih berperan dalam mendukung pengembangan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan masyarakat.
3: Festival Literasi Kabupaten Gorontalo tahun 2026, tema kegiatan membaca hari ini memimpin hari esok. Maksud dan tujuan, kita berharap dapat membangun ekosistem literasi daerah. Yang kedua, membudayakan gemar membaca. Yang ketiga, memamerkan berbagai produk karya penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang keempat adalah masalah pelestarian budaya lokal.
1: Pelaksanaan festival ini mendapat apresiasi dari Bupati Gorontalo, Sopian Puhi. Dalam kesempatan tersebut, Sopian menekankan pentingnya transformasi perpustakaan. Selain menyediakan buku digital, memperbarui koleksi bahan bacaan juga sesuatu yang sangat diperlukan. Sopian juga mendorong gerakan membaca setiap hari minimal 15 menit bagi pelajar dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat minat baca, sekaligus menjadikan aktivitas membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui Festival Literasi Kabupaten Gorontalo tahun 2026, pemerintah daerah berharap budaya literasi semakin berkembang, akses masyarakat terhadap bahan bacaan semakin luas, serta perpustakaan dapat menjadi ruang belajar dan pengembangan kreativitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pendengar, hilirisasi pangan tidak selalu membutuhkan industri besar atau teknologi pengolahan yang kompleks. Pemanfaatan hasil panen di pekarangan rumah dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan nilai tambah pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi keluarga. Salah satunya melalui pengolahan cabai segar menjadi cabai kering atau bubuk cabai yang memiliki nilai guna lebih beragam. Akademisi Teknologi Pangan Universitas Negeri Gorontalo Agus Bahar Rahmat mengatakan, pekarangan rumah potensi dikembangkan tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai tempat memulai usaha produktif rumah tangga.
4: Hilirisasi itu tidak selalu harus dimulai dari produk besar, tetapi dapat dimulai dari pengolahan sederhana yang meningkatkan nilai tambah hasil panen. Misalnya cabai yang biasanya dikonsumsi segar dapat diolah menjadi cabai kering atau bubuk cabai, sehingga ini menjadi sebuah gambaran pekarangan kita itu contoh bisa saja tidak hanya menyediakan bahan pangan, tapi juga menjadi titik awal kegiatan ekonomi produktif rumah tangga. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana agar masyarakat atau ibu rumah tangga itu mempunyai konsep untuk mengubah pola pikir ya. Pola pikir yang artinya bagaimana dari sekedar menanam untuk dikonsumsi juga menanam untuk berproses mengolah, kemudian menciptakan nilai tambah juga tanpa mengabaikan kebutuhan pangan keluarga.
1: Hilirisasi berbasis pekarangan diharapkan dapat menjadi langkah sederhana dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi produktif keluarga. Dengan memanfaatkan hasil pangan yang tersedia, masyarakat dapat menciptakan nilai tambah tanpa mengesampingkan kebutuhan bahan pangan keluarga. Pendengar, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu wilayah untuk pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi. Terdapat dua desa di Kecamatan Anggrek yang akan dijadikan sebagai fokus lokus untuk pembangunan pabrik nanti.
5: Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi berkomitmen untuk melaksanakan program ini dengan baik. Terdapat beberapa tempat yang akan menjadi lokus untuk pembangunan infrastruktur berupa pabrik mendukung program tersebut. Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan pabrik. Tepi Andaru Alwi, Camat Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan terdapat dua desa yang akan dijadikan sebagai lokasi untuk pembangunan pabrik, yakni Desa Tolongio dan Putiana. Menurutnya Desa Tolongio akan dibangun pabrik pakan ternak, sedangkan Desa Putiana akan dibangun rumah potong hewan. Sebagai penerima manfaat, tentu pihak pemerintah kecamatan maupun desa mendukung program ini.
6: Kami sudah melakukan sosialisasi, kemudian interaksi dengan masyarakat sekitar. Mereka pada prinsipnya sangat mendukung karena kami menjelaskan bahwa manfaat dari proses pembangunan ini sangat luar biasa. Dari sisi ekonomi, paling tidak ada 4 hal yang kami catat. Pasti ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi warga lokal. Tentunya UMKM lokal di lokasi pabrik nanti ada rumah makan, kantin, dan sebagainya pasti akan bergeliat. Kemudian petani-petani lokal, petani jagung di wilayah Kecamatan Anggrek bisa memanfaatkan situasi ini juga untuk menjual hasil taninya ke perusahaan secara langsung. Kemudian ya tentunya peternak lokal.
5: Menurutnya untuk mendukung program pemerintah pusat, pihaknya terus melakukan sosialisasi maupun interaksi dengan masyarakat sekitar. Dikatakan masyarakat setempat pada prinsipnya sangat mendukung program nasional ini. Hendrawan melaporkan.
1: Pendengar, Arifas Nonapu meraih penghargaan sebagai penulis dengan jumlah pembaca terbanyak pertama tahun 2026 pada kolom opini website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Piagam penghargaan yang diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Mahmud Yebo Bihu pada 12 September 2026. Tulisan opini Arifas No membahas makanan, gizi, dan kesehatan dikaitkan dengan teori religi dari Al-Quran dan Hadis. Di antaranya berjudul Ilmu Makan Tertua dan Abadi, serta Makanan Memperkokoh Kebenaran dan Keimanan. Arifas No menyampaikan terima kasih kepada Kak Kanwil, pimpinan dan redaktur website Kementerian Agama Kanwil Provinsi Gorontalo yang telah menilai tulisannya. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pembaca yang telah mengakses tulisan opininya.
7: Terima kasih, saya sampaikan kepada Bapak Kakanwil, segenap pimpinan dan redaktur website Kemenak Kanwil Provinsi Gorontalo yang telah menilai artikel opini ilmiah yang kami buat dan bersegmen tentang makanan, gizi dan kesehatan yang dihubungkan dengan kajian-kajian budaya dan religi atau kearifan lokal. Penghargaan yang kami terima ini adalah sesuatu yang tidak ternilai dan memberikan kebanggaan untuk saya secara pribadi. Terima kasih pula disampaikan kepada semua pembaca yang telah mengakses tulisan opini kami.
1: Ia berharap tulisannya dapat menjadi informasi pembanding dan pencerah di masyarakat, sehingga bersama-sama dapat berperilaku sehat melalui makanan. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nurensyah Banggai. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketika berbicara tentang pahlawan bangsa, kita tidak hanya mengenal mereka yang berjuang mengangkat senjata. Ada pula sosok yang mengabadikan hidupnya untuk menyelamatkan sesama melalui ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Tahukah Anda? Dialah Dr. Karyadi, seorang dokter yang namanya melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Ia bertugas sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara di Semarang, yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal Rumah Sakit Dr. Karyadi. Peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan hidupnya terjadi pada Oktober 1945 ketika Semarang dilanda pertempuran antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang. Di tengah situasi yang mencekam, Dr. Karyadi mendapat tugas untuk memeriksa sumber air di wilayah Candi Semarang menyusul kabar bahwa sumber air tersebut diduga diracuni. Namun dalam perjalanan menjalankan tugas kemanusiaan itu, Dr. Karyadi menjadi korban penembakan dan gugur pada 14 Oktober 1945. Kepergiannya menjadi kehilangan besar bagi dunia kesehatan dan perjuangan bangsa. Pengabdiannya kemudian dikenang melalui penamaan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di Semarang, salah satu rumah sakit rujukan penting di Indonesia. Kisah Dr. Karyadi mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu ditunjukkan di medan pertempuran. Keberanian juga hadir dalam kesediaan menjalankan tugas, menjaga keselamatan masyarakat, dan mengutamakan kemanusiaan di tengah bahaya. Dr. Karyadi, dokter pejuang yang namanya tetap hidup dalam sejarah dan pengabdian untuk negeri.

95,1 FM Prompet Gorontalo, sahabat budaya Lohulundalo, di pagi yang indah walaupun nampaknya matahari belum terlihat saat ini. Kita melihat cuaca agak berawan juga. Dorong bilang somu-somu, remang-remang untuk hari ini. Tapi insya Allah untuk pagi hari ini Anda sudah mempersiapkan dari kemarin, dari semalam juga. Rencana-rencana yang akan dilaksanakan di hari ini akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Sementara untuk Anda, sahabat budaya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail angkat bicara terkait antrian bahan bakar minyak BBM yang terjadi beberapa pekan terakhir. Kuota BBM jenis Pertalite di Gorontalo setiap harinya sebesar 478 kiloliter per hari. Dan jatah itu terbilang normal untuk memasok 33 SPBU se-Gorontalo dan 2 SPBU di Bintauna dan Boroko, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, sementara solar hanya 8 KL per hari untuk 20 SPBU. Dan Gubernur mengatakan saat menerima puluhan pengemudi yang tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor IPB di halaman rumah jabatan Gubernur pada Kamis kemarin. Gubernur mengungkapkan hari ini pihaknya mengambil keputusan untuk meminta tambahan kuota BBM ke BPH Migas. Alasannya guna mengantisipasi kelangkaan khususnya memasuki akhir tahun 2026. Gubernur Gusnar juga berharap ada tambahan sekitar 3-5% kuota harian di Gorontalo dan angka ini dinilai lebih dari cukup memenuhi kebutuhan BBM hingga akhir tahun. Informasi tentang Pemprov Gorontalo usulkan tambahan kuota BBM ke BPH Migas, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda membayangkan dari sebatang bambu sederhana lahir empat karakter bunyi yang membawa pesan berbeda? Adalah polo-palo, alat musik tradisional Gorontalo yang bukan hanya dimainkan tetapi juga menyimpan simbol kehidupan. Polo-palo moelenggengu, bunyinya lembut dan rendah, menyerupai burung kakatua, melambangkan persahabatan dan kebersamaan. Motoliongo, dengan suara nyaring seperti burung pipit, menjadi simbol keberanian, kecerdikan, kelincahan, sekaligus semangat menyambut hari baru. Mobulongo, dengan bunyi menyerupai ayam jago, menggambarkan ketenangan dan kedamaian masyarakat. Sementara Moduloduo, yang suaranya menyerupai burung pao, menyerahkan suasana yang penuh tantangan, sekaligus mengingatkan manusia agar memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dari bunyi polo-palo, kita belajar bahwa warisan leluhur tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga menyimpan makna yang hidup di tengah masyarakat.
1: Yuk kita berangkat.
2: Wah,

0: Keluar berkabut.
1: Tunggu. Kamu yakin mau keluar sekarang? Itu bisa jadi kabut asap loh.
0: Emangnya kenapa? Saya kan cuma mau keluar sebentar.
1: Nah, jangan dianggap sepele. Kabut asap mengandung partikel berbahaya yang bisa menyebabkan mata perih, batuk, tenggorokan kering, bahkan sesak napas.
0: Waduh, berarti berbahaya juga ya. Lalu gimana dong kalau kita memang harus keluar?
1: Ya, sebisa mungkin tunda dulu aktivitas di luar. Nah, kalau terpaksa, gunakan masker dan jangan lupa kantongin informasi kualitas udara yang bersih.
0: Oke, lebih baik waspada daripada membahayakan kesehatan ya.
1: Benar. Dan selalu ingat bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru lebih rentan terhadap dampak kabut asap.
2: Yuk, lindungi diri dan keluarga.
0: Kabut asap bukan sekedar mengganggu pandangan, tetapi juga berdampak pada kesehatan.
1: Udara bersih, hidup lebih sehat.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tari Likok Pulo berasal dari desa Ule Epaya, kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Nama Likok berarti gerak tari, sedangkan Pulo merujuk pada pulau. Tarian ini biasanya dibawakan oleh kelompok penari laki-laki yang duduk berlutut secara berbanjar dan saling merapatkan bahu. Para penari melantunkan syair yang mengandung pesan keagamaan dan ajaran Islam. Pertunjukannya diiringi rapai serta menggunakan properti kayu kecil yang disebut boh likok untuk menghasilkan ketukan ritmis. Selain menjadi hiburan rakyat, Likok Pulo diwariskan sebagai media dakwah dan sarana menyampaikan nilai kehidupan kepada masyarakat. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Lah PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KF.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
0: 2 hours later. Mama, Tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila, 1 ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ih, anak mama hebat.

0: Pancasila.
1: Payu limo.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
0: Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
0: Tiga, Persatuan Indonesia.
1: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
0: Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
0: Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Olimo, motolo adili tolu wapohilao du

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Dan sahabat budaya, ada beberapa informasi juga yang akan saya hadirkan untuk Anda. Untuk informasi Nusantara, ada informasi Nusantara di mana Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan merupakan sebutan untuk hari Rabu terakhir pada bulan Safar dalam kalender Hijriah. Di sejumlah daerah di Indonesia, hari itu diperingati melalui berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, mulai dari doa bersama, berbagi makanan, selamatan, hingga ritual adat yang berkaitan dengan permohonan keselamatan. Nah, bagi sebagian masyarakat, Rebo Wekasan ini memiliki makna spiritual sebagai momentum untuk berdoa, memohon perlindungan dari penyakit, bencana, dan berbagai mara bahaya. Karena itu, kegiatan yang dilakukan pada hari tersebut itu umumnya berkaitan dengan tradisi tolak bala, meskipun bentuk pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah. Di sejumlah lingkungan masyarakat, peringatan Rebo Wekasan diisi dengan doa bersama dan pembagian makanan, baik dalam bentuk hidangan selamatan maupun gunungan yang diarak. Ada pula masyarakat yang menggelar salat sunnah yang dikaitkan dengan permohonan perlindungan. Namun, praktik ini mendapat perhatian dari sejumlah kalangan ulama, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang menyarankan agar salat sunnah tidak diniatkan secara khusus sebagai ritual Rebo Wekasan, melainkan dilaksanakan sebagai salat sunnah pada umumnya. Tradisi Rebo Wekasan juga memiliki kekhasan di daerah istimewa Yogyakarta. Di kawasan ini alun-alun Wonokromo, Kabupaten Bantul, peringatan ini berkaitan dengan kisah pertemuan tokoh agama Kiai Usman Faqih dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada Rabu terakhir bulan Safar. Nah, sahabat budaya, informasi tentang Rebo Wekasan, perpaduan tradisi, doa, dan kearifan lokal, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
0: 95,1 FM, Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya Lolondalo, kita tahu bersama ya bahwa setiap tanggal 2 Oktober itu Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Dan peringatan ini menjadi peringatan bahwa batik itu bukan hanya kain dengan motif yang indah. Batik itu juga bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan tradisi. Nah, bagaimana kita melestarikan batik yang sebenarnya tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit? Salah satu langkah yang sederhana adalah dengan membiasakan diri menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya saat menghadiri acara resmi ya, pernikahan atau kegiatan kantor. Saat ini batik juga semakin mudah dipadukan dengan gaya berpakaian modern. Kemeja batik bisa dipakai untuk pekerja. Rok atau celana bermotif batik dapat digunakan juga untuk kegiatan santai. Bahkan berbagai aksesoris seperti tas, sepatu, dan syal juga banyak menggunakan unsur motif batik. Nah, memakai batik juga itu bisa menjadi salah satu cara mengenalkan budaya kepada generasi muda. Anak-anak dan remaja dapat diajak mengenal berbagai motif, warna, serta cerita yang ada di balik kain batik. Nah, sehingga batik ini tidak hanya dikenal sebagai pakaian orang dewasa. Informasi tentang batik dipakai sehari-hari, cara sederhana ikut melestarikan budaya, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: Ada satu cerita tentang orang sombong, merasa bandnya hebat karena alat mahal. Gitarnya Stratocaster, amplinya Mesa Boogie, drum merek Ayote, bassnya Music Man. Belinya di Singapura dong, harga 17 juta dong. Semua barang impor dong, gak pakai barang lokal.
2: Oh,

0: dokter tino uso hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti orang mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Tahukah Anda? Ada bahaya yang bisa mengancam nyawa tanpa suara, tanpa warna, bahkan tanpa bau. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas beracun ini sering dijuluki pembunuh senyap karena keberadaannya sulit dikenali oleh indera manusia. Karbon monoksida terbentuk dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, seperti bensin, gas, kayu, maupun arang. Asap kendaraan, mesin generator, dan kompor yang digunakan dengan ventilasi buruk dan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Saat terhirup, karbon monoksida menghambat kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Gejalanya bisa berupa sakit kepala, pusing, mual, dan lemas. Dalam kadar tinggi, paparan gas ini dapat menyebabkan pingsan, kerusakan organ, bahkan kematian. Jika terjadi karhutlah, hindari area kebakaran dan asapnya. Segera menjauh ke tempat yang lebih aman. Ikuti informasi dan arahan petugas. Jangan memaksakan diri beraktivitas di wilayah terdampak. Karhutlah bukan hanya soal hutan yang terbakar, tetapi juga keselamatan manusia yang dipertaruhkan. Jangan membuka lahan dengan membakar. Jaga hutan, lindungi udara, dan selamatkan kehidupan.
5: Kenali bahaya karbon monoksida, cegah paparannya, dan lindungi orang-orang yang kita cintai. Keselamatan dimulai dari kewaspadaan.
6: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

0: Sahabat budaya Lolo Ndalo, informasi cuaca kembali kami hadirkan untuk Anda, di mana saat ini akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Gorontalo, yang hari ini akan disampaikan oleh Prakirawan Virginia Rumimpuno.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 16 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tapa, Suwawa, Tilong Kabila, Bulang Ulu, Pinogu, Lemito, Patilanggio, Taluditi, Buntuliah, Wanggarasi, Dengilo, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10-30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Tol Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga udara kabur, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20-40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Eh, yuk kita berangkat. Wah, di luar berkabut.
1: Tunggu. Kamu yakin mau keluar sekarang? Itu bisa jadi kabut asap loh.
0: Emangnya kenapa? Saya kan cuma mau keluar sebentar.
1: Nah, jangan dianggap sepele. Kabut asap mengandung partikel berbahaya yang bisa menyebabkan mata perih, batuk, tenggorokan kering, bahkan sesak napas.
0: Waduh, berarti berbahaya juga ya. Lalu gimana dong kalau kita memang harus keluar?
1: Ya, sebisa mungkin tunda dulu aktivitas di luar. Nah, kalau terpaksa, gunakan masker dan jangan lupa kantongin informasi kualitas udara yang bersih.
0: Oke, lebih baik waspada daripada membahayakan kesehatan ya.
1: Benar. Dan selalu ingat bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit jantung dan paru lebih rentan terhadap dampak kabut asap.
2: Yuk, lindungi diri dan keluarga.
0: Kabut asap bukan sekadar mengganggu pandangan, tapi juga berdampak pada kesehatan.
1: Udara bersih, hidup lebih sehat.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.
4: Sahabat budaya, ada tips untuk hari ini. Bagaimana kita memilih frame kacamata sesuai bentuk wajah. Nah, bagi pemilik wajah bulat, frame berbentuk persegi atau persegi panjang itu dapat menjadi salah satu pilihan untuk memberikan kesan garis wajah yang lebih tegas. Sementara itu, pemilik wajah kotak itu dapat mempertimbangkan frame bulat atau cat eye dengan garis melengkung untuk menciptakan tampilan yang lebih mudah. Untuk wajah oval, beragam bentuk frame dapat menjadi pilihan karena proporsi wajah cenderung seimbang. Meski demikian, frame yang lebarnya sebanding dengan bagian wajah terlebar itu dapat membantu menjaga keselaratan tampilan. Pemilik wajah berbentuk hati bagaimana itu ya? Love ya, yang umumnya ini memiliki dahi lebih lebar dan dagu meruncing. Nah, dapat mempertimbangkan frame aviator atau D-frame. Model tersebut dapat membantu menciptakan kesan proporsi yang seimbang antara bagian atas dan bawah wajah. Sementara itu, wajah panjang itu dapat dipadukan dengan frame yang relatif tinggi dan lebar untuk memberikan keseimbangan pada proporsi wajah. Frame yang memiliki detail di bagian atas atau tangkai juga dapat menjadi pilihan sesuai preferensi pengguna. Nah, sahabat budaya, bagi pemilik wajah berbentuk berlian, nah, ini memiliki tulang pipi menonjol serta dahi dan rahang lebih sempit. Frame persegi panjang atau semi-rimless itu dapat dipertimbangkan. Pilihan ukuran yang sesuai penting dilakukan agar frame terasa nyaman dan tidak terlalu menekan bagian hidung maupun telinga. Selain bentuk wajah, pemilihan frame juga perlu memperhatikan ukuran kacamata, bahan bobot, dan kenyamanan saat digunakan. Frame yang terlalu sempit atau terlalu lebar dapat terasa kurang nyaman, sehingga sebaiknya dicoba terlebih dahulu sebelum membeli. Pada akhirnya memang panduan memilih frame ini berdasarkan bentuk wajah itu dapat menjadi referensi awal, bukan aturan yang harus diikuti secara mutlak sih. Tetapi pengguna tetap dapat memilih model dan warna favorit selama kacamata terasa nyaman sesuai kebutuhan penglihatan dan mencerminkan gaya hidup. Nanti silakan untuk selengkapnya juga Anda bisa baca kembali melalui laman kami tentang tips memilih frame kacamata sesuai bentuk wajah di rri.co.id.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, nyanyi panjang adalah tradisi lisan masyarakat Petalangan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Kesenian ini menyampaikan cerita melalui tuturan berirama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Isi ceritanya dapat membahas asal-usul masyarakat, sejarah, hukum adat, dan berbagai pengalaman kehidupan. Penyajiannya dapat berlangsung sangat lama, bahkan beberapa kisah membutuhkan lebih dari satu malam untuk diselesaikan. Salah satu bentuknya ialah nyanyi panjang tombo yang berkaitan dengan sejarah serta aturan adat masyarakat. Tradisi ini berperan penting dalam menjaga ingatan kolektif, bahasa, dan pengetahuan adat masyarakat Patalangan. Sekian pasiam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.